0: Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia.
1: Memenuhi tuntutan teman-teman sekalian, kalau memang baik, ya kami ulurkan diri.

Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis MBG telah dinikmati oleh 62 juta orang penerima manfaat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. DPR RI berkomitmen meramungkan rancangan undang-undang rampasan aset pada Desember 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menyebut program Makan Bergizi Gratis MBG telah dinikmati 62 juta orang penerima manfaat. Selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program prioritas nasional diantaranya program Makan Bergizi Gratis MBG. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berhasil membangun ribuan dapur MBG. Program MBG juga telah dinikmati oleh 62 juta penerima manfaat, baik anak-anak, ibu hamil, menyusui hingga lansia. Kendati demikian, pemerintah akan terus memperbaiki kekurangan pada program MBG. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam acara muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur kemarin.
2: MBG sudah sekarang dinikmati lebih dari 62 juta penerima manfaat. MBG adalah program yang besar, tantangannya banyak, kekurangannya masih banyak, tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut. Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita. Dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia. Itu tekad kita.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Rakom atau Gus Yahya mengatakan NU harus memberikan kontribusi bagi agenda program pemerintah demi kemaslahatan masyarakat. NU akan terus mendukung berbagai program pemerintah yang dinilai pro-rakyat.
3: Setelah pergulatan sekian lama, perenungan sekian lama, kami sampai pada satu keyakinan bahwa apabila jamiah organisasi Nahdlatul Ulama ini sungguh ingin mendatangkan manfaat maslahat yang nyata bagi warganya, tidak ada jalan lain bahwa jamiah ini, organisasi ini harus bekerja sama dengan pemerintah. Nahdlatul Ulama harus mampu menjadi penyangga yang menyumbang kelancaran penghantaran berbagai macam agenda dan program pemerintah untuk kemaslahatan rakyat agar sungguh-sungguh sampai kepada rakyat.
1: Pada muktamar yang dihadiri oleh ribuan kader NU, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan keberhasilan program Koperasi Merah Putih. Presiden mengatakan dalam waktu dekat puluhan ribu unit Kopdas akan segera beroperasi. Presiden Prabowo menjamin semua barang yang disubsidi rakyat akan sampai ke rakyat dengan harga serendah-rendahnya. Demikian Sugandi Fandi, RRI Pro 3 Tos Mudara untuk Indonesia.

0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Ahmad Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan ini, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Selengkapnya kita simak Rian Suryadi.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Selain Dasko, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsu Rijal turut menandatangani dokumen yang sama.
2: Kehadiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mengundurkan diri untuk tetap.
3: Dan keluar bandar kulit pun.
4: Di sini ya,
2: sentar Bu.
1: Sementara itu, anggota DPR RI Andre Rosiade menyatakan komitmennya terkait pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Pengesahan RUU tersebut adalah salah satu tuntutan masa aksi 27 Agustus di depan gedung DPR RI Jakarta. Dalam pembahasan yang dilakukan dengan perwakilan masa aksi sebelumnya, DPR mengundang masyarakat memberikan keterangan dan masukan terkait pembahasan RUU perampasan aset bersama Komisi 3 DPR RI.
5: Bahwa waktu yang cepat dengan hasil yang terbaik sesuai dengan aspirasi masyarakat itu selambat-lambatnya Desember. Dan pimpinan DPR dan pimpinan Komisi 3 sudah sepakat bahwa nanti 15 Desember 2026 itu paripurna pengesahan. Dan itu sudah dijamin oleh pimpinan DPR, di mana pimpinan DPR sudah pernah. Bahwa kalau 15 Desember tidak disahkan, Tikorian siap mengundurkan diri, baik sebagai pimpinan maupun sebagai anggota. Itu.
1: Selain penandatanganan perjanjian, Dasko juga membuka ruang bagi AMPB untuk menyampaikan berbagai masukan terkait substansi RUU perampasan aset, yaitu melalui rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI. Ia mengatakan RDPU dapat digelar sebelum batas waktu yang telah ditentukan, sehingga masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan RUU tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan DPR RI yang berkomitmen dalam merampungkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Desember 2026. Hal tersebut ditindaklanjuti dari aspirasi masyarakat dalam komitmen pemerintah dan DPR dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui elaborasi KUHP dan KUHAP baru. Selengkapnya kita akan hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
6: Laporan khusus.
7: Terkait pembahasan RUU perampasan aset koruptor.
8: Penyampaian aspirasi yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB pada Kamis kemarin memberikan angin segar bagi masyarakat. Dari sejumlah tuntutan dalam aksi penyampaian aspirasi tersebut, Koordinator AMPB Supriyono alias Botok Pati mengungkapkan bahwa salah satu yang menjadi fokus aspirasi masyarakat yakni terkait dengan pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Dalam audiensi AMPB dan sejumlah kelompok masyarakat sipil bersama DPR RI, Koordinator AMPB Botok Pati mengungkapkan bahwa masyarakat mendorong agar pemerintah dan DPR mengesahkan RUU perampasan aset sesegera mungkin. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Botok Pati menuturkan bahwa jajaran pimpinan DPR harus siap menerima konsekuensi untuk mundur dari jabatannya jika RUU perampasan aset tidak segera rampung di tahun 2026.
7: Desember kita minta tanggalnya, jadi jelas setelah muncul batas akhir pengesahan RUU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G. Kita minta konsekuensi, tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh, maaf atas itu ya, beliau mengundurkan diri. Pak Sa'am Mustafa juga siap mengundurkan diri. Bapak Cucu juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesempatan tersebut tidak terrealisasi.
8: Sementara itu, menyikapi tuntutan publik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa DPR dan pemerintah telah menyepakati pengesahan RUU perampasan aset tersebut untuk dapat segera diketok palukan sebagai undang-undang paling lambat pada awal Desember 2026. Dasko bahkan menegaskan bahwa dirinya siap mundur dari jabatannya sebagai pimpinan DPR RI sebagai bentuk konsekuensi dan komitmennya dalam menghadirkan RUU tersebut.
2: Waktu paling lambat untuk rancangan undang-undang perampasan aset itu akan diketok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Dan biasanya kalau rapat paripurna ada berita acara, sudah minta tadi untuk jadi pegangan dan kawan-kawan sekalian. Kemudian yang berikut ada negara, kalau kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini di tempat waktu. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mundurkan diri, tidak ada masalah.
8: Sementara itu, sebelumnya Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto satu nafas dengan aspirasi masyarakat terkait pengesahan RUU perampasan aset. Kodari menyatakan Presiden Prabowo telah berulang kali mempertegas komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi melalui RUU perampasan aset.
4: Kalau undang-undang perampasan aset itu aspirasi Presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat dua kali Presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada hari buruh, ya beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama, Pak Yahya sebagai Ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap Presiden terhadap dan dukungan Presiden kepada undang-undang perampasan aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari Presiden agar ini segera diproses. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari Presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat.
8: Bahkan lebih lanjut dijelaskan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari dalam perumusan RUU tersebut nantinya akan mengacu pada KUHP dan KUHAP yang baru disahkan. Hal ini diungkapkan Kodari untuk menyasar target perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan.
0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terkait komitmen DPR menuntaskan inisiatif rancangan undang-undang RUU perampasan aset? Kami akan hadirkan dalam tanggapan masyarakat berikut ini.
6: Bagi masyarakat, ya senanglah mendengar hasil pertemuan dari warga Pati ketemu sama pimpinan DPR. Apalagi dari pertemuan itu, salah satu tuntutan utamanya kayak RUU perampasan aset itu ya, kalau nggak salah. Itu diakomodir oleh DPR. Semoga aja sih emang amanah ngejalanin janjinya untuk segera ngesahin RUU perampasan aset. Jangan sampai tahu-tahu isi undang-undang beda lagi. Jadi harus dikawal ketat ini.
9: Kita masyarakat bisa berbangga ya dengan DPR kita yang menyatakan komitmennya bahwa RUU perampasan aset ini akan selesai di tanggal 15 Desember 2026. Bahkan pimpinan DPR pun, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan siap menanggalkan jabatannya atau melepaskan jabatannya sebagai pimpinan DPR jika RUU ini tidak disahkan. Jadi sikap DPR hari ini yang menyatakan bahwa RUU perampasan aset akan disahkan pada tanggal 15 Desember sebagai undang-undang baru, itu patut kita acungi jempol dan kita dukung dan kita kawal RUU perampasan aset ini sampai selesai.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset dan efek jera bagi koruptor disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Lukmantara.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Langkah DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset sudah tepat. Publik sudah lama menunggu aturan yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi, terutama karena masih munculnya kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar. Selama ini, hukuman penjara sering menjadi perhatian utama dalam penindakan korupsi. Padahal, bagi pelaku, kehilangan kebebasan belum tentu berarti kehilangan seluruh hasil kejahatannya. Ketika aset hasil korupsi masih dapat disembunyikan, dialihkan, atau dinikmati oleh pihak lain, maka efek jera menjadi tidak maksimal. Kontrasnya, penegakan hukum juga kerap menjadi sorotan publik ketika membandingkan kasus korupsi berskala besar dengan tindak pidana kecil. Kasus Setia Novanto misalnya, menunjukkan bagaimana korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar dapat berlangsung melalui jaringan dan proses hukum yang panjang. Di sisi lain, masyarakat juga pernah dikejutkan dengan kasus penganiayaan terhadap seseorang yang diduga mencuri ayam di Bali. Peristiwa semacam ini memperlihatkan ironi, seseorang yang diduga melakukan pencurian kecil dapat menghadapi kemarahan massa, sementara pelaku korupsi bernilai besar justru masih memiliki kesempatan untuk menikmati kekayaan dan kehidupan yang relatif nyaman. Disinilah pentingnya RUU perampasan aset. Negara tidak cukup hanya memenjarakan koruptor, tetapi juga harus memastikan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut dapat ditelusuri dan dikembalikan kepada negara. Aset negara yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah pun berpotensi diselamatkan apabila mekanisme perampasan aset memiliki landasan hukum yang kuat dan diterapkan secara efektif. Publik tentu ingin melihat bahwa korupsi benar-benar tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya. Jangan sampai seseorang melakukan korupsi dalam jumlah besar, menikmati hasilnya selama bertahun-tahun, kemudian hanya menjalani hukuman penjara, sementara sebagian kekayaannya tetap tersimpan atau berpindah tangan. Karena itu, perampasan aset harus menjadi bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi. Efek jera yang lebih kuat ketika koruptor mengetahui bahwa bukan hanya kebebasannya yang terancam, tetapi juga seluruh keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, percepatan pengesahan RUU perampasan aset tetap harus diikuti dengan aturan yang jelas, transparan, dan menjamin kepastian hukum. Kewenangan merampas aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Harus ada mekanisme pembuktian, pengawasan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Kini masyarakat menunggu keseriusan DPR dan pemerintah. Jika RUU perampasan aset memang akan diketok palu pada Desember 2026, jangan sampai momentum ini kembali terlewat. Publik membutuhkan bukti bahwa negara serius memutus mata rantai korupsi, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelakunya. Kita berharap koruptor sadar bahwa korupsi bukan jalan untuk menjadi kaya. Ketika kebebasan hilang dan hasil kejahatan juga dirampas, disitulah hukum benar-benar memberikan efek jera. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Runtuhnya gletser di Nepal yang diduga memicu banjir bandang dan menyebabkan getaran seismik berkekuatan 5,2 magnitudo. Dan awalnya disalahartikan para ilmuwan sebagai gempa bumi yang menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS diungkapkan pula oleh USGS dalam pernyataannya Rabu lalu, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Namun, analisis lebih lanjut terhadap data menunjukkan bahwa tidak terjadi gempa bumi. Gelombang seismik tersebut disebabkan oleh runtuhnya gletser dan aliran lumpur. Menurut pernyataan tersebut, aliran air yang sangat deras kemudian menerjang sungai Botekosi di wilayah pegunungan Nepal pada hari Rabu. Banjir bandang tersebut sebelumnya dilaporkan disebabkan oleh gempa bumi yang memicu tanah longsor. Menurut otoritas pariwisata Nepal, lebih dari 660 wisatawan dilaporkan hilang setelah banjir tersebut terjadi.

Kita ke informasi dari dunia olahraga. Pembalap Spanyol Izan Guevara menjadi rookie ketiga yang dipastikan naik kelas utama MotoGP pada musim 2027 setelah bergabung dengan Prima Pramac Yamaha. Guevara akan mengikuti jejak Daniel Holgado dan Daniel Alonso dan yang lebih dahulu mendapatkan tempat di kelas premier untuk musim depan. Hal tersebut dikatakan Guevara dilansir dari halaman resmi MotoGP pada Jumat hari ini. Guevara juara dunia MotoGP Moto3 2022 dipromosikan telah menunjukkan perkembangan bersama proyek Moto Pramac Yamaha. Pembalap 22 tahun tersebut meraih kemenangan pada seri penutup Moto musim 2025 yang berlangsung di Valencia. Sebelum ia melanjutkan performa kompetitif tahun ini, termasuk kemenangan di Le Mans dan sejumlah podium yang membawanya ke posisi kedua klasemen sementara.

Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan terus menghadirkan beberapa informasi tetap di Warta Berita dan juga program Indonesia Menyapa Pagi.

Ikuti terus informasi dalam portal resmi kami www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @rriprograma3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Selamat pagi pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada, khususnya bagi Anda pendengar yang berada di Kabupaten Wajo dan sekitarnya. Masih dalam suasana kemerdekaan, ngomong-ngomong soal merdeka pendengar, internet kita sudah merdeka belum? Maksudnya adalah merdeka dari kuota habis, karena sekarang ada smartfren kuota nonstop. Anda bisa internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Hanya mulai dari 20 ribuan untuk 7 hari, meskipun kuota utama Anda habis, Anda masih tetap bisa internetan untuk chatting dan akses aplikasi pembayaran online. Jadi gak ada lagi tuh cerita kuota habis langsung panik. Langsung aja download aplikasi My Smartfriend atau mampir ke outlet Smartfriend terdekat untuk cek promo paket internetnya. Kunjungi juga sosial media Smartfriend World. Smartfriend, jagoan sinyal se-Indonesia.
1: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami 91 FM RRI Bone.

0: Selama elemane ke sili sereng kasih kaya Imran Bate di acara Elong Kelon dia so Jumai tanggal 20 arwah Agustus 2026 agama itu kada bata tena podo made sidi semana mungkin di sili sereng papa ada biasa diundaki bergabung si pakar Rio Rio di acara Elong Kelon letuk matu tete 10. Jadi pala baka ke jolo elong-elong agak tak sedia le engkelon na balok cindra taro nak masimang minasatiku malade kama poji tepet tu paseku upasoro dutaku tomatwa tanah sabari siti najan musalai boti tenri sompa puna sirikula tapela dece mualo pedi renu maka renu micu pute idi mide gagal lenge si bawa terima batalangi elong-kelong.
1: Elong-kelong, assalamualaikum, Pak Imran. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam, Asri Agatelota.
1: Elong na, nupang, terima bertalangi.
0: Akhir selani.
1: Iya. Makhir selana bila, elong na, bertukang untuk sahabat kompi, selama ilai manaki, tenang podo, siap manaki, sebab keluarga. Apa kata Pak Lek na, Kalwi di Bonse selama ada toki memware menggatiki sehat kan? Pada biasa apa ketua berpajar di Pondre Kapaida di Solo sebuah Serli di Antir ya, no? Untuk mana-mana nah pacilingan elong kelong di gagal mas ngadi selama ilai manaki tanah podo siap manaki sebab keluarga ta mana jima-jima ta najar topi dalek ta untuk ini pengimrang kena podo si atau ki memuara dari ki rumah lampe na lancar tu nyawa jemata na lancar tu pidal leta.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Sri.
1: Terima kasih banyak.
0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Setelah Sri siapa gerangan? Silakan di 0 arwah 5 sedi asara sedi 5 sedi arwah asara 0 sedi. Kau mengganti tepu ulang si PMD di 0 arwah 5 sedi asara sedi 5 sedi Arua Asera Nolo Sedi. Kede telepon Nasri mapile lona terima batalangi pole anca S. Jadi simpe si jolo di elong kelong.
2: Hello hello. Selamat ya lagi Pang Imran. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Jusman silakan.
2: Ye elo ye selo komuni terbang Imran di
0: nep. Okey, kirim salam langsung.
2: Ye elo nak letukan untuk sebab setia, selama ini mana kita, selama kode sama nak kita terus, tiba keluarga si bola tak. Selain dari Kak Asri, dia ula-ula, selama ini lagi Kak Asri. Kak Eki, Lampoko, Kak Dimas di belakang. Untuk yang mana-mana, nah, dengan Mas Tengadi. Elan Nepal ini spesial untuk yang tersayang.
0: Oke.
2: Okay. Mudah-mudahan saya selalu panjang umur dan sukses selalu. Untuk Pang Imran, ya kita selalu dan sukses selalu dan dimudahkan kejugaannya kita dan sukses segala-galanya.
0: Amin, terima kasih.
2: Yeah,
0: Jusman di Panyila. Waalaikumsalam. JDP ditaja di 0 arwah 5 sedi, asera sedi 5 sedi, arwah asera 0 sedi. Jadi ya tuh pasti utep pelon jolo. Jadi utep pengamana ki jolo elong sebelum ka materima telepon. Jadi ko dedang kelingai, ide me tepale. Elong kelong.
3: Elong kelong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Iga tuh.
1: Iya, maafkan saya ini.
0: Weh, Pak Nurdin.
1: Iya, Nurdin.
0: Iya, silakan Pak.
1: Elona Balok Cindra.
0: Balok Cindra, siap. Kira selain ini, Pak.
1: Elona, kalau tu yang ingin menanggota tidak diikuti serah diri ibu ini, mama rekin yang sama anak tidak sehat dia mungkin. Engkau mama lalui cari dari Pak Cici, jadi kopi untuk yang mana menikah sama yang selama ini. Aku tahu kalau ada yang minta mama sehat sekeluarga, mama rekin lancar yang mana.
0: Amin.
1: Ya, terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nur. Pak Nurdin Sinjai, terima kasih mega deh. Diputarkan aja lo telu elong, terima batalangi renu Bali renu si bawa balok Cindra. Selamat kembali kalinya.

0: Masya Allah, semangat padang kelingai longi-longi sila seradi. Balok cindra, renu bali renu, si bawa terima batal langit. Terima kasih Asri, Jusman, si bawa Pak Nurdin di Sinjai. Engka mope lona taro nak masimang, minasa atiku, malak dekat mapoji, tepetu pasaku, upasoro dutaku, tomat watak nasabari, siti naja musalai, boti tenri sompah, punna siriku latapela dece muale pedi micu pute si bawa idik mi de gagalenge di tanya telepon pota silo seradi di 0 arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera 0 sedi elong kelong
1: elo kelong selama ele kindi
0: selama ele toki bang Irfan bone
1: iya nih.
0: Cerah.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Ini saya begitu.
1: Alhamdulillah saya makandi.
0: Oh iya. Lo kita mangkeling elong aga.
1: Akhirnya jadulnya dapat taman tetap.
0: Taruh nak masih mang.
1: Oh iya nanti nih.
0: Akhirnya selain nih pale.
1: Eh jangan kota saja tiko telepon saya ke segala macam aja mata. Ah juga Heri Jantiono.
0: Iya.
1: Ah juga Heri di Ajo Alkit Kalimantan. Alfa Maju di Mico semuanya pernah nyari bon tanpa kecuali.
0: Iya.
1: Mencuan di Merang. Sama kiri bertuah latu kerja jematan di. Ya gitu masih kalau gak tadi deh.
0: Iya terima kasih.
1: Terima kasih Heri.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Irfan di Bunni. Mapile lona Alfa Cino Taruna Masimang di Simpesi Jolo di selesai reta ya. Elong kelong.
2: Elong kelong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Upi Dilapri silahkan.
2: Elona nupang ke denre punna siriku latapela.
0: Punna siriku latapela. Oke siap. Akhirnya ya. Seleng nih.
2: Kiri seleng. Memulai ke Kandalwi karena pada waktu itu masih sing panu kerja kerja Kandalwi Kandalwi masih SD yang sehat karena pada waktu itu masih sini karena pada waktu itu yang beraktivitas pada biasa
0: amin ya Rabbal
2: katoi an katoi di idol di singkang katoi anu katoi andis si bawa jum di anu di Wajo.
0: Iya.
2: Untuk memenangnya masih nggak di tanah podo di si mana ini. Masih bawa dari atas tuh nasi ingin lah malah mau dicetak di terus mama yang cuci di malah iba ada di.
0: Amin.
2: Apalagi saya sejumai. Untuk ini bang selama kita terjadi mata selama hidup payul nggak serius bang. Ya ulang ya bang ulang bersejarah na Indonesia. Yo yo ulang nggak selamat tuh. Oh, sejalan itu anu untuk Riri.
0: Masya Allah.
2: Tengah podo selamat menyambut ini menyambut RRI yang ke 81 di tengah podo kepada semangat berkarya semangat mengabdi di negara tengah podo kegemasan sejahtera pegawai RRI seluruh Indonesia di.
0: Amin.
2: Ya sekali udara merdeka.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Upi Dilapri. Terima kasih doanya yang begitu perhatian kepada RRI. UPI itu termasuk pendengar yang paling perhatian sama RRI loh. Jadi selain berwawasan luas, UPI juga menaruh perhatian yang besar terhadap RRI, termasuk memberikan masukan, kritikan kepada RRI. Jadi terima kasih untuk pendengar kita yang selalu setia bersama kami selama 11 tahun terakhir di Bone dan 81 tahun di Indonesia. Elong kelong.
3: Elong kelong. Selama ele ki poin berang.
0: Iya, selama ele to kiri ba silakan.
3: Lona puang. Lo.
0: Iye.
3: Elona lepas mesti makan luar piscina aja kamu salah.
0: Okey, akhirnya salah ni.
3: Iya, iya. Elona peraturkan ini kayak sahabat asiasi selama ini Malaysia. Memuari perasaan mana-mana kisah sebab keluarga asa.
0: Iya.
3: Angka paling lah rumah di pun repanur di sini. Dia beri notis kemarin sini macam pelagi. Itu yang mana-mana nak dikaga macam ngadi. Selama ini mana kima ketua peri di pun berada.
0: Iya.
3: Selama itu kita turun macam mata. Tanah porsi yang mana masa kisah keluarga asa.
0: Amin.
3: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ribas di Tacipik. Terima kasih. Jadi kesini selesora diputrakan di jolok telwelong tarona masima punasirikulatapela si bawah sitina jamusalai. Selamat kiamarin kali ini.

0: Iya, sili sorang kasih Paima di acara Elong Kelong. Terima kasih Maggie di mana pernah bergabung. Engka Dendre Irfan di Bune, Upi di Lapri, si bawa Ribas di Tacipi. Jadi di Taistel pertama sili sorang di 0 arwah 5 sedi, asera sedi 5 sedi, arwah asera 0 sedi. Engka Elong na minasatiku, malah ada kamapoji, tepetu pasaku. Upasoro dutaku, tomatwa tanah sabari, boti tenri sompa, si bawa DC mualo pedi, ketua pelona micu pute, si bawa idi mi degagalenge. Jadi, odini ma telepong sila serang, jadi disimpinnya jolo di, sila serang tak cedi ya. Elong kelong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eci di Lampoko.
1: Iya.
0: Eci silakan.
1: Elon apa anu? Deceng mualak pedi.
0: Deceng mualak pedi. Iya. Akhir-akhir selain Eci.
1: Elon apa letukan untuk sahabat kumpi ucapan salam elemanaki. Tenapodo pada madisi menemuki.
0: Iya,
1: kurang sehat tenapodo mengganti pajala sana.
0: Iya.
1: Angkat oi ka lui di bonser, sampai dari Solo si bawa putra kelilina.
0: Iya.
1: Angkat jismang si bawa tersayana.
0: Iya.
1: Salam ile toki tenapodo sehat di si bawa tersayata.
0: Iya.
1: Untuk yang mana napang pereng keringan na elong kelong dega ga pesang di salam ile manaki tenapodo pada sehat mana mukti. Untuk idik pun, tanda pada sehat toki bakal lancar hijau mata, lancar kepada anda.
0: Amin.
1: Terima kasih banyak pun.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eci di Lampoko, mapilelona dece muale pedi, siap mengalun dan kita sapa lagi yang berikut ini, Elong Kelong.
2: Elong Kelong. Warahmatullahi wabarakatuh, Bang Imran.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Novi di Cempa lagi.
2: Iya.
0: Iya, aku tuh kareba Haji.
2: Kareba depa di sehala de puang.
0: Be, tenapodo mengganti kisah di Haji.
2: Aku kaku apa di bone, sudah masuk rumah sakit juga, belum sehat, Bang Imran.
0: Be, iya, siap. Semoga lekas sembuh semua ya.
2: Iya, amin.
0: Iya. Laki emang kering elong gak gaji?
2: Elong napa minasatiku.
0: Minasatiku?
2: Iya.
0: Akhirnya selan di pala aja.
2: Akhirnya selan nanti semuanya anggota sejatiku pensere ribone. Selama ile mana ki mamar pada ile pada dari mana ki kesehatan rumah lampi pada mega daleta.
0: Iya.
2: Amin. Untuk Kalwi di Bonsel semoga ki cepat sembuh Kalwi.
0: Iya.
2: Amin juga dari Basrita Citi, Seri Geseriono dan semuanya pendengarnya RRI Boni tanpa terkecuali Sarmaile Maneki.
0: Iya.
2: Mamar pada sehat Maneki bersama keluarga masing-masing. Amin.
0: Amin. Amin.
2: Di Pangim Radi tanpo pada sehat ki materu teru kami gerale tadi lancarkan manengat jemaat-jemaata.
0: Amin.
2: Sehat ki selalu hati-hati ki koli suki.
0: Amin.
2: Amin. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Novi di Cempa lagi. Terima kasih Maya Gadis. Saya Haki sekeluarga. Jadi lengnya ditejam mopi di 0 arwah 5 sedi. Asara sedi 5 sedi. Arwah asara 0 sedi. CDP. Pat telepon ditajang sili serang. Odi di... gunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Jadi ya, mun ini teleponnya disimpen di jolo. Elong kelong.
3: Iya, elong kelong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Asma di Wajo.
3: Iya, Pak.
0: Akhirnya apile elong nih.
3: Iya, nanan Pak, mengada sama
0: malah ada kimapoji siap akhirnya salah nih.
3: Elona peletukan yang tuh sahabat kompi selama ini maniki mama ada pada siapa maniki sama keluarga tak yang kurang sehat semoga juga cepat sembuh ya.
0: Amin.
3: Kemudian ketopi kalwi di mare. Si Hakim Gati.
0: Amin.
3: Pak ketua perpelen yang anu di pajar di Pondre. Jusman si bawa Sally di Enteng Riono. Maka ketua Kak Paida bawa putra kelima. Untuk gimana menena kecilingan elong ke hari gamas ngadi selama ini mana ki mamare si amani ki sebab keluarga kata.
0: Amin ya rabba alamin.
3: Mamare si atokis keluarga tanu podo. Lancar mana ngeji macam mata nah lancar tuh pada hari kita.
0: Amin, terima kasih.
3: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Asma di Berau, Asma di Wajo di makasihnya para silo serang diputarakan di Telu Elong Madece Deceng Muala Pedi Minasatiko Sibamala Dekat Mapo Selamat Ki Maring Kalinga.

Sila seorang mana pada dampaknya nasabah awak tunai ni masih maka di acara Long Kelo Yeswe nasabah lokak jolo macue rapat penting insyaallah sering tu ki payment dari waktu ya Imran Batin masih mana dapat caporan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan mau suara emas kamu didengar se-Indonesia? Ini dia saatnya buat Anda bersinar karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka.
1: Nada dalam irama menyatu dalam hati kita.
0: Catat tanggalnya ya. Pendaftaran dibuka mulai 3 sampai 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda, WNI, pria maupun wanita berusia 16 hingga 25 tahun. Buat nanti yang lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya ya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Pendaftaran online langsung meluncur ke situs resmi bintangradio.id atau tinggal scan QR atau barcode yang ada di media sosial RRI Makassar. Syarat video audisi, setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal 9 banding 16 dengan durasi 60 sampai 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio 26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio.

0: Tunggu apa lagi? Yuk kejar mimpimu sekarang. Bintang Radio Indonesia. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan info terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang berikutnya.
1: ...94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Halo pendengar setia RRI Makassar, tentunya selamat pagi untuk Anda semua. Kembali bersama Mori Hermalasari di Makassar Menyapa Pagi. Bagaimana hari Anda di pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan tetap semangat menjalani aktivitas. Senang sekali kita kembali hadir dalam program Halo RRI, di mana bisa menjadi tempat ataupun ruang bagi Anda berbagi informasi, menyampaikan aspirasi serta berbagi persoalan isu yang dekat dengan kehidupan terdekat Anda. Dan untuk itu pendengar, sebelum kita lanjut lagi untuk pembahasan ataupun menerima layanan aduan Anda, kita akan break dulu. Jadi jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.

masalah di sekitar Anda tapi bingung harus menyampaikan kemana? Misalnya jalanan berlubang, lampu jalan yang mati, sampah yang belum terangkut, atau layanan publik yang perlu diperbaiki? Nah, sekarang Anda punya ruang untuk menyampaikan semuanya melalui Halo RRI di Pro 1 Makassar. Halo RRI hadir untuk menampung laporan, keluhan, masukan, hingga aspirasi masyarakat seputar layanan publik. Karena setiap informasi yang Anda sampaikan bisa menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Yang terpenting, sampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mendorong pelayanan publik yang semakin baik. Yuk, ikut berpartisipasi dan jadilah bagian dari perubahan. Jangan hanya mengeluh, tapi sampaikan melalui jalur yang tepat. Saksikan dan ikuti Halo RRI tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Makassar. Suara Anda kami dengarkan, aspirasi Anda akan kami sampaikan.

Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Dan saat ini kita kembali bersama dalam Halo RRI, ruang interaktif yang membuka kesempatan bagi Anda untuk ikut menyampaikan pendapat, aspirasi, pertanyaan maupun informasi serta aduan yang bermanfaat bagi masyarakat. Di mana pendengar, kami mengajak Anda untuk ikut berpartisipasi di Halo RRI. Silakan sampaikan pandangan, pengalaman ataupun pertanyaan Anda di 082133339440. Untuk itu, pendengar yang ingin bergabung ataupun ingin menyampaikan aduan seputar layanan, jasa ataupun infrastruktur yang ada di sekitar Anda, kami menunggu untuk Anda berpartisipasi ataupun bisa memberikan komentar melalui live YouTube kami di RRI Pro 1 Makassar. Dan tentunya di Rabu lalu kita sudah ada beberapa aduan yang mungkin masih kami usahakan untuk menyampaikan pengaduan yang ada, seperti dari Bapak Iwan di Parepare yang membahas SPBU masih penuh dengan antrian. Nah, ini kami masih akan mencoba menghubungi pihak terkait. Lalu selanjutnya ini dari Pak Harto di Takalar, di mana membahas Dinas Kebersihan ini mohon untuk memperhatikan bahwa banyak tumpukan sampah di pinggir jalan di khususnya Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara. Nah, ini sudah sangat mengganggu nih katanya. Dan tentu juga dari beberapa aduan lainnya yang masih akan coba kami sampaikan. Mungkin ada juga yang sudah tersampaikan di hari Senin. Jadi untuk pendengar yang mungkin ada juga yang mempunyai aduan ataupun keluhan yang sama, silakan langsung bergabung di Halo RRI membahas aduan Anda ataupun keresahan dan keluhan Anda, agar bisa kami sampaikan dengan pihak-pihak terkait atau pihak yang bisa bertanggung jawab. Silakan bergabung di 082133339440. Dan ini kita masih bersama. Oke, ini sudah ada yang mengirimkan laporannya dari Bapak Harto nih. Katanya dia mengirimkan laporan terkait tumpukan sampah di jalan pendidikan di sebelah kantor lurah Bontolebang Galesong Utara. Mohon perhatiannya dari Dinas Kebersihan, karena semakin hari semakin banyak. Dan ini juga sudah melampirkan foto terkait kondisi jalanan di sekitar jalanan pendidikannya ini. Nah, untuk pendengar juga yang ingin menyampaikan melalui line telepon ataupun WhatsApp juga bisa. Kami akan membacakan keluhan Anda ataupun informasi yang telah Anda sampaikan. Jadi untuk itu ditunggu partisipasinya di 082133339440. Dan pendengar, sambil menunggu dari pendengar yang lainnya menyampaikan informasi ataupun keluhannya, kita break sejenak. Untuk itu tetap di Halo RRI.

0: kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kek Siap, dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kek Siap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa, sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kek Siap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kek Siap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Aduh, Ani, ini airnya kenapa dibiarin ngalir terus? Air bersih itu semakin langka loh.
2: Ya iya, tapi cuma sedikit kok yang terbuang.
1: Loh, tapi kalau semua orang boros, gimana?
2: Wah, iya juga ya.
1: Makanya, kita harus hemat air. Misalnya, matikan keran saat tidak digunakan.
2: Oke, mulai sekarang aku bakal lebih hemat air. Biar kita dan generasi selanjutnya tetap punya air bersih.
1: Betul, setetes air dari kamu menyelamatkan banyak kehidupan loh.
2: Air adalah sumber kehidupan. Mari gunakan dengan bijak.
3: Urusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin saja lama banget.
4: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
5: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
4: Tapi masalah saya lebih penting.
6: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: 94,4 FM Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan tentunya kita sudah ada yang bergabung dengan Bapak Fajar Di Palopo yang akan menyampaikan aspirasi ataupun keluhannya. Halo, selamat pagi Pak Fajar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik Pak, bagaimana kabarnya pagi hari ini Pak?
1: Oke, adik Mori sehat-sehat juga.
0: Alhamdulillah. Baiklah Pak Fajar, silahkan menyampaikan informasi ataupun aduan atau keluhannya.
1: Tentang apa ini deh?
0: Halo RRI Pak, kita lagi menunggu informasi, keluhan ataupun yang terkait dengan layanan yang ada di sekitar Bapak Fajar pagi hari ini.
1: Oh iya, terima kasih deh kalau informasi yang begitu. Kalau di wilayah saya di Palopo,
0: iya Pak,
1: itu gali itu harus ditingkatkan, itu kesehatan masyarakat atau pelayanan masyarakat di puskesmas.
0: Puskesmas di mana Pak lebih tepatnya?
1: Di Palopo, di Puskesmas Benteng.
0: Di daerah Benteng, oke baik.
1: Ya, di tengah kota juga. Nah, di sana begini, kan banyak itu masyarakat yang datang berobat, tetapi dia tidak kan punya, apa namanya itu, tidak punya askes ya. Nah, dia lain wilayah, dia lain wilayah, tetapi dia kan mau berobat. Jadi dalam hal ini yang tidak punya askes yang demikian itu dikenakan pembayaran.
0: Baik, berarti askesnya ya, berbeda daerah, jadinya terkena biaya ya Pak?
1: Iya, biaya karena bukan wilayahnya kan. Itu kena biasa 20.000 per orang.
0: Baik.
1: Nah, kemudian itu perlu perhatian pemerintah, baik pemerintah daerah maupun bukan hanya di Palopo ya, mungkin ada juga di daerah lain ya, Demore. Kemudian juga mungkin ada di Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar. Begitu barangkali ini pemerintah harus bisa membenahi dalam hal ini, bisa memberikan dia pindah wilayah atau bagaimana. Itu aja Dek Mori, semoga sehat ya Dek Mori.
0: Baik.
1: Melaksanakan tugas.
0: Iya, terima kasih Pak Fajar.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari Pak Fajar yang baru saja menyampaikan terkait pelayanan kesehatan di Puskesmas Benteng di daerah Palopo katanya. Bahwa ini perlu ditingkatkan karena ada beberapa masyarakat yang tidak punya askes ataupun BPJS mungkin yang dimaksud, terkendala dan apabila melakukan pengobatan di daerah tersebut atau beda wilayah ini terkena biaya. Nah, ini perlu diperhatikan. Itu harapan dari Pak Fajar. Mungkin informasi yang bisa sedikit kami sampaikan bahwa mungkin pendaftaran BPJS ini bisa juga dilakukan di pemerintahan Kota Palopo, tentunya melalui Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial yang perlu menyisir warga Benteng yang kurang mampu untuk dimasukkan ke dalam program JKN atau KIS yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Nah, ini sedikit informasinya ya, tapi nanti akan coba kami sampaikan agar bisa dihubungkan dengan pihak terkait yang bisa menyampaikan ini secara langsung. Dan ini juga dari Pak Aldi Hidayat juga menyampaikan informasi, katanya bahwa ada acara pisah sambut camat baru dan lama di aula kantor Camat Lembang pada hari Kamis pukul 10 tanggal 27 Agustus yang dihadiri para kepala desa sekecamatan Lembang pada para tokoh masyarakat, tokoh pemuda agama, tokoh pemuda, tokoh agama datang menghadiri acara tersebut. Nah, ini dari Pak Aldi Hidayat, informasi yang ada di Lembang Pinrang. Nah, ini kalaupun pendengar yang lainnya ingin punya informasi yang lainnya, silakan bergabung tentunya di 08213333940, ataupun juga bisa melalui Halo RRI di YouTube kami di RRI underscore Pro 1 Makassar. Tentunya kami akan coba membaca komen-komen yang ada ataupun melalui WhatsApp seperti yang sudah dikirimkan oleh Pak Aldi dan Pak. Dan ini kita sudah terhubung kembali dengan penelpon selanjutnya nih. Kira-kira di ujung telepon sana kita sudah ada siapa? Halo, assalamualaikum.
2: Dan ini kita sudah terhubung kembali.
0: Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Pak Aldi Hidayat ya?
3: Iya, Aldi di Lembang.
0: Iya, Pak. Bagaimana, Pak?
3: Ya, terima kasih sudah membaca apa yang saya kirimkan tadi. Bahwa acaranya kemarin itu sudah berlangsung sekitar pukul 10 pagi yang dihadir oleh para kepala desa di Kecamatan Lembang, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama. Harapan masyarakat, mudah-mudahan camat yang baru ini kepemimpinannya lebih baik lagi ya, lebih bagus lagi timbangnya lama. Ya bukan membanding-bandingkan sih, tapi harapannya ya sama ya secara kepemimpinannya. Supaya masyarakat merasa terlayani ketika mengurus apa saja yang ada di kecamatan. Namun ini juga yang sering dikeluhkan masyarakat ini yang terkait dengan musim kemarau ini, karena tentang mobil pemadam yang kalau bisa ditempatkan juga di Kecamatan Lembang, melihat Kecamatan Lembang yang luas ya, sepertiganya Pinrang ya ada sih, tapi di Kecamatan Dempanua ya, Kecamatan tetangga itu ya, harapannya masyarakat supaya ada juga di Kecamatan Lembang, karena ini Pinrang yang paling ujung. Ya, jadi ini
0: Pak Aldi, mohon maaf, boleh bergeser sedikit dari radionya Pak, karena teleponnya sedikit ada gangguan.
3: Jauh dari.
0: Baik ya, Pak, sudah.
3: Jauh dari. Saya mendengarnya di kantor desa soalnya
0: cara di. Baik.
3: Ini radio digital. Jadi sering dikeluhkan masyarakat. Saya bilang serunya yang kemarin punya anggota DPR RI disampaikan ini, supaya bisa diupayakan supaya ada juga di Kecamatan Lembang pemadam kebakaran.
0: Baik.
3: Namun ya berharap ya ini juga bisa bisa ada juga satu unit ya, karena wilayah Kecamatan Lembang ini sangat luas ya dibandingkan dengan kecamatan yang lain. Ya seperti itu harapannya bisa disampaikan kepada
0: baik
3: instansi atau dinas terkait yang ada di Kabupaten Pinrang. Saya kira itu saja ya.
0: Iya.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aldi sudah bergabung menyampaikan keluhan dari warga sekitar Lembang melalui Pak Aldi mengenai diperlukannya pemadam kebakaran yang lebih mungkin di sekitar Kecamatan Lembang, karena mungkin di beberapa titik atau beberapa daerahnya masih belum ada pemadam kebakaran yang terdekat. Nah, ini mungkin dibutuhkan juga perhatian lebih, apalagi dengan kondisi di daerah Sulawesi Selatan yang akhir-akhir ini juga terjadi beberapa kebakaran di beberapa titik lainnya. Nah, ini mungkin dikhawatirkan jangan sampai terjadi, namun kalau bisa ada pencegahan dengan contohnya pemadam kebakaran di beberapa titik yang ada di daerah Kecamatan Lembang. Dan ini kita bergabung lagi dengan penelpon melalui WhatsApp kami. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mori.
0: Iya, dengan siapa di sana, Pak?
4: Dengan Jaya di Kabupaten Sopeng, Pak Mori.
0: Baik, Pak Jaya di Sopeng. Silakan Pak Jaya menyampaikan informasi ataupun keluhan atau aduannya.
4: Keluhan kami di sini masalah air bersih. Karena di sini kami sama membutuhkan air. Ada pipa yang dipasang sudah 12 tahun itu tidak mengalir airnya. Jadi kami menyuarakan itu, mudah-mudahan bisa menyampaikan aspirasi kami kepada RR Makassar.
0: Baik Pak, ini tepatnya di daerah mana Pak? Kecamatan ataupun desa mana Pak?
4: Desa Palangiseng, Kecamatan Lirilau, Kabupaten Sopeng.
0: Oke. Ini bawa ini air bersih.
4: Sudah 12 tahun sudah.
0: Itu pompa airnya ya Pak ya?
5: Pompa airnya ya Pak ya? Pompa
4: air pipa itu sudah terpasang pipanya. Namun sampai sekarang ini tidak mengalir-mengalir airnya.
0: Baik, berarti pompa airnya tidak berfungsi secara baik lagi setelah berapa lama Pak?
4: Sudah 12 tahun.
0: Baik, pompa airnya sudah 12 tahun tidak berfungsi atau baru-baru ini, Pak?
5: Baru-baru ini, Pak.
4: Tidak pernah berfungsi, sudah dipasang pipanya, dijanjikan oleh anggota dewan kita, namun tidak diperhatikan sampai sekarang.
0: Oke, berarti untuk proyek pemasangan pipanya tidak berlangsung ya, Pak, dengan baik ya?
4: Iya. Jadi itu kami suarakan kepada RRI Makassar. Mudah-mudahan aspirasi kami bisa tersampaikan.
0: Baik. Terima kasih Pak Jaya di Sopeng sudah
4: begitu
0: menyampaikan.
4: Begitu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu terima kasih kepada Pak Jaya di Sopeng yang sudah menyampaikan. Mungkin ini keluhan di daerah beliau bahwa pemasangan pipa yang sudah dijanjikan saat itu tidak berjalan lancar ataupun terhenti, padahal warga sekitar membutuhkan air bersih. Nah, ini untuk pendengar yang lainnya ingin menyampaikan aspirasi, keluhan dan informasi, silakan bergabung melalui Halo RRI. Tapi sejenak kita break sebentar. Lalu kita akan kembali lagi menerima keluhan dan aspirasi Anda.

0: Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.
1: Mas, depan situ belok kanan ya.
2: Siap, Bu. Wah, gak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
1: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
2: Oke, Bu, siap. Lah, nah di sini juga gak bisa lewat, Bu.
1: Loh,
2: itu mobilnya malah tutup kiri kanan jalan.
1: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
2: Iya, Bu, sabar. Kalau lewat sini gak ada mobil, Bu.
1: Ah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
2: Ya, tetap enggak, Bu.
1: Loh?
2: Orang jalan buntu.
1: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, gak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
1: Kok Bruce Lee, Mas?
2: Namanya juga emosi, Bu. Wah,

masalah di sekitar Anda tapi bingung harus menyampaikan kemana? Misalnya jalanan berlubang, lampu jalan yang mati, sampah yang belum terangkut, atau layanan publik yang perlu diperbaiki? Nah, sekarang Anda punya ruang untuk menyampaikan semuanya melalui Halo RRI di Pro1 Makassar. Halo RRI hadir untuk menampung laporan, keluhan, masukan, hingga aspirasi masyarakat seputar layanan publik. Karena setiap informasi yang Anda sampaikan bisa menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Yang terpenting, sampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mendorong pelayanan publik yang semakin baik. Yuk, ikut berpartisipasi dan jadilah bagian dari perubahan. Jangan hanya mengeluh, tapi sampaikan melalui jalur yang tepat. Saksikan dan ikuti Halo RRI tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui Pro1 RRI Makassar. Suara Anda kami dengarkan, aspirasi Anda akan kami sampaikan.

0: Makassar pagi ini.
1: 94,4 FM dan kita masih dalam program Halo RRI dan sudah terhubung di ujung telepon sana. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di sana, Pak? Halo. Baik. Telepon baru saja terputus. Untuk yang baru saja menelpon, silakan bergabung di 082133339440. Dan tadi sudah ada beberapa keluhan yang mungkin akan kami tampung dan nanti akan kami coba sampaikan melalui pihak-pihak terkait yang sedang diusahakan oleh pengarah acara kami tentunya. Dan untuk pendengar yang ingin memberikan informasi, keluhan ataupun aduan seputar layanan, jasa ataupun infrastruktur di daerah ataupun lingkungan Anda, silakan langsung saja berikan ataupun hubungi di line telepon atau WhatsApp kami, atau juga bisa melalui chat atau komen di live YouTube kami RRI Pro 1 Makassar. Tadi sudah ada beberapa keluhan mengenai layanan kesehatan, itu dari Palopo, lalu ada tentang ketersediaan unit pemadam kebakaran dari Kecamatan Lembang, lalu selanjutnya dari Desa Palangiseng, Kecamatan Lirirau, Kabupaten Sopeng, di mana mengeluhkan tentang proyek pembangunan pipa air yang dibutuhkan untuk akses air bersih. Dan di ujung telepon sana kita sudah ada siapa nih? Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Iya, dengan siapa di sana, Pak?
2: Arfa dari saya.
1: Oh, Pak Arfa. Baik, Pak Arfa, silakan Pak Arfa menyampaikan informasi ataupun keluhannya, Pak.
2: Oh, di musim kemarau ini, Mbak, airnya semakin berkurang ya.
1: Di daerah mana, Pak, lebih tepatnya?
2: Antrian untuk ini semua. Dan juga ini hari, Mbak. Gak kencang lagi di layar ini.
1: Baik, Pak, ini air sumur di daerah mana yang dimaksud, Pak?
2: Di sini, di rumah ini, di kota, di kota Selayar.
1: Oh, di kota Selayar.
2: Maksud saya di sumur pribadi di sini, Pak, Mbak, samping rumah ya.
1: Gitu. Sudah terjadi kekeringan ya, Pak ya?
2: Banyak air, tapi ini agak berkurang di musim kemarau ini ya.
1: Baik. Berarti kalau di sana untuk akses air bersih pun juga tidak ada ya, Pak?
2: Ah, itu saja, angin ini agak kencang, Mbak.
1: Nah, oke, baik. Ya, terima kasih, Bapak Arfa.
2: Iya. Oke, Mbak ya?
1: Iya.
2: Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Arfa, sudah bergabung dan sudah menyampaikan bahwa untuk di daerah kota Selayar sendiri katanya sudah mulai berkurang di air sumur. Nah, bagaimana untuk di daerah Anda pendengar Pro 1, mungkin ada kendala lainnya mungkin terkait air bersih ataupun sudah mengalami kekurangan pasokan air di sumur sendiri. Nah, ini juga bisa disampaikan dan bisa kami tampung sementara, nanti akan kami coba hubungkan kembali dengan pihak-pihak terkait. Dan untuk itu pendengar, berbagai aspirasi, keluhan ataupun informasi sudah kita dengarkan bersama. Untuk itu terima kasih sudah menjadi bagian dari Halo RRI. Untuk itu kita akhiri perjumpaan kita edisi 28 Agustus 2026 dan kita akan bertemu kembali pada Halo RRI di Senin hari nanti. Saya Mori pamit undur diri bersama rekan Eka di meja operator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

satu, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag #BintangRadio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @RRI_Makassar dan di @BintangRadio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

0: Makassar siang ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali siang hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Indonesia Sehat bersama saya Idam Saiful Malik dan ada rekan Eka. Dan pendengar, untuk hari ini kita akan membahas mengenai tuberkulosis atau TBC dan upaya penanggulangan TBC tentu di Sulawesi Selatan kini terus diperkuat, salah satunya melalui integrasi screening TBC dengan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG yang harapannya semakin banyak kasus dapat ditemukan lebih awal, segera diperiksa dan diobati hingga sembuh. Dan untuk membahas hal ini kami sudah bersama dengan Ibu Dr. Adi Julia Junus, SKMMKes. Beliau merupakan penanggung jawab program TBC Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan. Dan Anda yang ingin bergabung juga bersama kami, silakan mendengar melalui telepon interaktif dan juga WhatsApp di 0821 3333 9440. Kami juga saat ini live streaming di YouTube channel Pro Satu RRI Makassar dan di aplikasi RRI Digital. Assalamualaikum Bu Dr. Julia Junus.
2: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali Pak.
1: Apa kabar Ibu?
2: Ya, baik, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat selalu ya.
1: Amin. Ya. Terima kasih Ibu sudah berkenan meluangkan waktu bersama RRI Makassar dan berbagi informasi untuk pendengar RRI Makassar sekaitan dengan topik kita siang hari ini, screening TBC terintegrasi CKG sebagai strategi mengejar eliminasi TBC. Dan mungkin di awal Bu Dokter bisa dijelaskan dulu seperti apa sih sampai Agustus 2026 ini kemudian kondisi kasus TBC di Sulawesi Selatan dan apa yang menjadi tantangan terbesarnya saat ini?
2: Iya, baik Pak, siapa Pak Syahrul ya?
1: Betul, iya. Pak Saiful,
2: iya. Saiful. Pak Saiful ya, maaf. Ya. Oh iya, sebelumnya saya perkenalkan ya, saya biasa dipanggil Uli ya. Jadi kita bincang-bincang santai terkait dengan masalah tuberkulosis.
1: Ya.
2: Jadi mengenai masalah kondisi, bagaimana sih sebenarnya yang ada di Sulawesi Selatan, utamanya pada bulan Agustus tahun 2026, dengan juga tantangannya bahwa sebenarnya TBC ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang cukup besar ya di Sulawesi Selatan. Seperti kita ketahui bahwa Sulawesi Selatan itu masuk sebagai 8 provinsi prioritas dari Bapak Presiden kita. Dengan adanya program Quick Wins, tentu ada beberapa intervensi-intervensi yang telah dilakukan. Kalau berbicara dengan data tahun 2026 per Agustus ya, kemarin kita sudah melakukan analisis data kembali. Per 24 Agustus itu kita sudah menemukan kasus TBC itu sekitar 17.447. Nah, sebenarnya target yang diharapkan untuk ditemukan itu adalah sekitar 45.556 kasus. Nah, dari data tersebut yang kita temukan baru sekitar 38.3%. Nah, jadi di antara kasus yang 17.447 itu tadi, kita sudah menemukan kasus TBMDR itu sekitar 253 kasus. Nah, ini tentu menjadi perhatian besar kita karena kita ketahui bahwa TBC itu merupakan salah satu penyakit menular yang pengobatannya memang cukup lama, itu minimal sampai dengan 6 bulan. Ini yang menjadi tantangan besar bagi kami, seperti itu Pak.
1: Baik, jadi masih ada ini yang belum ditemukan, kemudian masih ada 20 ribuan lebih kasus Bu, atau 50%?
2: Iya, sekitar ya kita harapannya sebenarnya 40 ribu minimal yang harus kita dapatkan dari kasus, cuma itu ya. Tadi baru sekitar 17.447, jadi memang masih ada sekitar 20 ribuan yang mesti kita kejar, sementara kita ini kan sudah berada dalam bulan Agustus. Nah, ini menjadi tantangan besar sehingga memang perlu ada upaya strategi percepatan. Ya, salah satunya itu tadi kita akan melakukan screening yang akan diintegrasikan dengan cek kesehatan gratis.
1: Dan ini Sulawesi Selatan masalah TBC ini banyak ditemukan. Kenapa sih, Bu? Kemudian apa yang menjadi penyebabnya begitu?
2: Iya, TBC itu seperti tadi saya katakan adalah penyakit menular. Kalau terjadi delay penemuan kasus, sementara ini orang yang belum kita temukan tidak berobat, tentu kita tidak belum bisa memutuskan mata rantai penularan. Nah, dari keterlambatan kita untuk melakukan penemuan, tentu kita agak kesulitan untuk menuntaskan yang namanya tuberkulosis. Namanya penyakit menular, ya akan menular terus kepada, terutama kepada kontak-kontak serumah, kontak erat, teman-teman kantor, dan sebagainya, lingkungan masyarakat. Itu yang menjadi tantangan kami. Jadi makanya kita memang butuh untuk menuntaskan. Dan eliminasi kita itu ya dekat lagi, 2030 tadi itu.
1: Baik. Dan iya, Sulawesi Selatan masuk 8 provinsi prioritas,
2: iya,
1: Bu?
2: Iya, 8 provinsi prioritas, karena itu tadi program dari Bapak Presiden dengan adanya PHTC atau Quick Win. PHTC itu adalah program hasil terbaik cepat, yang salah satunya memang masuk bagiannya itu adalah tuberkulosis. Jadi memang perlu ada percepatan-percepatan untuk menuntaskan TBC. Jadi di samping daerah Jawa ya, 3G istilahnya, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, di Sulawesi sendiri ya, Sulawesi Selatan yang menjadi prioritas untuk menuntaskan yang namanya TBC.
1: Baik, jadi di Sulawesi, Sulawesi Selatan juga yang termasuk terbesar begitu, Bu ya?
2: Iya, betul, betul sekali.
1: Baik, dan sekarang ini terus dilakukan strategi seperti apa, Bu? Ya. Kemudian, dan tantangannya sebenarnya apa sih, Bu?
2: Strategi ataukah tantangannya yang saat ini kita hadapi. Jadi tantangan itu tadi keterlambatan kita dalam menemukan kasus, karena orang dengan TBC, katakanlah dia sudah terinfeksi, terlambat mengakses yang namanya pelayanan kesehatan. Potensi durasi waktu antara dia terinfeksi sampai diobati itu memang ada jeda waktu yang berpotensi sekali untuk menularkan. Nah, strateginya adalah kita berusaha dari keterlambatan dalam mengakses layanan kesehatan inilah kita berusaha mendekatkan screening tersebut ke masyarakat. Jadi kita melakukan screening TB yang diintegrasikan CKG. Kemarin kan CKG memang sudah jalan, tapi sasarannya dari CKG itu memang adalah masyarakat secara umum. Nah, kita berharap bahwa dengan adanya screening TBC yang kita integrasikan ke CKG ini akan kita juga bisa bermain untuk menemukan kasus-kasus TBC sedini mungkin. Seperti itu, Pak. Strategi utamanya adalah itu tadi. Kita ingin screening, mendekatkan lokus screening itu ke masyarakat. Jadi sekarang screening kita berbasis ke desa. Jadi bukan ke layanan kesehatan.
1: Baik. Dan ini terintegrasi dengan program seperti cek kesehatan gratis, Bu ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Dan sudah berjalan berapa lama, Bu? Dan hasilnya seperti apa kemudian?
2: Kalau integrasi dengan CKG, kita baru tahun ini. Baru tahun ini, karena ini sesuai dengan arahan dari Kementerian Kesehatan, dan memang kita mendapatkan support dari Kementerian Kesehatan untuk melaksanakan kegiatan screening yang diintegrasikan dengan CKG. Kalau CKG-nya sudah lama, tapi yang fokus untuk TBC-nya ini memang baru tahun ini. Nah, untuk pelaksanaan screening sendiri itu sudah kita laksanakan sejak tahun 2024, tapi yang diintegrasikan dengan CKG-nya ini nanti di tahun 2026. Seperti itu, Pak.
1: Ini maksudnya terintegrasi dengan program CKG seperti apa sih, Bu? Dan apakah wajib kemudian ketika seseorang melakukan cek kesehatan gratis sudah termasuk di dalamnya untuk screening TBC ini?
2: Iya. Jadi konsepnya memang agak sedikit berbeda kalau di CKG. Jadi konsep perbedaannya itu lebih kepada sasaran sebenarnya. Nah, kalau CKG yang saya katakan tadi lebih kepada masyarakat umum, masyarakat yang sehat untuk dilakukan pemeriksaan dasar ya. Kalau di screening TBC yang kita integrasikan CKG, sasarannya memang kita fokuskan kepada kontak serumah kita dari kasus indeks atau kasus yang memang dengan tuberkulosis ada dalam satu rumah, kontak erat dan juga kelompok-kelompok berisiko lainnya. Jadi kelompok berisiko lainnya dimaksud di sini adalah kepada pasien-pasien dengan HIV, penyandang DM, ataukah dengan malnutrisi dan juga perokok, itu menjadi target sasaran kita. Nah, jadi kalau sudah menjadi target sasaran, kita arahkan untuk datang ke lokus screening. Nah, dari lokus screening itulah kita sudah melakukan yang namanya screening TBC. Nah, dari screening TBC melalui tahap pertama, tahap selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan dasar itu tadi, melakukan tekanan darah, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol dan asam urat. Nah, dari situ maka lanjut lagi dengan pemeriksaan X-ray. Nah, jadi modalitas pemeriksaan kita sekarang adalah dengan X-ray. Ini salah satu strategi juga dari pemerintah pusat untuk percepatan penemuan dengan terduga. Jadi kalau sudah melalui dua tahapan tersebut, dilanjut dengan pemeriksaan X-ray. X-ray kita itu sudah tersebar, Pak, di 24 kabupaten kota. Sudah didistribusikan dan sementara kami masih jalan tuh kegiatan-kegiatan screening kita di lokus-lokus dengan penggunaan modalitas itu tadi, X-ray. Nah, dari situ kalau memang ada batuk, ya kita ambil dahaknya, kita lakukan pemeriksaan TCM atau tes cepat molekuler, dari situlah baru dokter menegakkan diagnosis TBC. Jadi perbedaan mendasarnya adalah pada itu tadi, sasaran yang dilakukan screening.
1: Baik. Untuk komentar dari masyarakat, Bu, pendengar ini yang menanyakan, jadi konsepnya ketika CKG itu apakah katanya ada yang berbeda begitu, atau semua yang ketika ingin melakukan cek kesehatan gratis sudah termasuk di dalamnya pemeriksaan risiko atau dugaan TBC, Bu? Mungkin boleh ditanggapi.
2: Kalau yang CKG sekarang yang lagi dijalankan, perbedaan mendasar dengan screening yang terintegrasi dengan CKG, perbedaan mendasarnya itu yaitu tadi dalam penggunaan pemanfaatan X-ray, Pak. Itu kalau kami menghadirkan X-ray-nya, kalau CKG secara umum tidak. Jadi mereka hanya melakukan pemeriksaan cek secara fisik dan juga pemeriksaan dasar itu tadi.
1: Oh, jadi nanti ada pemeriksaan dasar berupa keluhan, riwayat kontak, begitu, Bu?
2: Pemeriksaan dasar yang saya maksud tadi itu adalah pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat, seperti itu.
1: Baik, kalau untuk TBC ini sendiri?
2: Kalau TBC sendiri itu tadi, kita menghadirkan modalitas X-ray itu tadi. Jadi ada beberapa memang X-ray kami yang sudah di lengkapi dengan AI, artificial intelligence, ya. Itu kalau kita gunakan itu langsung akan terbaca skornya dan langsung akan kelihatan apakah dia memang abnormalitas mengarah TBC atau tidak. Itu kelebihan sebenarnya. Nah, ini salah satu tadi yang saya katakan, salah satu strategi pemerintah untuk menemukan dengan terduga TBC secepat mungkin. Jadi untuk, kalau ada abnormal langsung dilakukan pemeriksaan lanjutan itu tadi.
1: Untuk komentar pendengar, Bu, yang mungkin belum paham begitu, apakah datang untuk CKG ini khusus untuk memeriksakan TBC atau seperti apa?
2: Ya, sebenarnya kalau kita bahasakan apa namanya CKG TBC, ini kan stigma sebenarnya TBC, Pak, ya. Kita ketahui bahwa masyarakat kalau kita umumkan dilakukan screening TBC dengan terintegrasi CKG, itu jarang yang mau datang. Karena ini stigma. Jadi TBC itu masih stigma. Jadi memang kita selalu membahasakan ya CKG itu tadi. Jadi kita tidak terlalu vulgar untuk membahasakan TBC-nya, walaupun sebenarnya di dalamnya kita akan lebih fokus dengan pemeriksaan-pemeriksaan TBC-nya.
1: Dan jika ditemukan akan ditindak, ada pemeriksaan lebih lanjut tadi, Bu, ya?
2: Ya, pasti itu. Pasti.
1: Baik. Nah, untuk kemudian yang menanyakan, Bu, ini Sulsel katanya masuk ke 8 provinsi. Seberbahaya itukah kemudian, dan untuk pendengar yang masih awam, Bu, sebenarnya penyebab TBC itu apa, dan nanti screeningnya atau tesnya seperti apa saja kemudian?
2: Iya, sebenarnya TBC itu tidak perlu ditakuti ya. Tapi karena dia merupakan stigma, inilah yang menjadi kendala besar kami untuk menemukan sedini mungkin ya namanya TBC. Ya, ada yang mengatakan TBC itu penyakit orang miskin lah, TBC itu adalah penyakit orang yang tidak mampu lah, penyakit TBC itu ya yang memang harus dihindari. Nah, ini saya kira menjadi tantangan besar kami, sehingga nanti mereka datang ke layanan, mengakses layanan kesehatan dalam kondisi memang yang sudah berat, dalam kondisi yang memang tidak mampu lagi untuk menahan penyakitnya. Nah, apa saja sih sebenarnya yang mesti kita lakukan ya untuk mengetahui apakah itu TBC atau tidak? Memang ada proses yang harus dilalui dengan pemeriksaan, tapi pemeriksaan yang kita harapkan itu untuk dilakukan adalah pemeriksaan dahak, itu yang utama. Jadi TBC itu memang yang harus kita temukan adalah gejala utamanya batuk. Jadi batuk, kemudian kita minta untuk mengeluarkan dahak, dan dari dahak itulah kita melakukan pemeriksaan laboratorium mikrobiologi dengan yang sekarang kita pakai itu adalah tes cepat molekuler. Jadi tes cepat molekuler itu, jadi bukan mikroskop lagi. Jadi walaupun sebenarnya mikroskop masih bisa sih kita gunakan, tapi pengerjaannya memang, prosesnya memang agak sedikit sulit di teman-teman lab. Tapi dengan menggunakan tes cepat molekuler yang memang sudah tersebar juga di 24 kabupaten kota, dalam 2 jam sudah kita dapatkan hasilnya. Termasuk kelebihannya adalah dengan kita temukan resistensi kuman. Nah, ini tadi yang saya katakan di depan, resistensi kuman sudah kita dapatkan sekitar 253 ya tadi, kasus resistensi terhadap resistensi TB. Nah, ini cukup mengkhawatirkan juga, karena kalau orang dengan resisten tentu pengobatannya akan naik satu level. Jadi istilahnya kita menggunakan obat-obat lini kedua. Nah, obat lini kedua ini memang dengan efek yang cukup berat. Nah, ini yang kita berusaha untuk putuskan, jangan sampai banyak terjadi pasien-pasien TB-MDR dengan penularan secara primer. Nah, jadi itu tadi ya, pemeriksaan tes cepat molekuler ini yang sekarang yang kita gunakan. Dan konsep pemeriksaan kembali ada modalitas satu lagi yang saat ini lagi pemerintah pusat hadirkan, yaitu NPOC, near point of care. Itu lebih simpel lagi pemeriksaannya, tapi kekurangannya adalah kita tidak bisa mendapatkan yang namanya resistensi obatnya atau resistensi kuman tersebut. Kita hanya bisa menegakkan saja sebagai pasien TBC. Seperti itu yang saat ini kita manfaatkan untuk modalitas-modalitas laboratorium kita yang ada di Sulawesi Selatan.
1: Baik, mungkin di kesempatan ini juga Bu Dokter ingin kembali lagi dan lagi mengedukasi begitu seputar TBC dan termasuk pencegahannya, Bu. Seperti apa? Apalagi tadi Ibu Dokter menyampaikan bahwa banyak yang kemudian datang memeriksakan ketika sudah sakit begitu, Bu ya. Risikonya ini lebih berat lagi. Seperti apa, Bu?
2: Jadi kalau mengenai upaya-upaya preventif yang harus kita lakukan ya, pastinya adalah kita berusaha PHBS. Kita berusaha terapkan PHBS. Walaupun ini konsep PHBS sebenarnya sudah lama sih sebenarnya. Cuman yang penyebab ya utama kalau saya melihatnya adalah kebiasaan masyarakat kita kalau batuk tidak menutup mulut. Nah, itu satu sangat berpotensi kalau kita misalnya dalam lingkungan satu rumah sudah ada pasien TBC lah di situ, kemudian batuk aktif, tidak menggunakan masker, ini sangat berpotensi untuk penularan TBC. Nah, satu hal yang paling bagus kalau memang kita sudah menemukan dengan kontak orang yang dengan TBC dekat di sekitar kita, kita berusaha untuk melakukan pemeriksaan, ya itu tadi, mengakses tempat-tempat screening. Nah, dari tempat screening, kalau memang kebetulan ada di desa A nih, pelaksanaan lokus kita, itu bisa kita mengakses tempat-tempat screening tersebut. Dan kalau memang tidak ditemukan adanya TBC, tapi ada kontak dengan pasien, biasa kita berikan ada namanya terapi pencegahan tuberkulosis atau TPT. Nah, TPT ini sangat penting. TPT ini adalah mungkin dalam kuman seseorang sudah ada kuman, tapi kuman tersebut belum mampu untuk menginfeksi tubuh kita karena daya tahan tubuh kita yang cukup bagus. Tapi suatu saat itu bisa saja kita TBC. Nah, ini yang berusaha kita potong, jangan sampai bisa menjadi TBC aktif adalah dengan pemberian TPT itu tadi. Jadi ada satu cerita nih Pak. Ya. Ada satu cerita. Kebetulan saya baru kemarin dari daerah. Nah, saya melihat kembali menganalisis suatu data, ternyata kami temukan satu pasien anak umur 14 tahun TB resisten obat. Nah, saat ini sementara pengobatan di tanggal 10 Agustus. Setelah kami telusur, ternyata penularannya adalah pada ibunya. Ibunya ini di tahun 2023 dan sudah meninggal. Nah, kita bisa membayangkan dalam 3 tahun berikutnya ke depan ya, 2026 si anak tersebut baru mengalami yang namanya terkena lah dia dengan TBMDR. Jadi dalam 3 tahun itu memang sudah ada kuman. Nah, ini harusnya dalam 3 tahun tersebut kita sudah harus memberikan yang namanya terapi pencegahan tuberkulosis. Namun masyarakat kita belum bisa memahami dengan baik TPT tersebut sebenarnya apa sih, sehingga nanti sakit baru sadar bahwa oh ternyata saya sudah tuberkulosis, padahal sebelumnya bisa kita cegah dengan TPT.
1: Baik.
2: Ya, seperti itu.
1: Baik, jadi tidak semua orang dengan TBC langsung menyadari bahwa dirinya sakit begitu Bu ya?
2: Ya, betul sekali. Jadi memang tidak menyadari di lingkungannya orang, ya kita ketahui kan kumuh padat, kumuh miskin, dengan kondisi lingkungan yang memang sangat berpotensi untuk tertular dengan TB, itu tidak sadari kalau sebenarnya kuman ada di sekitarnya. Kita pun juga, karena berdasarkan data yang kami punya, pasien-pasien TB MDR kita itu sudah banyak yang primer. Dan itu orang-orang yang kita temukan itu memang berada pada di tempat kerja yang selalu kontak dengan customer, katakanlah ya teller yang biasa berhadapan-hadapan. Kita tidak tahu sadar bahwa di depan kita itu adalah orang TB. Nah, seperti itu yang beberapa yang sudah kita dapatkan. Mahasiswa ya sudah banyak Pak, pada usia-usia mahasiswa sudah banyak yang kita dapatkan dengan pasien TB MDR.
1: Jadi jaga-jaganya gimana Bu Dokter?
2: Jadi jaga-jaganya ya tetap, karena kan kita tidak tahu nih siapa di sekitar kita orang dengan TBC. Nah itu tadi, kami berusaha mengedukasi orang yang memang sudah terdiagnosis dengan TBC, gunakanlah masker. Jangan sampai dia batuk, menyebar, percikan, kan dia percikan keluar, batuk kan keluar percikan. Nah itu berpotensi tuh ada, kalau memang dia tidak berobat ya sangat berpotensi menyebarkan kepada lingkungan sekitarnya. Jadi kami berupaya bahwa edukasinya adalah penggunaan masker memang pada mereka yang sudah aktif batuk. Walaupun flu sebenarnya kan Pak ya, flu saja itu kan virus. Kalau persin kita dekatnya nggak lama kita kena juga. Jadi salah satu penangkal utama ya gunakanlah masker. Seperti itu Pak. Tapi jangan khawatir Pak, karena kita adalah negara tropis ya. TB itu kan dia mudah mati. Jadi dengan sinar matahari ultraviolet dia mudah mati. Jadi kita tidak usah terlalu khawatir, tapi biasakanlah dengan PHBS, pola hidup bersih dan sehat, penggunaan masker dan lainnya. Seperti itu.
1: Baik. Untuk pendengar yang menanyakan Bu, berkomentar apa katanya gejalanya untuk pasien TBC sendiri atau yang ciri-ciri ketika kita menghindari misalnya kontak dengan pasien yang ternyata TBC selain batuk dan kita tidak mengetahui bahwa itu ternyata batuk berkepanjangan.
2: Iya, sebenarnya ciri-cirinya umum saja sih sebenarnya. Kalau kita melihat orang, ya batuk utamanya kalau kita mau menganamnesis seseorang, kita tanyakan batuk yang utama. Apakah batuk aktif, kemudian apakah sudah berapa lama? Jadi kita biasa cut off point-nya itu ya di 2 minggu. Tapi sebenarnya kita berusaha secepat mungkin sih untuk melakukan pemeriksaan kalau ada ciri-ciri lain. misalnya berat badan turun, keringat pada malam hari tanpa aktivitas. Nah, ciri umum lainnya ya pada penyakit lain pun juga lemah, letih, lesu, kurang nafsu makan. Tapi yang khas kalau di TB yaitu tadi adanya batuk secara aktif.
1: Dan saran ketika seseorang sudah mengalami itu harus memeriksakan begitu Bu ya?
2: Iya.
1: Dan kondisinya Bu dokter, kondisinya yang sejauh ini Bu dokter tadi sampaikan bahwa banyak yang sudah lumayan parah begitu baru kemudian memeriksakan diri. Ini ketika telat seperti apa Bu dokter?
2: Iya. Jadi kalau apa namanya? Kalau orang yang dengan batuk aktif kan tadi yang saya katakan kita berusaha lah masyarakat itu datang ke layanan kesehatan. Nah, rata-rata yang sudah datang ke layanan kesehatan memang sudah tidak mampu lagi, dalam artian gini, mereka kan biasa minum obat simptomatik, batuk minum obat batuk, demam minum obat demam yang bisa menurunkan demam. Nah, kalau dalam kondisi-kondisi seperti ini kalau memang dia TBC, dia hanya apa namanya, pulih sesaat saja, jadi batuknya memang reda sesaat tapi muncul lagi, jadi tidak menyembuhkan. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini masyarakat kata biasanya sudah tidak mampu lagi, ya paru-parunya katakanlah sudah beberapa yang rusak, karena ini kan memang kuman TBC itu senangnya di paru-paru, karena sifat kuman itu kan aerob, senang dengan udara, jadi tempat singgahnya lebih banyak ke paru-paru. Nah, dalam kondisi yang sudah sesak karena paru-parunya sudah rusak baru datang. Nah, inilah yang mesti kita temukan secepat mungkin. Jadi bagi masyarakat yang menemukan katakanlah orang dengan batuk aktif kurang sudah lebih 2 minggu tidak sembuh-sembuh juga, datanglah ke layanan kesehatan. Semua serba gratis kok. Pemerintah memang sudah menyatakan bahwa TBC ini merupakan bagian daripada program nasional yang tidak boleh dipungut bayaran untuk pemeriksaan lab dan juga untuk pengobatannya.
1: Oh, dan itu gratis Bu, sampai pemeriksaan ya. Radiologi misalnya atau laboratorium?
2: Kalau yang radiologi memang perlu rujukan dulu, karena kalau radiologi memang kita harus mengaksesnya itu di rumah sakit, jadi tidak ada di puskesmas.
1: Ya.
2: Nah, untuk yang pemeriksaan lab katakanlah tadi itu tes cepat molekuler, kita tidak kenakan biaya karena itu sudah dihitung oleh pemerintah untuk pemeriksaan, termasuk ketersediaan obatnya sudah kita siapkan semuanya.
1: Tetapi Bu, ini kesadaran masyarakat seperti apa Bu untuk kemudian memeriksakan diri?
2: Oh iya, ini yang tantangan yang saya bilang selalu ya. Tantangan satu tantangan juga nih untuk memeriksakan. Kadang mereka datang batuk aktif tapi agak sulit mengeluarkan dahak itu. Salah satu tantangannya juga, karena tidak bisa kalau tidak ada keluar dahak, dan itu pun juga dahak yang harus ya yang kental itu, yang kuning kehijau-hijauan. Nah, itu yang mesti kita ambil untuk dilakukan pemeriksaan. Tapi insya Allah nanti Pak, pemerintah sekarang berusaha menghadirkan itu tadi, near point of care atau KNT OCT, salah satu modalitas pemeriksaan lab kita. Yang lebih simple, lebih mudah. Jadi alternatifnya kalau memang sulit mengeluarkan dahak, kita bisa lakukan usap lidah. Itu bisa kita pakai untuk menegakkan secepat mungkin.
1: Baik. Untuk masyarakat Bu yang tidak memiliki gejala TBC, apakah juga perlu melakukan screening begitu? Mengingat seperti yang tadi Ibu sampaikan, dapat ditemukan sebelum gejala berat muncul begitu. Dan misalnya masyarakat kemudian menjalani screening tetapi yang Ibu sampaikan tadi tidak bisa mengeluarkan dahak, itu gimana Bu?
2: Iya, jadi masyarakat kita memanfaatkan saja dulu yang CKG. Karena di dalam CKG memang sasarannya adalah orang-orang yang masyarakat umum yang sehat ya. Jadi kita berusaha secepat mungkin. Saya kira teman-teman puskesmas memang sudah turun tuh. Ada memang waktu-waktu tertentu mereka turun ke tempat-tempat yang banyak masyarakat berkumpul, katakanlah seperti di sekolah, di pesantren. Ya, itu semua adalah tempat-tempat yang biasa menjadi sasaran-sasarannya. Nah, silakan nanti masyarakat umum kalau memang mendapatkan lokus-lokus yang sementara dilakukan pemeriksaan PKK, silakan untuk datang, saya tidak masalah untuk mendapatkan sedini mungkin, karena di dalamnya memang ada pemeriksaan TB juga, walaupun sebenarnya tidak dilengkapi dengan X-ray itu tadi. Nah, kalau memang ditemukan adanya gejala, ya akan dirujuk lebih lanjut untuk pemeriksaan di puskesmas.
1: Termasuk strategi eliminasi TBC ini juga menempatkan screening kelompok ya, beresiko dan investigasi kontak, Bu ya?
2: Iya, di Sulawesi Selatan itu kita diberikan dari Kementerian Kesehatan 2.286 lokus. Dan itu sudah dibagi di 24 kabupaten kota, dan sementara ini lagi gencar-gencarnya mereka ke desa-desa untuk melakukan screening, membawa tuh alat-alat X-ray-nya. Jadi X-ray ini memang mobile, jadi lebih simple untuk dilakukan pemotretan. Jadi sudah banyak yang sudah dilakukan, dan targetnya memang tahun ini

0: kulitnya, karena katakanlah juga hasil X-ray-nya pada saat itu sudah bisa dibaca sebagai abnormalitas mengarah TBC. Kita ambil dahaknya, mungkin akan menunggu dulu. Katakanlah besok baru kita bisa tegakkan diagnosis apakah dia TBC atau tidak. Nah, biasanya teman-teman di puskesmas sudah tahu, sudah mengenal orang-orang yang datang melakukan pemeriksaan, akan dikontak langsung oleh mereka. Kalau memang keluar hasilnya adalah positif, maka dikontak langsung untuk diarahkan ke puskesmas untuk dilakukan pemberian obat. Jadi kita tegakkan diagnosis, diberikan OAT, obat anti tuberkulosis. Bagi yang memang tidak katakanlah hasil TCM-nya negatif, kita biasa memberikan TPT itu tadi. Jadi semua akan ditindaklanjuti dengan berbagai macam tindakan yang memang sesuai dengan SOP-nya kami.
1: Baik, dan itu pasien bukan hanya tahap pemeriksaan, tetapi harus mulai pengobatan dan jalani terapi, ya, Bu, ya?
0: Iya, karena pengobatan TB itu memang lama, Pak. 6 bulan minimal. Dan obat itu memang yang sekarang obatnya itu adalah obat harian, dosis harian istilahnya. Setiap harus minum, beda obat, beda penyakit lain ya. Misalnya penyakit diare hanya butuh sampai 3 hari selesai permasalahan, kalau TB tidak. Nah, ini memang kita akan dampingi terus orang-orang yang memang berobat TB. Iya. Ini tantangan juga, Pak, bagi kami.
1: Baik, dan kalau ini membaca di media ada program TOS TBC, apa itu, Bu?
0: Ya, temukan, obati, sampai sembuh TBC. Jadi TOS. Jadi memang kita punya, apa namanya? Itu ya, apa istilahnya TOS TBC ya. Kita kalau selalu TOS TBC, jadi selalu berusaha temukan. Kalau sudah ditemukan, obati. Dan diobatinya itu harus sampai sembuh. Tidak boleh setengah-setengah, karena kalau terpotong-potong pengobatannya, nah ini yang rawan ke TB MDR. TB MDR itu ada obatnya bahkan sampai 2 tahun. Nah, ini kita tidak harapkan seperti itu. Memang berat.
1: Baik. Jadi ya, prosesnya harus terhubung mulai dari penemuan kasus sampai kemudian selesai keberhasilan pengobatan begitu, Bu, ya.
0: Iya, betul, Pak.
1: Baik, nah di Makassar sendiri, Bu, untuk tracing TBC terintegrasi CKG dilakukan di ratusan titik, Bu, ya?
0: Ya, itu tadi 2.286.
1: 2.000, oh itu Makassar saja, Bu?
0: Bukan,
1: Sulawesi Selatan.
0: Makassar itu 399.
1: Baik, ya. Dan sejauh ini bagaimana Ibu melihat pelaksanaan program tersebut di Sulawesi Selatan? Untuk model penemuan kasus?
0: Kami belum terlalu jauh melakukan analisis terkait seberapa besar kontribusi, ya, katakanlah kontribusi, tapi harapannya itu dari selisih kayak yang tadi target kita 4556, yang kita temukan baru sekitar 17.447. Jadi kalau kita hitung itu, saya sudah menghitungnya, ada sekitar 28.109. Apa namanya, mesti kita kejar kasus dalam waktu lagi berapa bulan ya, September sampai 4 bulan itu berusaha kita kejar. Nah, jadi dengan adanya screening kita berusaha agar bisa tertutup itu target-target kita penemuan kasus. Nah, saya ingin bercerita sedikit terkait dengan screening, Pak, ya. Jadi kalau di screening itu kita memang target minimalnya itu adalah satu lokus 100 orang. Karena kita menggunakan X-ray memang agak lama, nggak boleh terlalu banyak pengguna, apa namanya, kita untuk sasaran dalam satu hari. Kita hanya sampai 100 orang saja minimal. Nah, harapannya dari 100 itu 25% diantaranya adalah ada orang dengan terduga. Artinya orang yang terduga, masih terduga, belum tegak. Dari 25% orang yang terduga itu kemudian kita periksakan, dan dari target sasarannya 100 itu kita temukan 5% adalah orang dengan TBC. Nah, ini dari 2.200 berapa tadi lokus itu bisa kita dapatkan target-target kita untuk penemuan.
1: Itu 2.000 lebih lokus, Bu. Apakah sudah tersebar di seluruh kabupaten kota di Sulawesi Selatan?
0: Sudah. Sudah tersebar. Itu tadi salah satunya Kota Makassar 399 lokus. Yang sudah, tapi itu belum semua, baru sekitar 100.

0: yang sudah dikerja memang masih banyak PR dari Kota Makassar, karena
1: ya.
0: Kota Makassar memang yang terbanyak kasus ditemukan dibanding dengan kabupaten lain.
1: Baik. Dan mungkin di akhir kebersamaan kita, Bu Dokter, seperti apa kemudian harapan atau pesan Bu Dokter ke masyarakat pendengar RRI di Sulawesi Selatan, kemudian agar tidak takut melakukan screening TBC dan memanfaatkan kemudian program cek kesehatan gratis CKG ini sebagai langkah deteksi dini. Silakan, Bu.
0: Ya, jadi pesan saya, jangan takut ya untuk dilakukan screening TBC.
1: Ya.
0: Marilah kita manfaatkan screening itu sebagai kesempatan untuk memeriksa kesehatan secara menyeluruh. Karena yang kita periksakan memang bukan hanya TBC-nya, tapi kita periksakan juga pemeriksaan dasar, yaitu tadi tekanan darah, kolesterol, ya, kemudian gula darah dan juga asam urat, sehingga kita bisa menemukan sedini mungkin apa permasalahan dari diri kita. Nah, jika ada hasil pemeriksaannya itu mengarah ke TBC, jangan khawatir, jangan malu. Jangan kita merasa kayak terstigma, tidak. Karena TBC ini kan adalah penyakit yang bisa, ya syukurlah, yang bisa diobati dan juga bisa disembuhkan. Jadi kesimpulannya dari ini bahwa jangan takut screening, jangan malu diperiksa. Lebih baik tahu lebih awal daripada terlambat. Jadi screening ini adalah bentuk kepedulian kita terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat Sulawesi Selatan. Saya kira seperti itu, Pak Ayat. Jangan takut ya untuk kita lakukan screening.
1: Baik,
0: ya.
1: Jadi semakin cepat diketahui, semakin cepat pula bisa ditangani. Dan apalagi sekarang ada manfaat, bisa memanfaatkan layanan CKG begitu, Bu ya.
0: Ya, betul sekali, Pak.
1: Baik, dan termasuk peran keluarga sangat penting begitu, Bu ya.
0: Ya, support system dari keluarga dan lingkungan sekitarnya itu utama, saya kira. Apalagi kalau ada orang yang dalam pengobatan,
1: ya.
0: Itu yang paling utama.
1: Baik, jadi dan seperti yang tadi prinsipnya, tos TBC begitu ya, temukan TBC, obati, ya. Dan dampingi sampai sembuh.
0: Sampai sembuh.
1: Baik, terima kasih banyak Bu Dr. Ya. Andi Julia Junus, SKMMKes, sudah bersama kami berbagi banyak hal informasi ke pendengar Pro 1 RRI Makassar. Selamat melanjutkan aktivitas, sehat-sehat selalu Ibu. Assalamualaikum.
0: Saya juga mau ucapkan ya. Terima kasih juga ya sama RRI sudah membantu kami mengedukasi. Makasih.
1: Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar, penanggung jawab program TBC dari Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan, Ibu Dr. Andi Julia Junus SKMMKes, telah bersama kita dalam program Indonesia Sehat untuk hari ini, membahas mengenai screening TBC terintegrasi CKG sebagai strategi mengejar eliminasi TBC. Akhirnya pendengar, saya Saiful Malik dan rekan Eka yang bertugas undur diri. Sampai jumpa kembali dalam program Indonesia Sehat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Makassar siang ini.

Anda bahwa program pemeriksaan kesehatan gratis yang saat ini dinikmati masyarakat Indonesia sebenarnya bermula dari sebuah konsep unik. Dilansir dari kemkes.go.id, program ini awalnya dikenal dengan nama Cek Kesehatan Gratis Hari Ulang Tahun atau sering disingkat CKG Ulang Tahun. Diluncurkan secara resmi pada Februari 2025, program ini memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara gratis persis pada hari ulang tahun atau maksimal 30 hari setelahnya di fasilitas kesehatan tingkat 1 terdekat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk hadiah ulang tahun dari pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini. Namun, sejak Maret 2025, pemerintah memodifikasi kebijakan tersebut. Pemeriksaan kesehatan gratis dapat diakses kapan saja tanpa harus menunggu hari ulang tahun tiba. Hal ini bertujuan memberikan kemudahan dan memperluas jangkauan layanan bagi masyarakat agar dapat melakukan pemeriksaan kesehatan kapanpun diperlukan. Program ini pun menyasar berbagai kelompok usia, mulai dari bayi baru lahir, balita dan anak-anak, orang dewasa, hingga lanjut usia dengan pemeriksaan yang diberikan menyesuaikan dengan kelompok usia dan kebutuhan masing-masing. Beberapa pemeriksaan tersebut meliputi cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, pemeriksaan fisik, hingga deteksi dini berbagai penyakit. Jadi, tunggu apa lagi? Segera manfaatkan program Cek Kesehatan Gratis yang tersedia di wilayah Anda dan jangan sampai terlewatkan.

0: Mai, batukmu dari tadi gak berhenti? Kayaknya sudah 6 bulan deh kamu batuk kayak gini.
1: Eh, jangan lebay, Din. Cuma batuk biasa ini. Tapi memang udah 6 bulan sih. Ya belum sembuh juga.
0: 6 bulan tuh bukan waktu yang biasa, Mai. Nah, coba deh kamu periksa tuberkulosis di sekolah. Coba aja periksa, gratis kok.
1: Din, aku takut periksa. Takut diketawain sama teman-teman.
0: Ah, kamu, Mai. Malah yang keren itu yang cepat periksa. Kalau cepat tahu, kan bisa cepat sembuh.
1: Iya deh, temenin aku periksa ya sekarang.
2: Periksa tuberkulosis di sekolah. Berani periksa, berani berubah.
3: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1, kaum muslimin dan muslimat, untuk selanjutnya kita dengarkan kumandang azan dari Masjid Al-Mu'awanah. Dan untuk selanjutnya kami akan siarkan secara langsung khutbah Jumat dan pelaksanaan sholat Jumat untuk hari ini.

الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. جماعه salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah di hari Jumat yang mulia ini, tepatnya di bulan Rabiul Awal. Kita senantiasa diberikan kesehatan, kesempatan untuk hadir melaksanakan kewajiban kita, yakni salat Jumat. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi contoh tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sebagai khatib juga mengingatkan pada diri sendiri dan kepada jemaah sekalian, mari kita senantiasa menjaga dan meningkatkan iman dan takwa kita agar kita senantiasa tertuntun, terbina dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam surah Al-Ahzab ayat 21 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ uswatun hasanah. Sungguh laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, telah ada contoh terbaik kami nambaji pada diri Rasulullah. Dalam ayat ini jemaah sekalian, dalam tafsir yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab, kata fi rasulillah dalam huruf fi di sini mengandung makna totalitas. Seluruh yang ada pada diri Rasulullah baik untuk kita jadikan contoh, mulai bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidurnya pun menjadi contoh yang baik bagi kita. Sejak beliau lahir menjadi pemuda, menjadi suami presiden, pemerintah, sampai di usia tua, semua patut untuk kita jadikan contoh. Mulai dari anak, cucu, istri, akhlak yang baiknya patut untuk kita jadikan contoh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Syafi'ur Rahman Al-Mubarakfuri, judulnya Sirah An-Nabawiyah Ar-Rahiqul Maktum, dikisahkan pada masa Rasulullah lahir, beliau disusui oleh seorang perempuan dari Bani Sa'ad namanya Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ini juga memiliki seorang anak kecil seumuran dengan Rasulullah namanya Abdul Harith. Abdul Harith ini senang menyusu di sebelah kiri, dan pada saat itu air susunya Halimatus Sa'diyah tidak terlalu banyak. Namun ketika Rasulullah dicoba untuk disusukan di sebelah kiri, Rasulullah tidak mau, menolak. Karena tidak mau di sebelah kiri, Halimatus Sa'diyah mencoba di sebelah kanan yang pada saat itu tidak terlalu banyak airnya. Pada saat disusukan, tiba-tiba Rasulullah mau, dan pada saat itu airnya pun mengalir deras.
Kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya, di sini kita mengambil pelajaran bahwa Rasulullah sewaktu kecil itu sudah bisa menjadi contoh yang baik bagi kita. Beliau tidak ingin mengambil hak saudaranya, karena yang di sebelah kiri adalah tempat saudaranya, yakni Abdul Harith, untuk menyusup. Dan di sebelah kanan cuma mau Rasulullah, di situ dia maunya menyusup. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, integritas sejak kecil, sejak bayi, Rasulullah sudah memberikan kita contoh. Maka mari kita mengambil pelajaran pada Rasulullah. Bahkan di usia muda, beliau mendapatkan gelar Shodiqul Amin, yakni orang yang dipercaya dan jujur dalam setiap tingkah lakunya. Maka mari kita jadikan contoh Rasulullah dalam kehidupan kita. Karena terkadang jamaah sekalian, banyak di antara kita jijik minum darah. Kenapa? Karena haram. Banyak di antara kita jijik minum khamar. Kenapa? Karena haram. Banyak di antara kita jijik makan babi. Kenapa? Karena haram. Namun jemaah sekalian, betapa banyak di antara kita tidak jijik memakan uang yang haram, padahal hakikat dan substansinya sama, yakni sama-sama haram. Bahkan di era ini jemaah sekalian, mulai dari tingkat pemerintahan, bahkan sampai di tingkat bawah, bukan hanya hak masyarakat, hak manusia yang diambil, bahkan haknya binatang pun dia rampas. Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannata lahmun, tidak akan masuk surga daging, nabata min sukhtih fannaruh awlabih, daging yang tumbuh dari makanan ataupun hasil dari cara-cara yang haram, neraka lebih tepat untuknya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mengambil hak orang lain ataupun memakan hak orang lain, baik berupa materi ataupun berupa benda, bukan hanya menghancurkan kita sejak hidup di dunia, tapi juga akan membinasakan keluarga, anak keturunan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 51, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'amalu salihan, wahai Nabi, makanlah yang baik-baik, wa'amalu salihan, dan lakukanlah perbuatan yang soleh. Dalam tafsir Ibnu Katsir yang ditulis oleh Syekh Ibnu Katsir dalam syarahannya, dalam tafsirnya mengatakan bahwasanya dalam ayat ini Allah memberikan kita bimbingan sekaligus tuntunan. Ketika kita memakan makanan yang haram ataupun hasil dari cara-cara yang haram, memakan yang bukan hak kita, maka makanan tersebut akan mengantarkan pada perbuatan yang haram. Begitupun sebaliknya, ketika kita memakan makanan yang halal ataupun hasil dari cara-cara yang halal, maka makanan tersebut akan mengantarkan kita pada perbuatan yang halal. Mari sejenak kita belajar jamaah sekalian pada kisah yang ditulis oleh Buya Hamka dalam tafsirnya yang berjudul Al-Azhar. Hamka ini singkatan Haji Abdul Malik Karim Amrullah, ulama dari Padang Sumatera yang pernah juga hidup pada masanya di Makassar. Dalam kitabnya dikisahkan dulu ada seorang pemuda namanya Abu Muhammad Al-Juwaidi. Pekerjaannya biasa saja, menulis kitab, anulisi kitab. Dari hasil inilah dia kumpulkan untuk menikahi seorang wanita yang solehah. Saat uangnya terkumpul, dia pun menikahi seorang wanita yang solehah. Dia pun berpesan kepada istrinya, tabendi, nanti kalau lahir ki anak ta, atau sementara hamil ki ini,
jangan lalu ki ada biarkan makanan subhat apalagi yang haram masuk ke dalam mulut kita, mulutmu dan mulut anak kita. Akhirnya anaknya pun lahir. Suatu hari Abu Muhammad Al-Juwayni keluar cari rezeki. Istrinya tiba-tiba sakit, garingi. Air susunya tiba-tiba kering, karena seperti itulah perempuan. Pada saat itu ada tetangganya yang juga baru-baru melahirkan, dan dia lihat anaknya Abu Muhammad Al-Juwayni menangis. Dia ambil anaknya Abu Muhammad Al-Juwayni, dia susui sampai kenyang. Dan menurut Abu Muhammad Al-Juwayni, perempuan ini tidak menjaga makanan halal, haram dia pun makan semua. Saat pulang dilihat anaknya disusui, dia minta dengan baik-baik, dia bawa masuk ke dalam ke rumah. Dia balik anaknya, kepalanya dibawa, kakinya di atas, dia korek mulutnya sampai anaknya muntah. Ditanya dia, kenapa kamu buat seperti itu anakmu? Apa kata dia? Lebih baik anak saya meninggal di waktu kecil daripada hidup bercermin bangkai. Akhirnya anaknya pun besar menjadi seorang ulama yang kita kenal dengan nama Abdul Malik Al-Juwayni Al-Haramain, guru dari Imam Al-Ghazali. Beliau menjadi ulama besar pada masanya. Suatu hari sedang mengajar, tiba-tiba marah-marah. Tidak ditahu apa penyebabnya, marah pada muridnya. Dan setelah marah dia pun menyadari, mendapatkan ilham bahwa yang menyebabkan dia marah tanpa sadarkan diri adalah air susu yang pernah dia minum dari tetangganya sewaktu kecil, yang tidak dia muntahkan sisanya. Kalau sekelas Abdul Malik Al-Juwayni Al-Haramain, guru dari Imam Al-Ghazali, mengatakan seperti itu, apatah lagi kita. Barangkali istri di rumah hari semakin suka melawan, anak semakin susah diarahkan. Barangkali ada yang salah dengan nafkah yang kita berikan kepada mereka. Mungkin kita karyawan di kantor tetapi suka memalsukan nota-nota. Mungkin kita PNS tetapi suka tidak masuk, hanya menggunakan tanda tangan palsu. Maka semua itu yang akan membinasakan diri kita sewaktu masih hidup, bahkan sampai di akhirat di dalam kubur sekalipun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita jadikan Rasulullah sebagai contoh teladan dalam kehidupan kita. Sejak kecil beliau bijak, mana yang benar, mana yang salah, mana haknya dan mana hak dia. Ja'alallahu wa iyyakum minal mu'mininal kamilina wa adhalana wa iyyakum fi samratil muwahhidina wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

Hiduplah sebagaimana yang engkau sukai. Tetapi ingat, bahwasanya engkau akan mati. Cintailah pada sesiapa yang engkau kasihi. Tetapi jangan lupa bahwasanya engkau akan berpisah dengannya. Dan buatlah apa yang engkau kehendaki. Tapi ketahuilah bahwasanya engkau akan dibalas yang setimpal dengannya.

0: pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan mau suara emas kamu didengar se-Indonesia? Ini dia saatnya buat Anda bersinar karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka.
1: Nada dalam irama menyatu dalam hati kita.
0: Catat tanggalnya ya. Pendaftaran dibuka mulai 3 sampai 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda, WNI, pria maupun wanita berusia 16 hingga 25 tahun. Buat nanti yang lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya ya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Pendaftaran
2: terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kilas Berita.
4: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong peningkatan nilai tambah serta penerapan prinsip ketertelusuran dan keberlanjutan komoditas kakao serta kelapa sawit. Langkah tersebut ditempuh untuk memperkuat daya saing produk Indonesia di tengah persaingan pasar global. Menurutnya, pembeli kini tidak hanya mempertimbangkan harga, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan, keamanan pangan, dan keandalan rantai pasok. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
3: Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia menyapa siang.
4: Kami hadirkan video potensi lainnya, pendengar. Rumah Olahan Kedelai Indonesia atau Roki menjadi wajah baru pengolahan tahu di Kampung Tahu Binjai. Dari kedelai tumbuh inovasi yang tidak hanya mempercepat produksi, tetapi juga mengembangkan potensi ekonomi lokal sekaligus mendorong pemberdayaan masyarakat melalui usaha yang lebih produktif dan higienis. Kita simak bersama dengan Raihan Putri dari RRI Medan.
5: Pendengar dan pemirsa RRI.net, saat ini saya sedang berada di Rumah Olahan Kedelai Indonesia yang merupakan salah satu inovasi dari masyarakat untuk masyarakat. Di mana kita ketahui bahwa kedelai menjadi sumber protein nabati utama yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Untuk mengetahui mengenai Rumah Olahan Kedelai Indonesia ini, berikut kita ikuti liputan RRI ini.
6: Di Desa Sukamaju, Kota Binjai, denyut ekonomi masyarakat telah lama tumbuh dari industri pengolahan tahu. Kawasan ini dikenal sebagai Kampung Tahu, tempat sejumlah warga menggantungkan hidup dari usaha mengolah kedelai menjadi pangan sehari-hari. Namun, di tengah perkembangan zaman, sebagian pelaku usaha masih menjalankan proses produksi secara tradisional. Waktu produksi yang panjang dan keterbatasan teknologi menjadi tantangan untuk meningkatkan kapasitas serta kualitas hasil olahan. Berangkat dari kondisi tersebut, Masyarakat Ekonomi Syariah MES Sumatera Utara menghadirkan sebuah inovasi bernama Rumah Olahan Kedelai Indonesia atau Roki. Diluncurkan pada 31 Juli 2026, Roki menjadi ruang baru bagi pengembangan industri olahan kedelai di Kampung Tahu Binjai. Dengan

0: dan kolaborasi bersama Bank Indonesia, proses pengolahan kedelai menjadi tahu kini dapat dilakukan dengan lebih modern, higienis, dan efisien.
1: Kita mau tumbuh berkembangnya para kelompok masyarakat dengan kreativitas unggulan-unggulan produknya seperti sekarang ini tahu. Yang sekarang ini kita dibantu dengan Bank Indonesia untuk tidak sistem manual lagi kerjanya, ini udah dengan mesin, waktunya lebih cepat, kapasitasnya lebih besar untuk penghasilan tahunya, dan jadi menjadi lebih cepat produksinya dan lebih cepat bisa dijual di masyarakat.
0: Kehadiran Roki bukan sekadar menghadirkan mesin produksi. Lebih dari itu, Roki diharapkan menjadi wadah pemberdayaan masyarakat khususnya bagi pelaku usaha kecil yang ingin mengembangkan usaha pengolahan tahu. Berbagai program inovasi pun disiapkan. Mulai dari sistem informasi rumah olahan kedelai yang terbuka dan transparan, Roki Education Tour sebagai sarana pembelajaran bagi pelajar, mahasiswa, komunitas, hingga masyarakat umum, serta program ekonomi restoratif untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi agar dapat kembali berdaya.
2: Sistemnya ini adalah tetap sistem bisnis, tetapi kita membuka informasi kepada masyarakat siapa yang mau membuat pabrik tahu yang lebih higienis. Kami mendorong membantu pemerintah untuk melakukan higienitas terhadap para pelaku usaha yang tahu, sehingga kami menjadi salah satu percontohan menggunakan tahu dengan konsep yang lebih modern. Per hari ini kita sesuai dengan kapasitas mesin adalah 500 kg per hari.
0: Dengan konsep pengolahan yang lebih modern dan higienis, Roki diharapkan menjadi salah satu percontohan bagi pelaku usaha tahu lainnya. Sebuah inovasi yang tumbuh dari potensi lokal untuk menjawab tantangan masyarakat lokal. Dari kedelai yang sederhana, lahir harapan untuk membangun usaha yang lebih produktif, masyarakat yang lebih mandiri, dan generasi yang lebih berdaya.
3: Demikian liputan mengenai rumah olahan kedelai Indonesia. Dari Kota Binjai, Sumatera Utara, Raihan Putri melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Video potensi daerah dari Medan tadi sekaligus menutup rangkaian video potensi daerah hari ini yang kami hadirkan di hari Jumat 28 Agustus 2026. Pastikan Anda terus menyimak video potensi daerah lainnya setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
5: Indonesia menyapa siang.
4: Kami hadirkan informasi lainnya pendengar, di mana Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB hingga 27 Agustus 2026 mengungkapkan dampak dari gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur pada 15 Agustus 2026 lalu telah menimbulkan korban jiwa dan juga kerusakan infrastruktur yang cukup masif. Korban meninggal dunia tercatat sebanyak 111 orang, kemudian sebanyak 48 orang meninggal.

0: Radio Berita Online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

104,4 FM. Tentunya masih bersama Mori dalam Makassar Menyapa siang hari ini. Dan pendengar Pro 1, kembali lagi kita akan berbagi informasi terbaru dan menarik yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda. Dan pastikan Anda tetap bersama kami karena informasi yang kami hadirkan tentunya informatif, aktual, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi tetap di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan mau suara emas kamu didengar se-Indonesia? Ini dia saatnya buat Anda bersinar karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Nada dalam irama menyatu dalam hati kita. Catat tanggalnya ya. Pendaftaran dibuka mulai 3 sampai 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda, WNI, pria maupun wanita berusia 16 hingga 25 tahun. Buat nanti yang lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya ya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Pendaftaran online langsung meluncur ke situs resmi bintangradio.id atau tinggal scan QR atau barcode yang ada di media sosial RRI Makassar. Syarat video audisi, setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal 9 banding 16 dengan durasi 60 sampai 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio 26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio.

tunggu apa lagi? Yuk kejar mimpimu sekarang. Bintang Radio Indonesia. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan info terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang berikutnya.

Dan pendengar Pro 1, baru saja Anda dengarkan lagunya Sabrina Leanor, Pendampingmu Tahta Hatiku. Namun kali ini Mori akan hadirkan informasi terbaru dari dunia musik Indonesia yang datang dari Mawar The Jong, kembali hadir dengan single terbarunya yang berjudul Kan. Lagu ini menawarkan warna musik yang berbeda dari karya Mawar sebelumnya, di mana menariknya Kan bercerita tentang kisah yang cukup dekat dengan kehidupan banyak orang, yaitu ketika seseorang sedang patah hati karena mengabaikan nasihat sahabat soal hubungan asmara. Nah, ini sepertinya hampir relate dengan orang-orang yang ada di sekitar kita kali ya, ataupun dengan pendengar sendiri. Judulkan yang hanya terdiri dari 3 huruf ternyata memiliki permainan makna, di mana lagu ini seperti menggambarkan ungkapan sudah kubilang atau I told you, yang biasanya muncul ketika seorang teman ternyata benar dengan nasihatnya. Nah, Mawar sendiri mengaku langsung merasa dekat dengan cerita lagu ini ketika pertama kali mendengarkannya. Menurutnya kisah dalam Kan mengingatkan pada orang-orang di sekitar yang pernah mengalami situasi serupa. Lagu ini diciptakan oleh Iqbal Siregar, Dennis Ligia, Faisal Muhammad Faisya, dan Muhammad Kamga. Dan lagu tersebut dirancang sebagai duet perempuan yang sedang membicarakan masalah hubungan, namun konsepnya kemudian berkembang menjadi lagu solo untuk Mawar. Jadi pendengar, buat Anda yang mengabaikan nasihat teman lalu akhirnya mengalami sendiri apa yang sudah diperingatkan, mungkin lagu Kan akan terasa sangat relate. Dan untuk itu, selamat kepada Mawar The Jong atas single terbarunya.

0: Kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Ellis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Ellis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Ellis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Ellis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Ellis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Ellis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.
1: Kamu dengar tidak? Mulai sekarang katanya ada yang berubah.
2: Berubah apaan?
1: Yang biasanya kita campur, sekarang harus dipisah.
2: Dipisah? Apanya?
1: Ya, sampah.
2: Hah? Sampah?
1: Iya, sekarang bukan waktunya lagi asal buang.
2: Oh gitu. Terus, kalau botol plastik ini dibuang di mana?
1: Kalau botol plastik itu dimasukkan ke dalam anorganik.
2: Kalau sisa makanan?
1: Sampah sisa makanan dimasukkan ke dalam organik.
2: Kalau tisu bekas yang sudah tidak bisa dimanfaatkan?
1: Kalau itu masuk jenis sampah residu.
2: Oh, jadi beda jenis, beda tempatnya ya?
1: Betul, makanya jangan asal campur lagi ya. Sampah organik dapat diolah, sampah anorganik dapat dipilah dan dimanfaatkan kembali. Sementara residu adalah sampah yang memang sudah tidak dapat dimanfaatkan. Jadi, sebelum membuang, berhenti sebentar, lihat, pilah, baru

Pendengar Pro 1, kali ini kita juga masih ada kabar terbaru dari dunia musik Indonesia nih, di mana Bunga Citra Lestari atau BCL kembali menghadirkan single terbaru bertajuk Terpesona. Kali ini BCL menggandeng Josh Flo, finalis 5 besar Indonesian Idol season 14 sebagai teman duet. Dan kolaborasi ini ternyata berawal dari pertemuan mereka saat Josh mengikuti audisi Indonesian Idol. Sejak mendengar suara Josh, BCL mengaku langsung tertarik dengan karakter vokalnya setelah Josh tereliminasi dari kompetisi. Dan BCL kemudian mengajaknya untuk membuat karya bersama. Lagu Terpesona ini diciptakan langsung oleh Lale Ilmanino yang bercerita tentang perasaan ketika seseorang menemukan sosok yang membuatnya nyaman, sulit berpaling, bahkan terasa seperti rumah. Dan menariknya pendengar, sebelum mengikuti ajang Indonesian Idol, Josh diketahui bekerja sebagai penjaga lembaga permasyarakatan perempuan kelas 3 Manokwari, Papua, dan kini ia mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan perjalanan sebagai penyanyi profesional. Sementara Terpesona bagi BCL ini menjadi bagian dari perjalanan 2 dekade dirinya di industri musik. Ia mulai berkarir sebagai penyanyi melalui album Cinta Pertama pada 2026. Terpesona ini resmi dirilis pada 21 Agustus 2026 di berbagai platform streaming digital.

Pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan mau suara emas kamu didengar se-Indonesia? Ini dia saatnya buat Anda bersinar karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Nada dalam irama menyatu dalam hati kita. Catat tanggalnya ya. Pendaftaran dibuka mulai 3 sampai 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda, WNI, pria maupun wanita berusia 16 hingga 25 tahun. Buat nanti yang lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya ya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Pendaftaran online langsung meluncur ke situs resmi bintangradio.id atau tinggal scan QR atau barcode yang ada di media sosial RRI Makassar. Syarat video audisi, setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal 9 banding 16 dengan durasi 60 sampai 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio 26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio.

0: tunggu apa lagi? Yuk kejar mimpimu sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Jangan lupa juga untuk follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan info terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang berikutnya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: haus nih.
1: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
0: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
1: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
2: Pro 1

Pendengar Persatu RRI Makassar, ada info terbaru dari film Indonesia nih yang mengangkat kisah nyata penuh perjuangan yang berjudul Baby Udon. Film produksi Sumargo Film dan Lito Pictures ini menceritakan tentang Fanny Kondo bersama mendiang suaminya Hajime Kondo, termasuk perjuangan mereka untuk mendapatkan keturunan dan menghadapi berbagai persoalan dalam rumah tangga. Kisah Fanny sebelumnya sudah dikenal melalui media sosial, karena itu proses mengadaptasinya ke layar lebar menjadi tantangan bagi tim produksi. Mereka berusaha mempertahankan esensi cerita dan perjuangan pasangan tersebut agar tetap tersampaikan kepada penonton. Yang menarik, kisah ini tidak hanya menceritakan tentang cinta tetapi juga tentang kehilangan, kesedihan, harapan, dan kekuatan yang terus berjuang. Dan melalui Baby Udon ini, tim produksi berharap penonton bisa mendapatkan pelajaran sekaligus semangat dari perjalanan hidup Fanny dan Hajime. Jadi bagi Anda yang menyukai film yang tentang kisah nyata dan penuh makna, Baby Udon bisa menjadi salah satu tontonan yang patut dinantikan.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hebat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat, diantaranya menjadi pribadi yang sederhana,

0: bermanfaat di masa depan.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Makassar siang ini.

01, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag #BintangRadio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

0: Informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan langsung di channel YouTube Pro 1 RRI Makassar dan TVRI Sulawesi Selatan.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam warta berita.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan warta berita dibacakan oleh Hermala Sari. Sari berita. Sekretaris Daerah Sekda Goa nonaktif Andi Aziz Peter melaporkan istri Kepala Dinas Sosial atas ujaran kebencian di media sosial. BMKG Sulsel peringatkan gelombang 1,25 hingga 2,5 meter di perairan Makassar dan Jeneponto 29 hingga 31 Agustus 2026. Inilah warta berita. Sekretaris Daerah Sekda Goa nonaktif Andi Aziz Peter melaporkan istri Kepala Dinas Sosial atas ujaran kebencian di media sosial. Laporan Emi Bafadal.
2: Sekretaris Daerah Goa nonaktif Andi Aziz Peter melaporkan istri Kepala Dinas Sosial Kabupaten Goa pada Rabu malam atas ujaran kebencian di media sosial. Andi Aziz keluar dari ruang penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu Tipiter, Tesers dan Kriminal Reskrim Polresta Goa pada Kamis dini hari. Ia melaporkan SF atas dugaan ujaran kebencian di media sosial. SF merupakan istri Kepala Dinas Sosial Kabupaten Goa yang merangkap jabatan sebagai pelaksana tugas harian PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Goa saat ini.
3: Alhamdulillah kami sudah jalani, ya ikutannya ada 22 dan selanjutnya menunggu progres selanjutnya. Diduga salah satu istri dari Bupinya SKPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Goa.
4: Ya terlupalah ya,
3: ujaran kebencian kepada saya di status dan captionnya.
2: Aziz Peter menambahkan ujaran kebencian tersebut diduga berkaitan dengan unjuk rasa ribuan aparat sipil negara ASN dan masyarakat pada Senin lalu di kantor Bupati pasca kebijakan Bupati Goa menonaktifkan belasan pejabat SKPD. Ditambahkan Aziz, ia menyerahkan sepenuhnya ke pihak kepolisian terkait pemeriksaan terhadap sejumlah saksi serta pemanggilan terhadap terlapor untuk dilakukan klarifikasi. Emi Bafadal, RRI Makassar, melaporkan.
0: Polisi menangkap pencuri motor yang terekam CCTV di Kecamatan Talo, Makassar. Dilaporkan Syarif Pudin.
5: Personil Polsek Talo mengamankan seorang pencuri sepeda motor di Jalan Pongtiko, Kecamatan Talo, Kota Makassar yang dilaporkan korbannya saat kehilangan sepeda motor di dalam teras rumahnya. Terduga pelaku pencurian sepeda motor yang diamankan aparat Polsek Talo adalah lelaki MI 23 tahun diamankan warga di pos Jalan Cumi-Cumi, Kota Makassar setelah mengenalinya melalui rekaman CCTV dan beredar di media sosial. Peristiwa pencurian sepeda motor yang dilakukan lelaki MI saat korban memarkir kendaraannya di teras rumahnya dengan kunci kontak masih terpasang. Kemudian pelaku yang melintas di depan rumah korban namun melihat sepeda motor tersebut kunci kontaknya tidak dicabut. Kemudian pelaku menungganginya, mengeluarkan dari teras rumah korban dan membawanya pergi. Adanya video beredar pencurian sepeda motor dan pelakunya dikenali banyak warga, kemudian melakukan pengeroyokan di Jalan Cumi-Cumi saat menemukan pelaku di pos. Kapolsek Talo AKP Aswada membenarkan pihaknya telah mengamankan pelaku pencurian sepeda motor di Jalan Pongtiko yang videonya beredar di media sosial. Kejadian tersebut saat kondisi sepeda motor yang tidak diawasi pemiliknya dengan kunci kontaknya masih terpasang dimanfaatkan pelaku MI yang kebetulan melintas di lokasi kemudian mencuri sepeda motor korban. AKP Waspada menyatakan personil mendatangi lokasi pengeroyokan pelaku yang dikenali sebagai pencuri sepeda motor yang terekam CCTV.
6: Tim Opsra menerima informasi kemudian warga melaporkan ke Polsek Talo karena melihat pelaku yang diamankan mirip dengan video yang viral di sosial media. Sehingga kemudian tim Opsra mendatangi TKP karena terduga pelaku telah dibawa dari Jalan Cumi-Cumi ke Jalan Pongtiko. Sampai di Jalan Pongtiko, tim Opsra kemudian pelaku yang dimasa oleh warga ternyata adalah pelaku pencurian.
5: Menurut AKP Aspada, pencurian sepeda motor yang dilakukan pria MI ketika pelapor tergesa-gesa masuk ke dalam rumahnya karena ingin buang air besar hingga kunci kontak kendaraannya masih terpasang. Terduga pelaku yang melintas melihat sepeda motor tersebut langsung membawanya lari sepeda motor korban. MI saat ini sedang menjalani proses hukum atas pelanggaran pasal 476 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun.
0: BMKG Sulsel peringatkan gelombang 1,25 hingga 2,5 meter di perairan Makassar dan Jeneponto 29 hingga 31 Agustus 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
4: Stasiun Meteorologi Kelas 1 Maritim Makassar mengeluarkan informasi peringatan dini terkait kondisi tinggi gelombang di wilayah Sulawesi Selatan. Berdasarkan rilis BMKG, gelombang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di perairan Makassar dan perairan Jeneponto pada 29 hingga 31 Agustus 2026. Perakirawan BMKG Sri Harpati Hidayah mengatakan, secara umum kondisi angin di sekitar perairan Sulawesi Selatan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin diperkirakan berkisar antara 5 hingga 30 knot. Kondisi angin inilah yang menjadi pemicu terjadinya gelombang dengan kategori sedang di sejumlah perairan di Sulawesi Selatan.
7: Untuk himbauan kepada warga atau masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah pesisir, sehubung dengan potensi terjadinya gelombang tinggi agar meningkatkan kewaspadaan dan mengutamakan keselamatan, mengantisipasi dampak yang mungkin ditimbulkan oleh gelombang tinggi.
4: Pihaknya mengeluarkan imbauan keselamatan bagi para pelaku aktivitas pelayaran. Untuk perahu nelayan, BMKG mengimbau agar tidak melaut apabila kecepatan angin mencapai lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter. Sementara itu, untuk kapal tongkang diminta berhati-hati jika kecepatan angin mencapai 18 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter.
0: Tiga kebakaran lahan terjadi di Kabupaten Selayar. Kapolres Selayar meminta warga waspadai kebakaran. Ermila Rusmala melaporkan.
2: Kapolres Kepulauan Selayar AKBP Didit Imawan memimpin apel siaga di lapangan apel Mapolres Kepulauan Selayar Jumat pagi. Dalam arahannya, Kapolres mengatensi kesiapsiagaan personel menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla serta perkembangan situasi Kamtipmas di wilayah Sulawesi Selatan. Sebelumnya, kemarin telah terjadi kebakaran hutan dan lahan pada 3 titik lahan di Bukit Balang Sembo. Kapolres meminta seluruh personel tetap siaga dan on call, sekaligus memperkuat langkah preventif dengan melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran. Ia meminta khususnya Babinkam Tipmas aktif mengingatkan masyarakat agar tidak membakar sampah, kebun maupun lahan secara sembarangan.
8: Kami langsung datang ke TKP dan kami berkoordinasi dengan Damkar untuk memadamkan api yang mana tadi malam alhamdulillah pukul 11 api bisa kita padamkan baik secara melalui damkar atau juga manual dibantu oleh masyarakat-masyarakat setempat dengan menggunakan ember dan akhirnya mati. Dan kami Polres Selayar menghimbau kepada seluruh warga Selayar Kabupaten khususnya agar mari kita sama-sama mencegah kebakaran lahan dan hutan dengan untuk sementara ini karena dari BMKG sampai bulan September tidak ada hujan atau kemarau panjang untuk tidak membakar lahan dulu. Jadi kami sampaikan untuk tidak membakar lahan dulu karena kita takut nantinya akan merambah ke pemukiman. Untuk sementara asal sumber api dari mana masih dalam penyelidikan kita.
2: Kapolres AKBP Didit Imawan menjelaskan 3 kejadian kebakaran lahan yang terjadi di wilayah hukum Polres Kepulauan Selayar pada Kamis kemarin telah berhasil ditangani. Penanganan tersebut melibatkan personel kepolisian bersama petugas pemadam kebakaran, TNI, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Salah satu kejadian yang mendapat perhatian khusus adalah kebakaran di kawasan Balang Sembo, Kelurahan Puta Bangun, Kecamatan Bontoharu, yang tidak luput dari langkah preventif Polres dengan mengajak masyarakat mencegah dan memadamkan kebakaran. Emi Bafadal, RRI Makassar, melaporkan.
0: PT Jasara Haja Persero Cabang Watampone menyalurkan santunan kecelakaan lalu lintas sebesar 10,5 miliar rupiah selama periode Januari hingga Juli 2026. Berikut laporan reporter Firdaus Gafar.
9: PT Jasara Harja Persero Cabang Hotampone menyalurkan santunan kecelakaan lalu lintas sebesar 10,5 miliar selama periode Januari hingga Juli 2026. Santunan tersebut diberikan kepada korban maupun ahli waris di wilayah kerja yang meliputi Kabupaten Bone, Sopeng, Wajo, dan Sinjai. Kepala PT Jasara Harja Persero Cabang Hotampone Faisal Rahmat mengatakan, dari total santunan yang disalurkan sebesar 6,3 miliar diberikan kepada ahli waris korban meninggal dunia yang berhak menerima santunan. Sementara 4,2 miliar merupakan santunan biaya perawatan korban seperti luka-luka, santunan, cacat tetap, serta manfaat tambahan berupa biaya pertolongan pertama pada kecelakaan P3K dan ambulans. Faisal mengatakan penyerahan santunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu terjadi peningkatan yaitu sebesar 2,7 miliar atau sekitar 35,22%. Menurutnya, meningkatnya nilai tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan perlindungan bagi korban kecelakaan lalu lintas. Kondisi tersebut juga menjadi pengingat penting bagi seluruh pengguna jalan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap aturan berlalu lintas. Olehnya itu, Jasara Harja berkomitmen memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan mudah kepada korban kecelakaan maupun ahli waris yang berhak menerima santunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10: Selama periode bulan Januari sampai dengan bulan Juli tahun 2026 telah menyerahkan santunan kecelakaan lalu lintas sebesar 10,5 miliar. Dari jumlah santunan yang telah diserahkan tersebut, 6,3 miliar merupakan santunan meninggal dunia yang telah diserahkan sepenuhnya kepada ahli waris korban yang berhak menerima santunan. Serta 4,2 miliar telah digunakan untuk biaya perawatan korban luka-luka, santunan cacat tetap, serta manfaat tambahan berupa biaya P3K dan ambulans. Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun yang lalu, penyerahan santunan mengalami aktivitas peningkatan sebesar 2,7 miliar atau sebesar 35%.
9: Faisal mengimbau dan mengajak seluruh masyarakat untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas serta mengutamakan keselamatan dalam berkendara. Keselamatan adalah tanggung jawab bersama, sehingga budaya tertib berlalu lintas harus terus ditingkatkan demi melindungi diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Sidrap, perkuat perdagangan antar daerah demi menjaga pasokan nasional. Informasi bersama Khairuddin Borahim.
11: Kabupaten Sidi Indrapan terus memperkuat perannya dalam membangun konektivitas ekonomi antar wilayah. Hal ini ditandai dengan keikutsertaan dalam forum kerjasama perdagangan antar daerah rangkaian APKASI Otonomi Expo 2006 di ISBSD Tangerang Kamis 27 Agustus 2006 mengusung tema penguatan perdagangan antar daerah untuk stabilitas pasokan dan ketahanan nasional. Forum ini membahas strategi memperlancar distribusi komoditas, memperluas akses pasar, serta meningkatkan daya saing produk unggulan daerah. Kegiatan ini dihadiri Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Iqbal Sopan Sopwan, Wakil Ketua Umum APKASI sekaligus Bupati Sidrap, Sarudin Aldrip, serta sejumlah kepala daerah lainnya. Wakil Ketua Umum APKASI Sarudin Aldrip menegaskan kolaborasi antar daerah menjadi kunci agar daerah sentra produksi dapat terhubung dengan wilayah yang membutuhkan pasokan. Dikatakan kolaborasi antar daerah harus terus diperkuat agar distribusi menjadi lebih efektif, akses pasar semakin terbuka, dan potensi ekonomi daerah dapat berkembang bersama.
12: Di sana beras sama telur agak kurang karena luas lahannya cuma 100 hektar. Nah, maka lewat APKASI Otonomi Expo ini mempertemukan Sidrap yang banyak berasnya nanti akan dikirim ke Halmahera Selatan melalui bisnis to bisnis. Jadi pedagang yang ada di Halsel, industri pabrik yang ada beras yang ada di Sidrap akan mengirim sama-sama lewat fasilitasi APKASI dan Kementerian Perdagangan.
11: Dalam forum tersebut, Pemkas Sidrap juga mendatangani nota kesepahaman kerjasama dengan Kabupaten Halmahera Selatan. Langkah konkret ini diharapkan memperkuat arus perdagangan, menjaga stabilitas pasokan nasional, serta membuka peluang baru bagi pelaku usaha dan masyarakat di kedua daerah.
0: Kabupaten Sinjai menjadi terbaik utama South Sulawesi Investment Challenge 2026 lewat proyek industri minyak ikan. Laporan Ayunia Nindiati.
13: Kabupaten Sinjai kembali menorehkan prestasi di bidang investasi. Proposal Investment Project Ready to Offer atau IPRO bertajuk Industri Minyak Ikan berhasil meraih predikat terbaik utama pada ajang South Sulawesi Investment Challenge atau SSIC 2026 di Makassar, Kamis 27 Agustus 2026. Sinjai berhasil mengungguli 4 finalis lainnya, yaitu Jeneponto, Baru, Sidrap, dan Toraja Utara. Proposal Sinjai dinilai unggul dari sisi kesiapan dokumen, potensi ekonomi, hingga kelayakan proyek untuk ditawarkan kepada investor. Kepala DPM PTSP Sinjai Lukman Dahlan yang mempresentasikan langsung proyek tersebut menyebut, capaian ini menjadi motivasi untuk terus menggali potensi investasi daerah. Menurut Lukman, kesiapan proposal investasi menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan calon investor. Dijelaskan, proyek yang matang dinilai dapat mempermudah masuknya investasi, sekaligus membuka peluang pengembangan ekonomi baru di Sinjai.
14: Memberikan kepada kita semangat untuk terus menggali potensi investasi di Sinjai dan menawarkannya kepada para calon investor melalui analisa dan kelayakan baik secara ekonomi, secara finansial, komersial, manajemen, dan kelindang clear. Dengan demikian,
13: SSIC 2026 diinisiasi kantor perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Wakil Bupati Sinjai Andi Mahyanto Mazda turut hadir dalam ajang tersebut. Pemkab Sinjai berharap predikat terbaik utama ini menjadi penguat daya tawar Sinjai di hadapan investor, sekaligus mendorong pemanfaatan potensi daerah menjadi proyek yang produktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
0: 53 anak ikuti rangkaian upacara Metata Masal di Pura Girinata, Makassar. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
15: Sebanyak 53 anak mengikuti rangkaian upacara Metata atau potong gigi secara massal di Girinata, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kegiatan yang digelar PHDI Kota Makassar bersama Banjar Hindu Dharma ini menjadi simbol peralihan anak menuju kedewasaan. Rangkaian kegiatan diawali prosesi ngekep atau nyeker, pemberian arahan serta penyucian peserta sebelum menjalani prosesi utama Metata. Ketua PHD Kota Makassar, Dewa Nyoman Mahendra Jaya mengatakan, Metata bukan sekedar ritual keagamaan, tetapi juga menjadi bagian pembentukan karakter generasi muda. Melalui prosesi ini, anak-anak diharapkan mampu mengendalikan sifat negatif serta semakin dewasa, berbakti kepada orang tua serta menjalankan ajaran Dharma dalam kehidupan sehari-hari.
16: Kami memulai prosesi melaksanakan Metata Masal, potong gigi masal di Kota Makassar. Hari ini dimulai dengan upacara nyingker. Sudah gitu kita memberikan arahan juga pada anak-anak dan juga melaksanakan penyucian untuk melaksanakan persiapan metata atau potong giginya besok hari pagi-pagi.
15: Antara itu, Foni Francisca Berani, orang tua berharap metata menjadi momentum bagi anak untuk semakin matang dalam bersikap dan bertanggung jawab.
17: Harapannya semoga pula anak ini menjadi pribadi yang baik, yang bertanggung jawab dan bisa bermasyarakat.
15: Seorang peserta, Ristiana Alia Putri, mengaku bahagia mengikuti prosesi tersebut dan berharap dapat menjadi pribadi yang lebih baik serta mampu mengambil keputusan dengan benar.
18: Senang, penuh haru dan mudah-mudahan saya menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa mengambil keputusan yang benar dan lebih baik lagi.
15: Kata masal ini sebelumnya digelar pada 2013 dan ke depan direncanakan kembali dilaksanakan secara berkala setiap 3 tahun sekali. Dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Cabor Yongmodo Makassar siap kirim 17 atletnya untuk berlaga dalam ajang Porprov Sulsel mendatang. Laporan Zainal Abidin.
19: Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel 2026 yang akan berlangsung November mendatang. Dari jumlah tersebut, terdapat 12 atlet putra dan 5 atlet putri yang saat ini terus menjalani pemusatan latihan untuk mematangkan kesiapan sebelum turun dalam pertandingan. Pelatih tim Yongmodo Makassar, Rusdi, saat dihubungi pada Jumat pagi tadi menyampaikan, program pemusatan latihan telah dilakukan sejak Juni lalu dan terus ditingkatkan intensitasnya menjelang pelaksanaan Porprov. Selain latihan fisik, Para atlet juga mulai difokuskan pada penguasaan teknik serta menjalani sejumlah tes untuk mengukur perkembangan kemampuan mereka.
20: Untuk pelaksanaan ini kita sudah adakan TC, baik dari tes fisik, mulai dari sebelumnya kita pembentukan di bulan Juni sampai Agustus ini, kita sudah lakukan tes fisik di UNEM. Dan ini kita tes lagi, tes mandiri dan tes teknik. Kita sudah ada program dari UNEM, yang awalnya kita dari tesnya itu dari mulai fisik, ini kita naik lagi intensnya. Dalam seminggu itu 3 kali. Terus kalau sorenya itu biasa kita ada latihan fisik di CPI atau di jalanan.
19: Sementara itu, salah satu atlet putri yang Modo Makassar yang akan turun di kelas 60 kg, Andi Suci Ramawati mengatakan, persiapan selama 2 bulan terakhir lebih difokuskan pada peningkatan kondisi fisik. Dan untuk di bulan ini, ia mulai memperdalam teknik yang akan digunakan dalam pertandingan. Suci mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam persiapan, di antaranya terkait uang saku yang belum dicairkan serta kesulitan membagi waktu antara latihan dan kegiatan perkuliahan.
21: Jadi selama 2 bulan ini tentu saja saya persiapan pertama terhadap fisik saya, terus bulan ini saya belajar tentang teknik. Kendala untuk saat ini mungkin karena belum ada pencairan dari sana untuk uang saku, ya belum cair. Selain dari tadi, lagi susah untuk kondisikan waktunya karena sementara juga lagi ada tugas dari perkuliahan dari kampus. Tentu saja harapan saya bisa memberikan yang terbaik untuk Prof nantinya dan dapat juara 1.
19: Cabur yang modus sendiri merupakan salah satu cabang olahraga bela diri yang berasal dari Korea Selatan dengan disiplin gerakan yang merupakan gabungan dari beberapa ilmu bela diri lain seperti judo, taekwondo, aikido, karate, dan jujitsu yang akan dipertandingkan untuk kedua kalinya dalam ajang Porprov Sulsel 2026 November mendatang usai resmi diperkenalkan pada Porprov sebelumnya. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
0: Jelang Porprov Sulsel, Pemkab dan Koni Bone desak provinsi pertajam koordinasi. Laporan Suryani Arifin.
22: Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Selatan ke-18 tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 7 hingga 14 November 2026 semakin mendesak. Namun koordinasi antara panitia tingkat provinsi dengan pemerintah Kabupaten Bone dan Wajo selaku tuan rumah dinilai belum berjalan maksimal. Kondisi ini memicu kekhawatiran terkait kejelasan petunjuk teknis pelaksanaan serta pembagian tugas antara pihak provinsi dan daerah. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Kabupaten Bone Andi Akbar menegaskan bahwa Porprov pada dasarnya merupakan agenda dan tanggung jawab pemerintah Provinsi Sulsel. Sementara pemerintah kabupaten bertugas membantu penyiapan sarana dan venue. Ia berharap pihak Dispora dan Koni Sulsel segera turun langsung ke daerah untuk memberikan arahan pasti.
23: Iya, Porprov ini baik pun provinsi maupun di sekolah provinsi belum pernah melakukan pertemuan rutin dengan pemerintah daerah, baik itu Wajo maupun Bone, ya, sehingga kita juga tidak tahu apa yang harus dilakukan. Walaupun secara umum kita tetap melakukan persiapan termasuk penggunaan antena-antena, tapi kami tegaskan semua bentuk kegiatan baik itu pemerintah maupun pelaksanaan paling tidak provinsi memberikan arahan petunjuk kepada kita sebagai tuan rumah.
22: Senada dengan hal tersebut, Ketua KONI Kabupaten Bone Dotrandus Asiswakari menyebutkan bahwa belum masifnya koordinasi dari tingkat provinsi menjadi hambatan utama dalam proses persiapan saat ini.
24: Karena kita di kabupaten kita mengikuti ritmenya, karena ini dari provinsi. Dalam konteks persiapan ini banyak hal yang kita melakukan.
22: Dengan menyisakan beberapa waktu, Pemkab dan Koni Bone berharap seluruh pihak terkait Pemprov Sulsel, Dispora Sulsel, Koni Sulsel, hingga Pemprov Cabor dapat segera duduk bersama menyatukan langkah demi mengamankan kesuksesan ajang olahraga terbesar di Sulawesi Selatan tersebut.
0: Sekian warta berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload di Play Store dan App Store Anda. Dan jangan lupa juga kunjungi portal berita kami di rri.co.id.

0: siang ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: FM masih berlangsung di Jalan Ribu Rane 3 Kota Makassar, tentunya masih bersama Mori yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah dalam program 100% Indonesia. Dan tentunya seperti biasa Mori tidak sendiri di sini karena sudah ada yang menemani bersama Rahmani. Halo Rahma.
2: Halo Kak.
1: Hai, kita baru pertama kalinya siaran bareng ya.
2: Iya Kak.
1: Nah ini kita kali ini ada topik dari Rahma dan beberapa pilihan lagu untuk menemani pendengar. Nah sebelum itu juga kita mau mengajak pendengar nih buat bergabung. Di mana nih bergabungnya Rahma?
2: Di bintang di maaf Kak.
1: Di mana?
2: Di 0821 333 9440
1: atau juga live di TikTok kita di mana Rahma?
2: Di RRI Pro 1 Makassar.
1: RRI underscore Pro 1 okay. Makassar. RRI Baiklah Rahma, topik kita kali ini apa nih? Kata Rahma kemarin tuh sempat kejadian sama Rahma
2: topless di rumah Kak.
1: Topless, oke. Apa itu? Coba jelasin
2: nah,
1: dulu.
2: Nah topless di rumah itu isinya biasanya itu biskuit atau sudah diisi dengan barang-barang lain. Kayak biasanya kan benang atau yang barang nggak terpakai begitu Kak.
1: Atau rengginang ya. Apa sih kalau rengginang bahasanya di sini?
2: Sama sih Kak, rengginang juga.
1: Nah, pokoknya itulah pokoknya. Nah, di rumah pendengar nih toples biskuitnya biasanya isinya apa nih? Apakah masih berisi biskuit ataupun kerupuk
2: atau barang
1: atau juga barang-barang untuk menjahit biasanya
2: iya,
1: ya
2: Kak.
1: Ataupun yang lainnya. Silakan bergabung di 0821 333 9440. Dan tentunya pendengar kita itu sangat antusias banget nih untuk bergabung di 100%, apalagi ngebahas topik kali ini. Pasti banyak nih yang punya pengalaman yang lucu nih pasti.
2: Iya Kak, pasti.
1: Buka apa nih ya gitu. Oke, kita angkat dulu telepon dari Ibu Wahida nih di Todopuli. Halo, Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mak Mori.
1: Iya, bagaimana kabarnya sama, Ibu?
3: Mak Mori sama siapa?
1: Sama Rahma.
3: Alhamdulillah baik.
1: Ada Rahma
3: oh,
1: dari
3: sama Rahma. Halo Rahma.
1: Umi.
2: Halo Ibu.
1: Nah, yeah. Ibu ini
4: halo.
1: Halo.
2: Halo Adik.
1: Ibu, ini pasti kalau Ibu Wahida nih ada nggak sih pengalamannya, kita pengen tahu nih kalau di rumahnya Ibu Hadi Wahida sendiri toples biskuitnya menyimpan apa nih?
2: Rengginang kah Ibu atau apa?
3: Iya ada rengginang, ada benang.
1: Ada benang-benang juga. Oh jadi variannya banyak, banyak. Ya?
3: Banyak iya yang maksudnya toplesnya yang sudah beralih fungsi kan kalau kayak tempat kopi sudah habis dicuci kadang sudah berubah jadi tempat kunyit kayak begitu ya.
2: Oh Ibu suka simpan toples Kak.
1: Toplesnya jadi koleksi.
2: Koleksi di rumah ya, ya Kak. Ya,
3: kayak tadi itu yang cantik kan yang tempat kopi itu yang panjang tinggi-tinggi saya suka simpan.
1: Oh iya. Iya.
3: Jadi berlari fungsi jadi. Oh,
1: baik
3: apa
1: koleksi
3: itu? Tempat. Iya. Tempat apa itu bumbu-bumbu kayak kunyit, ya, kayak cabe.
1: Ah, bumbu. Baik. Di tempat penyimpanan. Baiklah. Kalau begitu kalau
3: iya.
1: Dari ibu-ibu rumah tangga nih banyak bervariasi ya.
2: Iya Kak.
1: Oke, baik Ibu Wahida terima kasih. Silakan pilih lagu nih Bu. Ada lagunya Dirli sampai ke ujung dunia.

0: Medical team, Ibu Tantri, satu lagi, Kak Uli, Kak Ade Putri, Pak Arpa, Pak Aldi, Bang Datu, Pak Bobby, satu lagi ya, Ibu Dewi, satu lagi, Ibu Sri Dewi juga ada ya, terus satu lagi, Dimas ya, tidak pernah muncul ya Dimas, terus satu lagi dan semua fans mi deh. Tanpa terkecuali. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada anak kecilnya. Halo, assalamualaikum. Lucu sekali, adek. Kita selanjutnya mengangkat telepon dari penelpon kita nih, dari line telepon. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, adek.
1: Iya, ibu. Kenal nggak Rahma dengan siapa?
3: Enggak, Kak.
1: Dengan Bunda Andi Anisa.
3: Bunda Andi Anisa. Halo, Bunda.
2: Halo, Adek. Apa kabar, Adek?
3: Alhamdulillah baik, Ibu. Ibu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah panas.
1: Panas. Makassar juga Makassar panas sekali. Baik.
2: Capek
1: istirahat dulu, Bunda. Istirahat, Bunda. Baik, Bunda. Nah, kalau Bunda sendiri nih, kalau di rumah toples biskuitnya isinya apa nih, Bunda? Apa masih isi biskuit, isi benang jahitan atau kerupuk?
3: Kerupuk.
2: Ini teh gantung nih biskuit teh di tempat baju
1: ah. Kenapa jadi tempat baju tuh? Tempat biskuit sebentar, Bunda. Bagaimana cara masuknya itu baju di kaleng biskuit?
2: Ada itu kayu-kayu ada itu baru gantung di plastik baru biskuitnya di dalamnya.
1: Gimana itu konsepnya, Bunda? Sebentar, Mori masih bingung nih. Kan Mori tanya, kaleng biskuit isinya apa? Bunda kok isinya baju? Jadi Mori bingung
2: tidak
1: nih.
2: Tidak ada kaleng-kaleng.
1: Oh, tidak ada kaleng-kalengnya. Oh, begitu. Baik, kalau begitu, Bunda. Oh, pakai menyimpan biskuit atau kerupuknya pakai plastik.
3: Iya, Kak.
1: Baik. Oke, Bunda. Paham-paham, Mori memahami sekarang. Oke, lanjut, Bunda. Mau lagu apa nih? Ada lagunya Dirli sampai ke ujung dunia.
2: Lagu apa sih itu, Dek?
1: Dirli sampai ke ujung dunia, lalu Merindukanmu The Massive. Bunda mau lagu apa?
2: Merindukanmu.
1: Merindukan Pak Hakim, silakan lagu menyampaikan salam-salamnya, Bunda.
2: Ini itu Pak Hakim. Siapa lagi tadi lewat itu?
1: Ibu Wahida.
2: Wahida, terkenal. Indah Shopping, Ica Ibone, Pak Lukus, Pak Pajar, Pika, Yuda, siapa lagi ya? Pak Lukus, siapa lagi? Pak Gato, Budan Gato, Puan Gato, Nu Alam, Nu Hitma, semuanya paling deh. Buat Pak Hakim tunggu istirahat buat Adek Boris.
1: Iya,
2: sama siapa lagi ya?
1: Dengan Rahma.
2: Rahma, salam kenal ya. Panjang umur kisah
1: aja lalu. Amin.
2: Apa ya, cepat ada jodohnya ya.
1: Bunda selalu kalau setiap telepon tuh cepat ada jodoh. Maksudnya banyak rezeki gitu, Bunda, itu dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendengar Persatu RRI Makassar dimanapun Anda berada. Dan sebelum kita lanjut lagi nih, Rahma, bahas toples. Tapi mau nanya dulu deh, kalau Rahma kenapa bisa ada ide topik ini?
3: Karena di rumah banyak toples, Kak.
1: Kenapa? Moleksi toples kah, Rahma, atau orang tuanya?
3: Orang tua, Kak. Nah, malas buang toples, Kak. Jadi bisa ditempatkan barang-barang, apa.
1: Okay, apa aja tuh isi barang-barangnya?
3: Kayak gunting, pisau-pisau begitu, Kak. Obeng, barang-barang gitu.
1: Jadi tempat perkakas juga.
3: Iya, Kak.
1: Okay, kalau saya sih pengalamanku pernah ke rumah nenek juga. Datang ke rumah nenek kan banyak makanan nih. Pas dilihat, oke, peralatan menjahit. Masih iya, mending isinya kerupuk atau rengginang ya, ini peralatan menjahit. Nah, pendengar

0: Kami masih penasaran dengan pembahasan ini dengan pendengar yang lainnya. Kira-kira apa sih isi toplesnya? Apakah sama seperti yang kita alamin ataupun masih utuh nih toplesnya ya?
1: Iya, Kak.
0: Dengan biskuitnya.
1: Isinya asli.
0: Kita lanjut lagi nanti tentunya di 100% Indonesia.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Dan hari ini, sore ini pendengar, berlangsung kegiatan Makassar Cooperative Expo 2026 yang berlangsung di Balai Manunggal Kota Makassar, dengan berbagai kegiatan-kegiatan seru, dan salah satunya ada stand RRI Makassar di sana dan juga ada studio mini RRI Makassar di sana. Nah, seperti apa pendengar persiapan event Makassar Cooperative Expo 2026? Untuk mengetahuinya, saya sudah terhubung dengan reporter RRI Makassar, ada rekan Kiswanti Ruslia di sana. Kiswa. Halo Kiswa.
1: Ya.
0: Kiswa, silakan laporan Anda, Kiswa.
1: Baik. Baik pendengar, saat ini saya berada di Balai Manunggal Kota Makassar, di mana tempat saya melaporkan saat ini tengah berlangsung kegiatan Makassar Kooperatif Expo tahun 2026. Dan dapat saya sampaikan untuk event ini sendiri memang diselenggarakan tentunya dalam rangka memperingati Hari Koperasi Nasional ke-79. Dan event ini juga diinisiasi langsung oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Dapat kami sampaikan bahwa untuk event Makassar Cooperative Expo 2026 ini tentunya menjadi ajang pameran tahunan, kemudian juga sebagai ajang promosi dan juga sebagai ruang kolaborasi strategis serta sebagai forum komunikasi juga, seperti itu ya, bagi gerakan koperasi di Kota Makassar yang tentunya tujuannya untuk memperkuat ekosistem ekonomi kerakyatan. Dan kami sampaikan untuk event ini terselenggaranya dimulai hari ini, dan dijadwalkan yang akan membuka kegiatan ini sendiri adalah Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, yang dijadwalkan akan membuka event ini di jam 15.30 waktu Indonesia Tengah. Dan event ini sendiri akan berakhir di tanggal 30 Agustus 2026. Dan dari pantauan saya di lokasi saat ini memang di halaman Balai Manunggal sendiri sudah ada sekitar 35 tenan UMKM yang tentunya merupakan binaan dari Dinas Koperasi UMKM yang hadir. Kemudian di dalam Balai Manunggal atau gedung Balai Manunggal sendiri ini ada sekitar 20 tenan koperasi di Kota Makassar. Dan salah satunya yang ikut berkontribusi atau ikut berpartisipasi dalam event ini adalah Koperasi Bakti Kencana RRI Makassar. Selain itu juga ada beberapa koperasi lainnya seperti dari Perum Bulog, kemudian juga ada Koperasi Kartika Hasanuddin Jasmani. Tadi juga di depan saya ini ada Koperasi Pegawai Negeri Mekar SLPP 29 Makassar. Kemudian ada Koperasi Pegawai Negeri RS Labuang Baji. Dan tentunya juga di sini ada beberapa Koperasi Kelurahan Merah Putih ya, yang memang merupakan program dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan untuk saat ini sembari menunggu Bapak Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin tiba di lokasi kegiatan berupa talk show Kooperatif Expo 2026 berlangsung, dan salah satu tema yang diangkat dalam kegiatan talk show ini adalah tentang bagaimana UMKM bisa naik kelas, salah satunya lewat digitalisasi. Demikian dari Balai Manunggal Kota Makassar, Kiswa Antirus yang melaporkan kembali ke Idam di studio.
0: Baik, terima kasih Kiswa untuk informasinya. Jadi pendengar, Anda bisa ikut datang langsung ya, meramaikan kegiatan Kooperatif Expo dalam rangka Hari Koperasi Nasional pendengar. Dan di sana seperti yang tadi dijelaskan oleh rekan Kiswa, banyak tenan-tenan UMKM yang tentu Anda bisa nikmati ya kulinernya. Pendengar, tetap bersama kami di 100% Indonesia. Sebentar ada Salsa dan juga Fatiha yang akan menemani saya di 100% Indonesia. Dan juga ada Eka dan Hairul tentunya ya. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada. Saya Sri Ulfa menemani Anda kali ini di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di 91 FM RRI Bone untuk edisi hari Jumat 28 Agustus 2026. Dan semoga tetap sehat, tetap bersemangat untuk menjalankan aktivitas dan rutinitas Anda di hari Jumat ini, dilancarkan dan dimudahkan juga segalanya. Untuk Anda yang mau dengarkan lagu-lagu dangdut, boleh telepon kami di 0851 9151 8901.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kami sudah siapkan beberapa lagu dangdut pilihan yang bisa Anda pilih melalui telepon. Di antaranya ada lagu dari duo TikTok yang ku tahu, duo Anggrek Bukalapak, Vildan Siang Malam Rindu. Ada juga Nurtita Fadilah yang Tasya Rosmala dan Adela Lokok Marah, Evi Masamba Maaf Bukan Jodoh, Berondong Buaya dari Cica Alwi, Bersamamu dari Abi Rafdi, Boyen Kamu Hoax, Gregetan Ayu Ting Ting, Alus Tilelah Berjuang, Bayol Danu Buih Jadi Permadani, Dia dari Danang, Kita Yobi Cinta Matiku, dan Yasmin Alena Mama Muda. Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ulfa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jusman, apa kabar?
2: Yeay, alhamdulillah, kabar baik, Kak.
1: Alhamdulillah, kabar baik juga.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, lagunya yang mana nih, Jusman?
2: Lagunya Bersamamu.
1: Bersamamu. Salamnya iya. Untuk siapa?
2: Kirim salam buat sahabat setia. Ucapannya selamat sore semuanya. Mudah-mudahan sehat semuanya bersama keluarga di rumah. Ada Kak Asri di Ulu-Ulu, ada Kak Asma, terus ada Kak Eci, dan untuk semua-semuanya.
1: Ya.
2: Lagunya spesial untuk yang tersayang.
1: Okay.
2: Ucapannya ada pada lagu.
1: Iya.
2: Iya, untuk Kak Ulfa. Lanjut tugas kita.
1: Terima kasih.
2: Semoga sehat selalu, panjang umur.
1: Amin.
2: Dimudahkan kerja kita dan sukses selalu untuk Kak Ulfa.
1: Amin. Okay, terima kasih banyak.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Jusman yang ada di Panyula. Kita lanjut menyapa lagi penelpon berikutnya. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Faida, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Kalau kita ya gimana kabar
1: tadi? Alhamdulillah baik juga.
3: Iya, alhamdulillah kalau begitu.
1: Iya.
3: Saya merekus lagunya Cica Alwi.
1: Cica Alwi, Berondong Buaya.
3: Kirim salam dulu deh.
1: Boleh, silakan.
3: Pertama ada anggota Sajiti Pens dari Bone, selamat sore. Semoga semuanya pada sehat. Apa terkurang tetap pokok juga.
1: Yeah.
3: Ada Kakak Alwi, semoga cepat sembuh ya Kak.
1: Yeah.
3: Ada juga Ade Eci bersama Sri, bersama Asma, dan semua yang lagi monitor tanpa terkecuali.
1: Iya.
3: Yeah. Ucapanku mudah-mudahan semuanya pada sehat ya.
1: Amin.
3: Untuk Ade Ufa juga, semua iya. Sehat sekeluarga di rumah.
1: Amin, amin.
3: Kasih banyak Ade Ufa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Kak Faida. Dan kita lanjut lagi menyapa penelpon berikutnya. Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Asri.
4: Alhamdulillah ketemu lagi.
1: Iya, ketemu lagi hari ini.
4: Iya.
1: Lagunya yang mana nih, Asri?
4: Apa yang tadi lagunya yang paling terakhir itu, Kak Bapak?
1: Yang paling terakhir Yasmin Mama Muda.
4: Oh ya, ya itu aja.
1: Oke deh, lagunya untuk siapa nih?
4: lagunya siapa? Buat sahabat kompi. Selamat sore semuanya. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Yang mama mudanya yang ada di Kecamatan Baraboya, di sini.
1: Oke deh.
4: Kemudian ada juga Kawi di Bonsel, ada Pajar di Pondre, ada Jusmang sama tersayangnya, selamat sore juga ada Kak Faida. Dan untuk semuanya, pendengarnya Pro Dangdut tanpa terkecuali, ucapannya selamat sore semuanya. Semoga semuanya lagi sehat ya. Amin. Oh mohon maaf ya, saya lupa tadi Kak Alwi ya. Kak Alwi, semoga cepat sembuh ya Kak Alwi. Mudah-mudahan diberi umur panjang, bisa beraktivitas lagi ya.
1: Ya.
4: Amin.
1: Amin.
4: Dan untuk semuanya pendengarnya Pro Dangdut tanpa terkecuali, depannya selamat sore semuanya. Semoga semuanya lagi sehat. Buat Kak Ulpa, semoga sehat selalu, mudah-mudahan sukses selalu, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan semua aktivitasnya.
1: Amin.
4: Amin. Terima kasih banyak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Asri di Ulo-Ulo. Dan kita langsung dulu dengarkan lagu berikut ini.

Jika mendengar nama Leonardo da Vinci, apa sih yang ada di pikiran kamu? Ya, kebanyakan orang pasti akan langsung ingat pada lukisan Mona Lisa. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini hingga sekarang dianggap sebagai lukisan paling populer di dunia sejak abad ke-16. Tapi tahukah kamu bahwa Leonardo da Vinci bukan hanya sekedar seorang seniman loh? Ia juga memiliki titel sebagai sosok ilmuwan dalam bidang geometri, mekanika, matematika, dan sebagainya. Berbagai temuan Leonardo da Vinci mempengaruhi perkembangan zaman. Satu di antaranya adalah kendaraan lapis baja yang mampu bergerak ke segala arah dan dilengkapi dengan sejumlah besar senjata. Mobil lapis baja da Vinci dirancang untuk mengintimidasi dan membubarkan pasukan lawan. Kendaraan ini memiliki serangkaian senjata ringan yang diatur pada platform melingkar, dengan roda yang memungkinkan jangkauan 360 derajat.

0: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.
2: Brandon.

0: Mendengar kita kembali lagi di 91 FM RRI Bone. Dan saat ini kurang 10 menit lagi kita akan segera bergabung dengan Pro 3 RRI mengikuti dinamika olahraga sore. Dan untuk lagunya ada dari duo TikTok yang ku tahu, Dua Anggrek Bukalapak, Feel Dance yang Malam Merindu. Ada juga Nurtita Fadilah yang Lokok Mara dari Tasya Rosmala, Maaf Bukan Jodoh dari Evi Masamba, Boyen, Kamu Hoax, Ayu Ting Ting, Gregetan, Alusti Lelah Berjuang, Bayol Danu, Buih Jadi Permadani, Dia dari Danang, dan Gita Yobi Cinta Matiku. Pro Dangdut.
1: Dangdut, adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dek Rufa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Alwi, apa kabar?
1: Alhamdulillah, udah Rufa.
0: Alhamdulillah. Jadi ini udah ada di rumah nih sekarang.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, banyak orang yang sayang dan mendoakan Kak Alwi. Wah, makanya proses sembuhnya cepat.
1: Terima kasih sama orang yang sayang sama aku. Terima kasih banyak semuanya.
0: Sehat selalu Kak Alwi.
1: Iya, amin.
0: Amin. Lagunya yang mana?
1: Loh kok marah?
0: Saya tidak marah.
1: Iya, gak apa-apa lah kalau gak marah.
0: Lagunya untuk siapa aja?
1: Oh, lagunya untuk Rindu Fahida di Wajo. Selamat sore Rinda. Semoga sehat selalu juga dengan keluarga. Terima kasih semua atas ucapan-ucapan doanya untuk sama saya ya.
0: Iya.
1: Ada Jinovi juga, siapa lagi? Terima kasih, semoga sehat, sehat selalu juga. Kopi Lapri, sahabat Kopi, Ketua Adik Kuasri dulu, cepat selamat sore, diri. Semoga juga telah diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan keadaan baik, sehat walafiat sama keluarga ya.
0: Ya.
1: Juga anggota sejati Fianceri Ribone.

0: Ketua Pak Nurdi. Selamat sore juga Pak Nurdi. Semoga sehat selalu dengan keluarga tak juga ya. Dan semuanya aja pendengarnya radio-radio Bone di program Prodando dan Dut adalah kita. Selamat sore semuanya tanpa terkecuali.
1: Iya.
0: Untuk adik Ulfa yang cantik, semoga sehat selalu dengan keluarga ya.
1: Terima kasih, Kak Uli.
0: Dan mata rezekinya dilancarkan semua pekerjaannya.
1: Iya.
0: Ya, oke, terima kasih adik Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Kak Alwi yang ada di Bonsel. Dan satu penelpon lagi kita tunggu di 0851-9151-8901. Prodangdut
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabar Dimas?
2: Alhamdulillah, kabar baik Kak Ulfa.
1: Alhamdulillah.
2: Kalau Kak Ulfa sendiri?
1: Sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Lagunya yang mana di Dimas?
2: Bukalapak.
1: Bukalapak?
2: Iya.
1: Di mana mau Bukalapak? Ini jualan apa, nasi kuning?
2: Esteler,
1: oh cocok banget sama cuaca ya.
2: Terus juga kan.
1: Oh kayaknya bakalan laris deh.
2: Iya, tapi rencana di puncak gunung.
1: Oh di puncak gunung.
2: Iya.
1: Iya. Agak susah ya belinya ya. Kayaknya saya mundurkan diri saja deh kalau gitu ya. Gak gitu, jadi langganan.
2: Harus butuh perjuangan memang kalau mau beli Esteler saya gitu.
1: Aduh, kelamaan berjuangnya itu. Padahal minumnya cuma sebentar.
2: Iya ya, tapi kan limited edition.
1: Kenapa?
2: Limited edition.
1: Waduh, enggak ya. Saya enggak mohon ya. Maaf ya, kayaknya di kota lebih banyak deh Esteler ya. Lagunya yang mana nih Dimas?
2: Itu tadi Bukalapak.
1: Bukalapak, oke. Salamnya ya, untuk siapa kan nih?
2: Kirim salamnya untuk sahabat kompi. Selamat pada semuanya ya. Juga tadi Kalwi, Jusman, Kak Faida, selamat sore semuanya. Dan untuk semua saja tepat terkecuali pendengarnya Pro dan Duti sore ini. Selamat sore semuanya. Selamat sore aja ya untuk teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu dan segala aktivitasnya hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk Kak Ulfa, selamat bertugas dan sehat selalu bersama keluarga ya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Dimas yang ada di Palaka. Dan pendengar, kita akhiri dulu kebersamaan kita di Pro Dangdut. Karena dinamika olahraga akan segera hadir untuk Anda melalui Pro 3 RRI. Dan selanjutnya kita akan dengarkan lagu pilihan dari Dimas dan juga Kak Alwi. Tasya Rosmala, Lokok Marah, dan Dua Anggrek, Bukalapak. Saya Ulfa, pamit, wassalam.

Mendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita akan dengarkan dulu dinamika olahraga sore dari Pro 3 RRI.

0: Odek Tanah Ibaho jadikan ajang merdekaran untuk persiapan menuju Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Choupo-Moting has it. Now far from the ideal pass, you've got to say. Leon Bailey. Well, they're eyeing that final pass, you just feel. Over the touchline for a throw-in.
0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Bayern Munich akan menjamu Stuttgart pada laga pembuka Bundesliga 2026-2027 di Allianz Arena Sabtu dini hari. Bayern lebih diunggulkan setelah tampil produktif dan meraih gelar juara musim lalu. Bayern mencetak 122 gol dan mengoleksi 89 poin musim lalu. Sementara Stuttgart finish keempat dengan 71 gol. Bayern juga memiliki rekor apik di laga pembuka dengan 19 kemenangan dan 5 hasil imbang sejak 2011. Pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, menilai musim baru harus dimulai dari awal dan timnya kembali membuktikan diri.
2: Tidak ada yang bisa dipastikan dan kami harus memulai segalanya dari awal lagi. Bagi saya, ini semua soal gelar juara. Itulah sebabnya pertandingan melawan Stuttgart nanti akan berlangsung sengit. Ada wajah-wajah baru dan berbagai kemungkinan baru yang bisa terjadi. Dan saya sudah sangat menantikan musim baru ini.
0: Bayern semakin percaya diri karena Harry Kane telah mencetak 14 gol saat menghadapi Stuttgart. Kane juga hanya membutuhkan 2 gol untuk mencapai 100 gol di Bundesliga. Sementara Stuttgart tetap berpeluang memberikan perlawanan dengan gaya bermain menyerang.

Beralih ke La Liga Spanyol. Deportivo Alavés akan menjamu Villarreal pada pekan ketiga La Liga 2026-2027 di Estadio de Mendy Zorroza, Sabtu dini hari. Laga dijadwalkan berlangsung mulai pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kedua tim belum terkalahkan dalam dua pertandingan awal musim ini. Alavés mengalami musim dengan kemenangan 3-0 atas Getafe sebelum bermain imbang 1-1 melawan Rayo Vallecano. Sementara Villarreal meraih 2-5 dengan skor identik 2-2. Hasil tersebut didapat saat menghadapi Racing Santander dan Atletico Madrid. Alavés akan mengandalkan Mariano Díaz yang telah mencetak 2 gol dalam 2 laga awal. Pertandingan menjadi kesempatan kedua tim untuk memburu kemenangan perdana mereka di musim baru.

0: Lille akan menjamu juara bertahan PSG pada pekan kedua Ligue 1 2026-2027 di Stade Pierre Mauroy Sabtu dini hari. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Lille membawa modal positif setelah menang 2-0 atas Angers pada pekan pertama. Sementara PSG hanya bermain imbang 2-2 di markas Rennes meski sempat tertinggal lebih dulu. Pelatih PSG Luis Enrique menilai timnya masih memiliki banyak hal yang perlu dibenahi pada awal musim.
1: 3-4 entrenamen.
2: Tidak ada yang bisa dipastikan dan kami harus memulai segalanya dari awal lagi. Bagi saya, ini semua soal gelar juara. Itulah sebabnya pertandingan melawan Stuttgart nanti akan berlangsung sengit. Ada wajah-wajah baru dan berbagai kemungkinan baru yang bisa terjadi. Dan saya sudah sangat menantikan musim baru ini.
0: PSG memiliki rekor apik atas Lille dengan tidak terkalahkan dalam 10 pertemuan kompetitif terakhir. Les Parisiens juga mencetak sedikitnya 3 gol dalam 6 laga pada periode tersebut. PSG akan kehilangan Nuno Mendes karena skorsing, sementara Ousmane Dembele diragukan tampil karena cedera. Ferran Torres menjadi pemain yang patut diwaspadai setelah mencetak 2 gol pada laga debutnya bersama Paris Saint-Germain.

0: Dini hari nanti Manchester City bersiap memburu poin penuh saat bertandang ke markas Crystal Palace di Selhurst Park. Laporan disampaikan Liliana Dea.
1: Palace away, it's always complicated. It's always complicated pitch. They are a good team.
2: Manchester City akan bertandang ke markas Crystal Palace di Selhurst Park pada pekan kedua Liga Premier Inggris musim 2026-2027 dini hari nanti. City mengincar kemenangan beruntun, sedangkan Palace berusaha bangkit setelah mengawali musim ini dengan kekalahan. Sebelumnya, The Citizen meraih kemenangan dramatis atas Bournemouth pekan lalu pada laga pembuka musim ini. Tim asuhan Enzo Maresca tersebut menang 2-1 setelah melakukan comeback pada babak kedua. Jelang laga kali ini, Maresca menilai Crystal Palace tetap menjadi lawan sulit meski ditangani manajer baru Pierre Sage. Ia menilai karakter permainan Palace masih menyerupai era kepelatihan sebelumnya sehingga menjadi tantangan yang berat.
1: Palace away is always complicated.
3: Crystal Palace selalu menjadi lawan yang rumit, apalagi bermain di stadion mereka. Mereka adalah tim bagus dan sekarang memiliki manajer baru. Anda bisa melihat permainan mereka pada pramusim dan pertandingan pertama Liga Premier. Cukup jelas apa yang ingin mereka lakukan dan permainannya mirip dengan pelatih sebelumnya. Jadi, tidak diragukan lagi, pertandingan ini akan sulit.
1: No doubt that it's going to be a tough game.
2: Sementara itu, Crystal Palace mengawali musim dengan kekalahan 0-2 dari Everton. Kondisi tersebut menambah tekanan bagi Pierre Sage yang baru memulai kiprahnya bersama The Eagles. Sage juga berpotensi kehilangan sejumlah pemain, termasuk Ismaïla Sarr dan Jean-Philippe Mateta pada laga kali ini. Jelang laga melawan City, Sage menekankan pentingnya memaksimalkan penguasaan bola, terutama ketika memperoleh kesempatan menyerang.
4: There's two options. The first option is
3: ada dua pilihan. Pertama, mengontrol ruang agar mereka tidak mendapatkan terlalu banyak ruang. Pilihan kedua adalah memutus jalur umpan setinggi mungkin. Kami akan menggunakan kedua pilihan tersebut sesuai situasi pertandingan. Namun, yang terpenting adalah mengoptimalkan waktu ketika menguasai bola dan saat melakukan serangan.
4: The time we have the ball and when we attack.
2: Secara head-to-head, Manchester City memiliki catatan lebih baik ketika menghadapi Crystal Palace di Selhurst Park. City belum terkalahkan dari Palace di kandang lawan tersebut sejak 2015 dengan 6 kemenangan dalam 8 pertemuan terakhir. Erling Haaland juga menjadi ancaman utama bagi pertahanan Palace dengan catatan 8 gol dari 6 penampilannya melawan tim tersebut. Dengan kondisi kedua tim, City tetap diunggulkan untuk meraih kemenangan meski harus beradaptasi dengan perubahan skuad. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinamika Olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Bukanlah sekedar olahraga. Ini
2: Persija Jakarta akan menjamu Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026-2027 di SUGBK Jakarta 12 September mendatang. Pertandingan menjadi perhatian karena duel kedua tim terakhir kali digelar di Jakarta pada 2019. PSSI memastikan Persija dan Persib mendapat izin menggunakan SUGBK meski waktunya berdekatan dengan FIFA ASEAN Cup. Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan penggunaan stadion diperbolehkan selama tidak melanggar regulasi kompetisi.
3: Memberikan toleransi untuk pemakaian stadion karena kita juga harus memberikan keleluasan dan kelonggaran untuk kompetisi Liga 1 selama itu tidak berbenturan dengan regulasi dan manual kompetisi di FIFA ASEAN. Dan untuk yang Persib dan Persija, PSSI untuk bertanding di GBK, kita menyetujuinya.
2: Selain SUGBK, PSSI juga memberikan kelonggaran kepada Persib menggunakan Stadion Sijalak Harupat. Stadion akan dipakai Persib untuk menjamu Manila Digger pada playoff AFC Champions League 2, 31 Agustus. Sementara itu, Bayangkara Presisi Lampung FC membidik posisi 3 besar Liga 1 2026-2027. Setelah musim lalu finish di peringkat kelima, persiapan terus dimatangkan dengan sejumlah pemain dan pelatih baru. Laporan disampaikan M. Priam Budi, RRI Bandar Lampung.
4: Bayangkara Presisi Lampung FC memasang target lebih tinggi pada kompetisi Liga 1 musim 2026-2027. Setelah finish di peringkat kelima musim lalu, tim berjulukan The Guardian tersebut membidik posisi tiga besar. Manajer Bayangkara Presisi Lampung FC, Reza Arifian, kepada RRI di Stadion Pohoman kemarin mengatakan persiapan tim terus dimatangkan, salah satunya melalui peluncuran tim dan jersey yang direncanakan pada Sabtu 29 Agustus 2026, sekaligus ditutup dengan laga persahabatan menghadapi Persikat Depok. Lebih lanjut, ia menjelaskan laga tersebut menjadi uji coba terakhir sebelum kompetisi resmi sekaligus kesempatan bagi masyarakat melihat komposisi baru tim.
5: Tim dan jersey akan kita laksanakan, akan kita adakan di hari Sabtu, ya. Hari Sabtu sore sampai dengan malam nanti launching tim dan jersey dilanjutkan dengan pertandingan friendly match melawan Persikat Depok, ya, di malam harinya. Saya kira itu menjadi awal yang bagus, awal yang baik buat kita, tim Bayangkara Presisi Lampung FC. Saya minta semuanya, ya, masyarakat Lampung, supporter, berbagai stakeholder, mari kita sama-sama kita lihat, ya, ini awal dari Super League tahun ini.
4: Sementara itu, pelatih Oscar Bruzon mengungkapkan tim telah memasuki pekan keempat pramusim. Sekitar 40% pemain merupakan wajah baru sehingga membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan. Oscar menyebut kondisi fisik pemain sangat baik setelah menjalani pemusatan latihan selama 15 hari. Timnya juga terus mematangkan taktik dan fokus pada penguasaan bola, kontrol pemain, serta membangun organisasi tim yang kompak.
6: Saya berharap tim ini menjadi lebih matang. Kami hanya 2 minggu dari mulai pertandingan, dan terkait fisik dan taktiknya seperti apa sejauh ini melatih bagaimana kondisi fisik pemain. Kondisinya sangat bagus, kami telah membuat camp selama 15 hari.
4: Bayangkara Presisi Lampung FC kini terus mematangkan kekompakan fisik dan strategi tim. Peluncuran tim dan laga uji coba terakhir diharapkan menjadi modal penting bagi skuad Bayangkara untuk mewujudkan target menembus 3 besar Liga 1 musim ini. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dua pasangan ganda campuran Indonesia, Dejan Apriani dan Bagas Maulana Indah Cahya Sari Jamil, saling berhadapan di babak perempat final Pontianak International Challenge 2026 hari ini. Selengkapnya kita simak laporan Muhammad Trokib. Prokib.
1: Baik Hana dan pendengar Pro 3 RRI, pembulu tangkis pasangan ganda campuran Indonesia Dejan Ferdiansyah dan Apriani Rahayu akan melawan Bagas Maulana Indah Cahya Sari Jamil pada 8 besar Politron Pontianak International Challenge 2026 yang berlangsung di Gor Terpadu Ayani Pontianak sore ini. Kedua pasangan wakil Indonesia ini terpaksa harus saling jegal setelah masing-masing sukses menyingkirkan lawan mereka di babak 16 besar semalam. Dejan Ayu berhasil melaju ke babak 8 besar usai menyingkirkan rekan senegara Ferel Justin Mulia Bernadine Anindya Wardana lewat pertandingan sengit di 3 game dengan skor 21-16, 16-21, 21-19 pada Kamis malam. Pertandingan keduanya berlangsung sengit menegangkan di akhir game ketiga, skor sempat terpaut tipis hingga membuat sorak supporter di tribun Riu tatkala kedua pasangan saling bertarung habis-habisan. Atas kemenangan dramatis tersebut di babak perempat final yang berlangsung pada malam ini, Rahayu telah ditunggu oleh pasangan unggulan kedua Indonesia Bagas Maulana, Indah Cahyasari Jamil yang sudah lebih dulu mengamankan tiket perempat final setelah menyingkirkan pasangan asal Cina Taipei, Lu Chen Yun Jung Cheng, lewat kemenangan 2 game langsung dengan skor 15-21, 19-21. Pertandingan itu menjadi catatan penting bagi Dejan Rahayu karena mereka harus mengulang pertandingan yang sama melawan satu negara. Untuk menghadapi lawan senegara, Dejan Ferdiansyah menyoroti pentingnya menjaga fokus dan mengantisipasi pola permainan lawan yang sudah sangat dikenal karena sering berlatih bersama di Pelatnas Indonesia.
2: Siapin siapa yang ready sebelumnya. Jadi udah dilamar.
0: Rokib, silakan.
1: Selain Dejan Rahayu di 8 besar ini, ada juga pemain Indonesia lainnya seperti Ferel Prasetya yang akan melawan pemain Cina Taipei, Hamba Prakoso melawan Cina Taipei, Chan Chang, kemudian pemain Indonesia Gozal Hafiz harus bertemu lawan senegara yaitu Pramudia Tangka. Kemudian pada ganda putra, Samusir Mahmudin yang merupakan pemain unggulan 4 Indonesia akan melawan pemain Thailand Makassioran Cerisawat, sementara di single putra ada Ricardo yang merupakan pemain unggulan 2 Indonesia melawan Cheng pemain dari Cina Taipei. Dan untuk di single putri ada Vika Valencia akan melawan pemain unggulan 1 Thailand Sarisa Jenpeng. Mereka akan melakoni pertandingan sore hingga malam ini. Sedangkan untuk yang sudah bertanding ialah ganda campuran Prasetya Zahra terpaksa harus terhenti di 8 besar setelah melawan Cina Taipei Liang Lin dengan skor 21-13, 21-15. Pendengar, dapat kami laporkan juga bahwa para atlet dari 17 negara yang berlaga di Gor International Challenge 2026 di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat ini masih di tengah kondisi kabut asap Pontianak masuk kategori sangat tidak sehat atau bahaya, sehingga para atlet harus mengikuti protokol ketat seperti harus mengenakan masker setelah keluar gor serta sterilisasi yang ketat area gor oleh panitia agar kabut asap tidak masuk ke dalam ruangan gor area pertandingan demi menjaga agar kondisi udara di dalam gor tetap stabil dan steril. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Roki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Atlet nasional Odek Tanaibaho menjadikan ajang merdekaran sebagai salah satu persiapan menjelang keikutsertaannya di Asian Games 2026. Dari Senayan, Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar Abdul.
1: Terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, tepatnya saat ini saya berada di Wisma Serbaguna GBK yang berada di kawasan Senayan, yang merupakan lokasi dari pelaksanaan pengambilan lokasi dari pengambilan respek ataupun perlengkapan yang dibutuhkan untuk ajang atau lomba lari merdekaran yang akan berlangsung besok. Dan pada hari kedua ini hadir salah satu atlet nasional Indonesia, yaitu Odektana Elvina Naibaho, di mana Odekta sendiri menyampaikan kepada media usai pengambilan respek atau paket untuk perlengkapan berlarinya, menyebut bahwa ajang merdekaran 2026 ini akan menjadi persiapan ataupun ajang baginya menyiapkan diri menghadapi Asian Games 2026. Odekta mengatakan bahwa keikutsertaannya dalam lomba lari dengan jarak 8 km ini bukan semata-mata untuk mengejar hasil, melainkan untuk mengukur perkembangan kemampuannya untuk tampil dalam ajang Asian Games yang merupakan ajang multi-event olahraga 4 tahunan yang akan berlangsung pada September hingga Oktober mendatang.
2: Sekarang itu mungkin saya harus berlari ya serius saja, karena mungkin target saya bukan di sini tapi Asian Games. Nah, ini sebagai latihan buat pertandingan. Waktunya nanti ya besok ya.
1: Dan pendengar, sebagaimana yang kami sampaikan tadi bahwa memang pada pelaksanaan merdekaran kali ini yang merupakan tahun kedua pelaksanaannya, ini antusiasme dari masyarakat ini semakin tinggi untuk pelaksanaan merdekaran sendiri. Dan Odekta sendiri menjelaskan bahwa berbeda dengan SEA Games yang memungkinkan menurunkan beberapa, yang di mana ia memungkinkan untuk turun di beberapa nomor, pada ajang Asian Games nanti ia akan hanya memilih fokus pada satu nomor karena persaingan perebutan medali yang cukup ketat. Odekta menyebut Jepang dan Tiongkok sebagai beberapa pesaing atau negara pesaing terkuat untuk lari maraton Asian Games mendatang. Dan ia menilai persaingan akan menjadi cukup berat karena sejumlah negara memiliki pengalaman dan juga jam terbang yang tinggi. Dan ajang merdekaran sendiri pendengar akan berlangsung besok. Ini dijadwalkan dimulai besok sekitar pukul 6 pagi dan nantinya, maksud kami pukul 5 pagi dan nantinya akan berjarak 8 km yang akan dimulai atau startnya atau garis startnya akan dimulai pada dari Istana Merdeka. Dan akan menuju jalur protokol seperti MH Tamrin, Sudirman, dan nantinya akan berbelok di sekitaran wilayah Duku Atas dan kembali lagi menuju arah Istana Merdeka. Dan tentunya akan melewati salah satunya juga termasuk Jalan Medan Merdeka Barat. Dan nantinya diperkirakan atau kan sebagaimana dijadwalkan pada pukul 8 atau tepat pukul 8 pagi itu seluruh lomba sudah selesai digelar agar jalanan bisa dibuka kembali dan diberikan kepada pengguna jalan pada umumnya. Jadi untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Senayan, Rabu Litwali, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Potsi NTB mulai menyiapkan atlet untuk menghadapi PON 2028 melalui penjaringan Pasca Porprov NTB. Sejumlah atlet potensial diproyeksikan masuk skuad Plat Dakoni NTB. Selengkapnya dilaporkan Syah Manaf, RRI Mataram.
1: Potsi Nusa Tenggara Barat tidak melaksanakan kegiatan pelatda mandiri.
2: Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia atau Potsi NTB mulai menyiapkan pembinaan jangka panjang. Seusai Porprov NTB, Potsi melakukan penjaringan atlet untuk masuk dalam skuad Platda Koni NTB jelang Pekan Olahraga Nasional PON tahun 2028. Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Potsi NTB, Hari Gunawan, mengatakan hasil Porprov menjadi salah satu dasar pemetaan atlet potensial yang diproyeksikan memperkuat NTB di PON 2028. Potsi NTB menargetkan 12 nomor yang dipertandingkan memiliki keterwakilan dalam skuad Platda Koni NTB. Hari juga meminta atlet dan pelatih menjaga konsistensi latihan untuk meningkatkan kualitas dan peluang meraih prestasi di PON 2028.
1: Untuk dimaklumi, Potsi Nusa Tenggara Barat tidak melaksanakan kegiatan Platda Mandiri pasca dari Porprov ini sampai Koni NTB melaksanakan peladanya, karena dengan keterbatasan fiskal yang ada, keterbatasan anggaran yang ada, sehingga kita berharap atlet-atlet yang terekrut dari pelaksanaan Porprov itu nanti akan difasilitasi oleh Koni Nusa Tenggara Barat dalam bentuk peladanya.
2: Sementara itu, Sekretaris Potsi NTB Sampurno menilai penyelenggaraan Porprov NTB beberapa waktu lalu memberikan dampak yang signifikan bagi semua pihak, terutama bagi atlet yang turun dalam ajang olahraga 4 tahunan tingkat provinsi tersebut. Menurutnya, Porprov cabang olahraga dayung sukses digelar dengan menggunakan dua venue di Pulau Lombok, yakni Bendungan Meninting Lombok Barat dan Bendungan Batu Jai di Lombok Tengah.
3: Cabang olahraga dayung merupakan cabang olahraga yang pertama kali ikut serta dalam Porprov NTB ke-12 2026 ini. Porprov ini merupakan momen penting untuk menjaring atau merekrut atlet-atlet yang berpotensi. Artinya di sini Porprov ini salah satu mencetak atlet untuk desainnya PON ke depan.
2: Setelah melaksanakan pemetaan atlet, Pengprov Potsi NTB akan menunggu informasi dari Koni NTB terkait pelaksanaan jangka panjang Platda menuju PON 2028. Dari Kota Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: balikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
3: demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

0: Indonesia menyapa sore.
1: Barcelona meraih kemenangan kandang pertama di La Liga musim 2026-2027 dengan skor 2-0 atas Athletic Club di Spotify Camp. Pertandingan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jika mendengar nama Leonardo da Vinci, apa sih yang ada di pikiran kamu? Ya, kebanyakan orang pasti akan langsung ingat pada lukisan Mona Lisa. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini hingga sekarang dianggap sebagai lukisan paling populer di dunia sejak abad ke-16. Tapi tahukah kamu bahwa Leonardo da Vinci bukan hanya sekedar seorang seniman loh? Ia juga memiliki titel sebagai sosok ilmuwan dalam bidang geometri, mekanika, matematika, dan sebagainya. Berbagai temuan Leonardo da Vinci mempengaruhi perkembangan zaman. Satu di antaranya adalah kendaraan lapis baja yang mampu bergerak ke segala arah dan dilengkapi dengan sejumlah besar senjata. Mobil lapis baja da Vinci dirancang untuk mengintimidasi dan membubarkan pasukan lawan. Kendaraan ini memiliki serangkaian senjata ringan yang diatur pada platform melingkar, dengan roda yang memungkinkan jangkauan 360 derajat.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

Pendengar, kita cukupkan persembahan lagu-lagu dangdut untuk Anda. Selanjutnya kita akan bergabung dengan RRI Sekorwil 4 dalam Gema Sari Pati Maju.

0: untuk menumbuhkan keterampilan hingga pada menciptakan peluang usaha.
1: Pelatihan EcoPrint ini adalah salah satu inklusi sosial, yaitu TPBIS. Itu program sejak tahun 2018 dari Perpusnas RI. Nah, penjabaran dari kegiatan itu adalah salah satunya dari kegiatan yang kita laksanakan hari ini, yaitu program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial atau TPBIS. Subkegiatannya adalah membatik EcoPrint. Kegiatan ini dilaksanakan di Perpustakaan Kota Palu, di mana include dengan kegiatan TPBIS itu adalah perpustakaan bukan lagi tempat membaca, tetapi adalah tempat di mana kita ambil bagian dari situ, melibatkan masyarakat. Karena yang dilaksanakan ini kita muatannya adalah peningkatan kesejahteraan.
0: Endah menambahkan, selama kegiatan, para peserta akan mempelajari sekaligus mempraktikkan proses pembuatan batik EcoPrint dengan menggunakan bahan alami seperti daun, bunga, dan ranting untuk menghasilkan motif yang memiliki nilai estetika. Kegiatan pelatihan membatik EcoPrint ini berlangsung mulai 28 sampai 29 Agustus dengan mengusung tema Merdeka Berkarya, Berbudaya, dan Berdaya melalui seni EcoPrint. Melalui kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan keterampilan baru sekaligus mengembangkan ekonomi kreatif di masyarakat.
2: Pendengar, selanjutnya kami akan terhubung bersama rekan di RRI Ampana. Sudah ada rekan Yuni Safira. Yuni, laporan Anda. Yuni? Yuni?
3: Iya. Baik, terima kasih rekan Joko di RRI Palu. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Di RRI Palu. Perkuat penanganan karhutla, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Tojounauna tempatkan armada dan personel gabungan di Kecamatan Tojo. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Tojounauna menempatkan tim gabungan di Kecamatan Tojo untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala Pelaksana BPBD Tojounauna Sigit Labolong mengatakan tim yang ditempatkan tersebut terdiri dari satu armada mobil BPBD dan dua personil damkar. Menurut Sigit, tim gabungan tersebut bertugas membackup penanganan karhutla dan potensi kebakaran permukiman di Kecamatan Tojo, Tojo Barat, dan sebagian wilayah Ulu Bungka. Sigit mengatakan penempatan tim tersebut langsung dihadapkan dengan kejadian karhutla di Jalan Poros Uekuli Betawa pada Kamis 27 Agustus 2026. Dalam penanganan tersebut, tim gabungan bersama unsur terkait bergerak melakukan pemadaman dan pengendalian api. Kebakaran dilaporkan menghanguskan sekitar 2 hektar lahan tanpa menimbulkan korban jiwa.
5: Kamis tanggal 27 Agustus 2026 kemarin ditempatkan satu armada mobil BPBD dan juga dua personil dari damkar. Itu adalah tim gabungan penanganan karhutla di wilayah Kabupaten Tojounauna, ditempatkan di Kecamatan Tojo untuk membackup penanganan karhutla dan potensi kebakaran pemukiman di wilayah Kecamatan Tojo, Tojo Barat, dan sebagian Ulu Bungka. Ditempatkan di sana untuk mempersamai unsur wilayah dalam penanganan karhutla. Setelah ditempatkan kemarin, ternyata ada kejadian karhutla di jalur, di dekat jalur Uekuli Betawa, tepatnya kira-kira sebelum puskesmas sebelah kanan. Ini kejadian kemarin, sorenya sudah kebakaran.
4: BPBD Tojounauna mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan, terutama di tengah kondisi cuaca panas dan kering. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api untuk mencegah kebakaran meluas.
3: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Untuk Gema Saripati Maju, kembali ke rekan Joko di RRI Palu.
2: Terima kasih rekan Yuni di RRI Ampana, dan pendengar, kami akan terhubung bersama rekan Sri Ulfa dari RRI Bone. Sri, laporan.
6: Baik, terima kasih rekan Joko untuk informasi Gema Saripati hari ini dari RRI Bone. Terkait jelang Porprov Sulsel, Pemkab dan Koni Bone desak provinsi pertajam koordinasi. Laporan Suryani Arifin.

0: teknis pelaksanaan serta pembagian tugas antara pihak provinsi dan daerah. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Kabupaten Bone, Andi Akbar, menegaskan bahwa Porprov pada dasarnya merupakan agenda dan tanggung jawab pemerintah Provinsi Sulsel. Sementara pemerintah kabupaten bertugas membantu penyiapan sarana dan venue. Ia berharap pihak Dispora dan KONI Sulsel segera turun langsung ke daerah untuk memberikan arahan pasti.
1: Porprov ini adalah kegiatannya provinsi. Yang jadi masalah adalah sampai hari ini baik KONI provinsi maupun Dispora provinsi belum pernah melakukan pertemuan rutin dengan pemerintah daerah, baik itu Wajak maupun Bone. Ya, sehingga kita juga tidak tahu apa yang harus dilakukan. Walaupun secara umum kita tetap melakukan persiapan, termasuk penggunaan VIP-nya. Tapi paling tidak kan semua bentuk kegiatan, baik itu pembukaan maupun pelaksanaan, paling tidak provinsi memberikan arahan petunjuk kepada kita sebagai kontrol.
0: Senada dengan hal tersebut, Ketua KONI Kabupaten Bone, Dotrandus Asiswakari, menyebutkan bahwa belum masifnya koordinasi dari tingkat provinsi menjadi hambatan utama dalam proses persiapan saat ini.
2: Karena kita di kabupaten, kan tentu kita mengikuti ritme yang provinsi, karena ini ritme provinsi. Nah, kami perlu bahwa sekarang ini di provinsi baik di Dispora maupun KONI itu sudah perlu menggunakan komunikasi dengan pemerintah dan KONI. Dan tentu kita inginkan harus dikenal.
0: Dengan menyisakan beberapa waktu, Pemkab dan KONI Bone berharap seluruh pihak terkait Pemprov Sulsel, Dispora Sulsel, KONI Sulsel, hingga Pemprov Cabor dapat segera duduk bersama menyatukan langkah demi mengamankan kesuksesan ajang olahraga terbesar di Sulawesi Selatan tersebut.
3: Demikian informasi yang kami sampaikan untuk hari ini, dan selanjutnya kita kembali bersama rekan Joko di RRI Palu.
4: Baik, terima kasih rekan Sri Ulfa. Selamat bertugas kembali. Dan pendengar, sejauh pada persiapan FPTI atau Federasi Ulfa. Selamat bertugas kembali. Dan pendengar, sejauh pada persiapan FPTI atau Federasi Panjat Tebing Indonesia Kabupaten Toli-Toli dalam persiapan jelang Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah, kami akan terhubung bersama rekan Andi Nur Samsu di RRI Toli-Toli. Anju.
5: Baik, terima kasih rekan Joko di Kota Palu. Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kabupaten Toli-Toli mulai mempersiapkan diri menghadapi ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Tengah yang akan berlangsung di Kabupaten Morowali mendatang. Bagaimana kesiapan atlet dalam ajang 4 tahunan tersebut? Berikut kita ikuti wawancara bersama Ketua Federasi Panjat Tebing FPTI Kabupaten Toli-Toli, dipandu reporter Datra Hasan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya bersama dengan Ketua FPTI Kabupaten Toli-Toli, Bapak Suryanto Madi. Baik, dalam mempertahankan prestasi, bagaimana FPTI untuk pertahankan gelar juara pada pekan olahraga Porprov ke-10 di Kabupaten Morowali bulan Desember mendatang? Silakan Pak Suryanto.
7: Jadi setiap olahraga itu pasti ada menang, ada kalah. Karena ini merupakan, bukan juga beban ya, paling tidak itu kami memikirkan bagaimana mempertahankan medali yang sudah 3 kali Porprov ini kami mendapatkan medali terbanyak. Ya itu dengan cara, karena ini kan atlet setiap 4 tahun, otomatis ya mereka juga kan punya batas usia yang maksimal. Nah, makanya kami juga di Toli-Toli ini melakukan regenerasi dalam bentuk melihat ada atlet-atlet baru yang ditopang oleh atlet senior. Nah, di sinilah nanti kita akan lihat taktik apa yang kita gunakan otomatis. Nah, itu kegiatan itu nanti kita bisa memberikan apa kita lakukan taktik itu pada saat kita sudah mulai main. Nah, nanti kita lihat. Ya, kendati kita FPTI itu, ya kalau di Panjat Tebing itu ada namanya denda. Denda ini apabila kita merubah formasi, kalau kita merubah formasi yang sudah ditentukan, ya itu kita kena denda. Nah, namun kadangkala kami berpikir mendingan kita kena denda 250 sampai 500, tapi kita bisa mendapatkan medali emas. Nah, itu yang kita karena selama ini itu yang kita lakukan untuk memperoleh yang lebih besar lagi. Jadi saya lebih banyak itu pada saat bergu. Perorangan tidak terlalu fokus karena perorangan hanya 2 orang yang saya pull. Tapi kalau yang bergu itu yang kita harus lihat nanti ke depannya seperti apa.
6: Baik, terkait dengan sarana dan prasarana, tentunya bagi para atlet, bagaimana juga sarana dan prasarana menunjang latihan agar prestasi ini juga dapat dicapai dan maksimal di ajang Porlub nantinya, Pak Suryanto?
7: Ya, ini sebenarnya dari 4 tahun kemarin itu sudah tidak, bukan cuma 4, ya sudah 4 tahun lalu ya, sudah 2 kali Porlub ini sebenarnya tidak bisa lagi kita gunakan. Terutama tentang ukurannya, ya. Modelnya sama tapi ukurannya berbeda. Itu kalau pakai untuk yang kami khawatirkan itu adalah speed record itu, yang di dunia manapun dia itu sama. Nah, jadi saya, artinya kita bukan juga pasrah ya. Sebagian ada kalau macam kita punya anggaran, kita try out ke Palu. Ya kalau ada anggaran kita buat ke Palu, ada supaya mereka juga terbiasa dengan yang aslinya, yang sekarang ini seperti apa. Karena kalau di world record itu, WR orang bilang, itu mau tidak mau, suka tidak suka, ya kalau untuk tolih-tolih harus ikuti itu saja dulu. Bukan juga pasrah, tapi kita hanya supaya mereka terbiasa lah. Nanti insya Allah kalau memang ada anggaran nanti, sebelum Porlub itu kita harus bawa ke Palu. Nggak bisa tidak, ini harus. Karena dia harus menyesuaikan dengan sebenarnya. Kalau untuk border elite itu nggak ada masalah. Saya itu tinggal menyesuaikan saja. Ya, seperti itu. Yang kita khawatirkan ini adalah speed record ini. Karena di situ ada 10 medali emas itu disiapkan.
6: Terkait dengan pengunduran pelaksanaan kegiatan ini, apakah juga berpengaruh terhadap kesiapan atlet panjat tebing untuk kontingen tolik-tolik?
7: Iya, mereka siap. Bahkan ada kegiatan yang diberikan oleh pelatih itu, ya, artinya dia menambah apa istilahnya seperti fun climbing, yaitu mereka setiap malam Sabtu sampai malam Minggu itu mereka kayak camping di apa, bermalam di dinding supaya untuk lebih mendekatkan atlet kepada olahraga yang dia cintai itu. Jadi ada fun climbing itu malam Sabtu malam Minggu setiap bulan itu. Soalnya oke, yang penting itu pun dia pribadi, dia yang lain itu. Nah, seperti itu.
6: Baik, terakhir Pak, apa yang menjadi harapannya dalam pelaksanaan Porlub ke-10 di Morowali tahun 2026 ini? Silakan Pak Suryanto.
7: Ya, harapan saya otomatis harus maksimal, itu saja. Jangan takut melihat yang senior-senior, anggap itu sebagai, tetap anggap sebagai lawan. Dan jangan pandai enteng, artinya merupakan yang masih baru. Jadi tetap semangat, latihan, dan fokus. Jaga kesehatan dan kendalikan. Jangan karena keasikan main-main terus akhirnya sakit. Ikut menu dari pelatih yang sudah diberikan, karena kapan kita lari dari menu yang pelatih berikan, yakin saja pasti hasilnya tidak maksimal.
5: Demikian laporan dari RRI Tolitoli. Saya Andi Nur Samsu bersama rekan Rio dan Dava kembali ke Kota 5 Dimensi, RRI Palu bersama rekan Jok.
4: Baik, terima kasih rekan Anju, selamat bertugas kembali.
8: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
4: Selanjutnya kami akan menuju ke rekan Yanti di RRI Baubau. Yanti, laporan Anda.
9: Baik, terima kasih. Kami hadirkan informasi terkini dari Kota Baubau. Pemerintah Kota Baubau terus mempercepat pelaksanaan 9 paket program kerjasama dengan Kementerian ATR, BPN, dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Selengkapnya, reporter RRI Baubau Harul Mulku melaporkan.
10: Lewat 9 paket kerjasama ini juga daerah diharapkan bisa menciptakan inovasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya.
11: Pemerintah Kota Baubau terus mempercepat pelaksanaan 9 paket program kerjasama dengan Kementerian ATR BPN dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Program tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan pemerintah daerah se-Sulawesi Tenggara bersama Pemprov Sultra dan KPK pada 7 Mei lalu. Kepala DPM PTSP Kota Baubau, Fanti Fridayanti, mengatakan pertemuan tersebut bertujuan menyatukan visi pemerintah daerah dalam mempercepat sertifikasi dan pembenahan tata kelola aset. Menurut Fanti, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat pendapatan dan mendorong kemandirian fiskal.
10: Lewat 9 paket kerjasama ini juga daerah diharapkan bisa menciptakan inovasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Di samping itu juga sebagai instrumen atau alat bagi pemerintah daerah untuk patuh terhadap tanggung jawab dan komitmennya mensejahterakan rakyat, kemudian bisa tetap survive dalam keadaan atau kondisi ekonomi yang sedang tidak pasti seperti sekarang.
11: Di Kota Bau-Bau, sejumlah organisasi perangkat daerah menjadi penanggung jawab dari 9 program tersebut. DPMPTSP menangani 2 program, yakni integrasi 3 layanan pertanahan ke dalam Mall Pelayanan Publik atau MPP. Kemudian program kedua adalah integrasi OSS dengan RDTR yang melibatkan Dinas PUPR dan BPN. Fanti menambahkan 9 paket kerjasama juga melibatkan PUPR, Disperkimtan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Bapenda, serta Inspektorat dan BPKAD.
10: Pada saat yang sama juga memperbaiki tata kelola asetnya dan menggerakkan semua pihak untuk bisa berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Itu sebenarnya yang menjadi semangat dari 9 paket program kerjasama ini. Kota Bau-Bau alhamdulillah itu menjadi pemerintah daerah yang pertama kayaknya dari 17 kota kabupaten yang sudah bergerak dari 9 paket kerjasama ini, sudah menuntaskan 4 paket kerjasama dan 5 paket yang lainnya dalam posisi sedang disiapkan.
11: Fanti berharap percepatan 9 paket kerjasama tersebut dapat memperbaiki tata kelola aset, meningkatkan pendapatan daerah, mempercepat pelayanan publik, dan mendukung kemandirian fiskal di Kota Bau-Bau. Capaian tersebut juga akan menjadi raport kinerja pimpinan daerah dalam menunjukkan komitmennya mendukung percepatan kemandirian fiskal daerah pada akhir tahun nanti. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Ya, demikian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Terima kasih untuk perhatian Anda. Kembali ke RRI Palung.
4: Baik, terima kasih rekan Yanti, dan pendengar selanjutnya kami akan terhubung bersama rekan-rekan di RRI Makassar. Kami sudah bersama dengan Dwi Kartika. Dwi, laporan Anda. Kami sudah bersama dengan
0: baik, terima kasih rekan Joko, informasi yang kami hadirkan dari RRI Makassar. BMKG Sulsel peringatkan gelombang 1,25 hingga 2,5 meter di perairan Makassar dan Jeneponto pada 29 hingga 31 Agustus 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia. 26
12: mengeluarkan informasi peringatan dini terkait kondisi tinggi gelombang di wilayah Sulawesi Selatan. Berdasarkan rilis BMKG, gelombang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di perairan Makassar dan perairan Jeneponto pada 29 hingga 31 Agustus 2026. Perkirawan BMKG Sri Hartati Hidayah mengatakan, secara umum kondisi angin di sekitar perairan Sulawesi Selatan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin diperkirakan berkisar antara 5 hingga 30 knot. Kondisi angin inilah yang menjadi pemicu terjadinya gelombang dengan kategori sedang di sejumlah perairan di Sulawesi Selatan.
13: Untuk himbauan kepada warga atau masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah pesisir, sehubung dengan potensi terjadinya gelombang tinggi, agar meningkatkan kewaspadaan dan mengutamakan keselamatan, mengantisipasi dampak yang mungkin ditimbulkan oleh gelombang tinggi.
12: Pihaknya mengeluarkan imbauan keselamatan bagi para pelaku aktivitas pelayaran. Untuk perahu nelayan, BMKG mengimbau agar tidak melaut apabila kecepatan angin mencapai lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter. Sementara itu, untuk kapal tongkang, diminta berhati-hati jika kecepatan angin mencapai 18 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter.
0: Demikian informasi dari RRI Makassar. Kembali ke rekan Joko di RRI Palu.
4: Baik, terima kasih rekan Dwi Kartika dari RRI Makassar. Selamat bertugas kembali, dan selanjutnya pendengar kami akan terhubung bersama rekan Ilham di RRI Kendari untuk mengupdate informasi terkini terkait dengan kondisi kewaspadaan tinggi menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Ilham.
14: Baik, pendengar, untuk informasi di RRI Kendari, di mana dari wilayah Sulawesi Tenggara berada dalam kondisi kewaspadaan tinggi untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi kering sepanjang 2026, di mana fenomena El Nino yang saat ini terjadi memiliki intensitas kuat memperpanjang kondisi kering dan meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan di sejumlah wilayah. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami, Idam.
15: Terdapat 5 kabupaten dan 2 kota.
16: Dinamika atmosfer menjadi perhatian serius di wilayah Sulawesi Tenggara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat fenomena El Nino pada Agustus 2026 berada pada intensitas sangat kuat, di mana kondisi ini beriringan dengan pemetaan risiko dalam dokumen kajian risiko bencana Provinsi Sulawesi Tenggara 2022-2026 yang menempatkan kekeringan sebagai salah satu bencana dengan risiko tertinggi di seluruh kabupaten kota di Sultra. Gubernur Sulawesi Tenggara Andes Mangeruka mengungkapkan, Sultra memiliki kerawanan bencana hidrometeorologi kekeringan. Untuk risiko kebakaran hutan dan lahan, 7 wilayah masuk dalam kategori risiko tinggi, yakni Kabupaten Kolaka, Konawe, Konawe Selatan, Bombana, Buton Tengah, Kota Kendari, dan Kota Bau-Bau. Sementara 10 kabupaten lainnya berada pada kategori risiko sedang untuk kebakaran hutan dan lahan, yakni Kabupaten Muna, Buton, Wakatobi, Kolaka Utara, Kolaka Timur, Konawe Utara, Buton Utara, Konawe Kepulauan, Muna Barat, dan Buton Selatan. Menurut Gubernur, meski berada dalam kategori sedang, wilayah-wilayah tersebut tetap perlu meningkatkan kesiapsiagaan, terutama ketika curah hujan menurun dan kondisi lahan semakin kering. Berbeda dengan pemetaan risiko Karhutla, untuk bencana kekeringan di seluruh 17 kabupaten kota di Sultra tergolong memiliki risiko tinggi, di mana kajian risiko bencana 2022-2026 menunjukkan risiko kekeringan di Sultra berada pada kelas tinggi dengan kelas bahaya dan kerentanan yang tinggi, di mana kondisi tersebut semakin relevan dengan peringatan BMKG pada Agustus 2026 yang menempatkan sejumlah wilayah Sultra berada di peringatan kekeringan.
15: Daerah kita memiliki kerawanan bencana hidrometeorologi kering, yaitu yang pertama, kerawanan bencana kebakaran hutan dan lahan. Terdapat 5 kabupaten dan 2 kota berada pada tingkat risiko tinggi, yaitu Kabupaten Kolaka, Konawe, Konawe Selatan, Bombana, Buton Tengah, Kota Kendari, dan Kota Bau-Bau. Sedangkan 10 kabupaten lainnya berada pada tingkat risiko sedang, yaitu Muna, Buton, Wakatobi, Kolaka Utara, Konawe Utara, Buton Utara, Kolaka Timur, Konawe Kepulauan, Muna Barat, dan Buton Selatan.
16: Lebih lanjut, Gubernur Sultra Andes Mangeruka mengungkapkan menghadapi kondisi ini, pemerintah daerah bersama masyarakat diimbau memperkuat kesiapsiagaan memantau informasi peringatan dini cuaca dan iklim, serta mencegah aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran lahan. Masyarakat yang berada di wilayah berisiko juga diminta tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan dan segera melaporkan jika menemukan titik api, di mana langkah antisipasi dini sangat penting agar dinamika atmosfer 2026 tidak berkembang menjadi bencana yang mengganggu kehidupan masyarakat.
14: Demikian untuk informasi dari RRI Kendari. Kami kembali ke rekan kami di RRI Palu.
4: Baik, terima kasih Ilham. Dan pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti informasi dari RRI Palu terkait Dinas Perhubungan Kota Palu memberikan atensi khusus terhadap insiden perselisihan antara petugas parkir dan oknum anggota kepolisian yang terjadi di Jalan Tombolo Tutu Kota Palu Kamis malam. Pasca insiden tersebut, Satgas Pengelolaan Parkir menggelar rapat evaluasi untuk membenahi kondisi perparkiran di lapangan. Kita akan terhubung bersama rekan Susanti Akataba. Santi.
17: Baik, pendengar, Dinas Perhubungan Kota Palu selisihan antara petugas parkir dan oknum anggota kepolisian yang terjadi di kawasan Jalan Tombolo Tutu Kota Palu malam tadi. Kasih Lingkungan Perhubungan di Dishub Kota Palu sekaligus Satgas Penertiban Parkir Yani Sofyan Tubo mengatakan pihaknya langsung menggelar rapat untuk menindaklanjuti perselisihan tersebut. Jelaskan kejadian ini juga menjadi bahan evaluasi terhadap pengelolaan dan pengawasan parkir di lapangan. Yani meregaskan Dishub Kota Palu terus melakukan pembenahan sistem perparkiran termasuk memastikan penarikan retribusi dilakukan sesuai ketentuan. Ia juga menambahkan sejumlah toko retail telah bekerja sama dengan Dishub Kota Palu dalam pengelolaan parkir. Dalam kerjasama tersebut, jasa parkir bagi dan toko retail digratiskan sehingga juru parkir tidak diperbolehkan menarik biaya parkir kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas tersebut. Diakui masih ditemukan oknum juru parkir yang melakukan penarikan retribusi tidak teknik berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan perselisihan antara juru parkir dengan pengguna jasa parkir. Berikut petikan wawancara kami bersama dengan Yani Sofian Tubo, Kasih Lingkungan Perhubungan di Sub Kota Palu.

0: Yani juga menegaskan Dishub Kota Palu akan meningkatkan penataan dan pengawasan terhadap aktivitas parkir di lapangan, termasuk memastikan juru parkir memahami lokasi dan mekanisme pemungutan retribusi yang berlaku. Masyarakat juga dihimbau melaporkan kepada Dishub apabila menemukan juru parkir yang melakukan pelanggaran atau menarik biaya parkir di lokasi yang telah ditetapkan sebagai area parkir gratis. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan pengelolaan parkir yang tertib, transparan, sekaligus mencegah terjadinya kembali perselisihan akibat persoalan penarikan biaya parkir di Kota Palu. Dari Palu, Susanti Akataba melaporkan.
1: Baik, terima kasih rekan Susanti Akataba. Dan pendengar, mengakhiri program Gebah Saripati Maju untuk sore ini, kita akan mengikuti paket news feature persembahan dari RRI Mamuju bersama rekan Abdul Hafid. Hafid.
2: Ya, terima kasih Mas Joko. Di Palu, pendengar, melengkapi Gemah Saripati Maju Korwil Nusantara 4 RRI Mamuju kali ini menghadirkan sebuah paket feature dengan judul Memandang Emosi dan Amarah dari Sudut Pandang Agama. Feature selengkapnya dilaporkan Muhammad Ilham.
3: Emosi sering muncul di berita hanya sebagai pemicu kekerasan atau perceraian tanpa pernah dibahas sebagai sesuatu yang wajar dan bisa dididik. Dalam taklim udara di RRI Mamuju, penyuluh agama Islam Ustadz Samsul Alam menawarkan sudut pandang yang lebih dalam dan santai dalam mengelola emosi dan amarah menurut ajaran agama.
4: Emosi itu sering dikaitkan dengan jiwa.
5: Jiwa.
4: Ya, jiwa yang tenang atau jiwa yang tidak tenang, yang lagi baper, galau. Ini kan biasa adik-adik ini yang sensitif perasaannya. Apalagi kalau perempuan mendekati masa menstruasi, oh sangat sensitif, kacau balau perasaannya itu.
5: Oh iya.
4: Dalam Al-Qur'an surah Yusuf itu terdapat pada ayat 53. Allah berfirman, "Wa ma ubarri'u nafsi." Yang pertama kita harus sadari bahwa aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Jangan pernah mengatakan saya ini sempurna.
5: Iya.
4: Tidak pernah kita bebas dari kesalahan. Cuma kan ada kesadaran yang mengukur itu. Artinya banyak orang yang salah tidak sadar dia bahwa dia salah.
5: Dia salah.
4: Maka hadirkanlah kesadaran mendalam itu untuk mengukur tingkatan kesadaran kita. Yang kedua, Allah mengatakan inna nafsala ammaratu bisu'i. Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada la ammaratu bisu'i. Jadi nafsu itu mendorong kepada kejahatan. Jadi kendaraannya di mana nafsu itu mendorong kepada kejahatan? La ammaratu. Jadi emosi yang tidak terkendali, amarah. Illa ma rahima rabbi, kecuali Allah merahmatinya. Ternyata ada nafsu yang dirahmati Allah.
3: Di sini ditekankan bahwa emosi tidak untuk dihapus, melainkan dikenali, karena dari sinilah bisa dibaca apakah jiwa dan nafsu sedang sehat atau tidak.
4: Bagaimana mengolah emosi ini? Pendekatan agama kan kita banyak disuruh
5: istighfar.
4: Kesadaran, astagfirullahaladzim. Dengan ucapan istighfar itu akan memperdengarkan pendengaran-pendengaran kalbu. Jadi ada orang mendengar telinganya tetapi hatinya tidak mendengar. Namanya buta hati. Kata Allah, ala kulubi wa ala sami wa ala busarim. Dikunci hatinya. Biar berkali-kali disuruh ke masjid kena, mengaji kena, dia tidak mau mendengar. Padahal orangnya sudah dewasa, dikenakan sanksi hukum kan. Kenapa? Pintu hatinya terkunci. Tidak bisa mendengar. Begitu juga penglihatannya tidak bisa melihat kebenaran. Nah, menghadapi persoalan ini, kira banyak teori yang bisa kita lakukan. Kalau teori agama itu adalah menghadirkan kesadaran dengan beristighfar. Astagfirullahaladzim. Lalu kemudian di dalam surah Al-Imran ayat 134, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Jadi di antara bagaimana cara kita mengolah emosi, yaitu perbanyaklah berinfak,
5: bersedekah.
4: Jadi orang kadang mengabaikan ini, sedekah-sedekah seperti ini yang mungkin ini tidak berdampak kepada kepribadian seseorang. Apa tujuan sedekah? Membersihkan diri. Iya, membersihkan jiwa dan membersihkan harta. Apa yang dibersihkan di dalam jiwa itu termasuk emosi. Yang tidak diperhatikan orang, kalau saya sudah keluarkan sedekah ini, yang penting sudah keluar, tapi dia tidak deteksi perasaannya. Setiap orang mengeluarkan sesuatu, pasti ada rasa lega, kenyamanan yang dia dapatkan dari sana, karena kenapa? ada yang keluar, tapi dia tidak sadari bahwa yang keluar itu adalah sebahagian nafsu-nafsu yang tidak dirahmati.
3: Istighfar dan sedekah dibaca bukan hanya sebagai ibadah, tetapi cara praktis meredakan sesak emosi dan membersihkan beban batin.
4: Ingat, amarah itu adalah instrumen untuk peningkatan keimanan seseorang. Jadi amarah itu harus disyukuri. Karena kenapa? Dengan amarah itu kita bisa mengukur, tapi bukan untuk dipelihara, tapi untuk bagaimana nafsu kita ini dididik. Begitu, amarah itu adalah wujud dari nafsu-nafsu yang terpendam, yang mengendalikan manusia secara tidak nampak. Nah, ketika dia berwujud dalam perilaku manusia, maka kenali, baca. Ketika dia berwujud, maka kita akan menemukan solusi dengan pendekatan-pendekatan secara teoritis. Pendekatan agama mengajarkan bagaimana caranya olah nafas, lalu kemudian hembuskan nafasnya dengan ucapkan astagfirullahaladzim. Emosi ini, amarah ini, pasrahkan kepada Tuhan, nanti Tuhan rubah menjadi rahmat. Begitu hirup udara lagi, ya, alhamdulillah, kehidupan baru masuk. Sel-sel yang tadinya ini menyusahkan menjadi mati, keluar. Begitu masuk oksigen baru, udara, kehidupan baru, Allah ganti dengan kebaikan. Ya. Makanya itu tadi, perhatikan diri. Ada hadis mengatakan, bukan hadis, bahasa hikmah, man arafa nafsahu, siapa kenal dirinya. Tadi seolah-olah itu, siapa kenal jiwanya, siapa kenal nafasnya, siapa kenal rasanya, maka dia akan mengenal Tuhannya.
5: Masya Allah. Nah,
4: jadi amarah itu jangan dibenci, tapi diolah, dididik, diedukasi.
3: Marah tak langsung dicap salah, melainkan dijadikan indikator seberapa jauh seseorang mampu mengelola reaksi dan menjadikannya momentum pendidikan diri. Pada akhirnya, rangkaian pandangan ini mengingatkan bahwa emosi dan amarah bukan aib yang harus disangkal, melainkan bagian dari fitrah yang bisa diarahkan lewat istighfar, sedekah, dan kesediaan membaca reaksi diri sebagai bahan pendidikan jiwa. Sehingga marah tak lagi semata melahirkan keretakan dan kekerasan, tetapi perlahan berubah menjadi pintu untuk mendekat dan berproses bersama Tuhan.
2: Baik, saudara, demikian paket feature dari RRI Mamuju melengkapi Gema Saripati Maju Koryo Nusantara 4 sore hari ini. Kru yang bertugas, Bung Awal di meja operator, saya Hafidz Majid mengucapkan terima kasih. Kembali ke rekan Joko Nur Cahyo di RRI Palu. Silakan, Joko.
1: Terima kasih rekan Bapak Hafidz di RRI Mamuju, dan pengakhiri program Gema Saripati Maju untuk sore ini. Pendengaran News Feature dari RRI Mamuju tadi sekaligus mengakhiri paket berita berjaringan Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju edisi hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Mewakili rekan kerja yang bertugas, saya Joko Nur Cahyo Sujari bersama Teknik Studio Edi Firmansa dan Juan Jordan Gintu ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
6: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Makassar sore ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan benar? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Ini menikmati siaran RRI jadi

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi kami hadirkan di ruang dengar Anda beberapa persembahan sebelum kami hadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran. Diikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya pada pukul 18.06 waktu Indonesia Tengah.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang telah mencermati permasalahan ini memiliki pendapat yang berbeda-beda. Terkadang beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah segala macam syirik tidak akan diampuni Allah, walaupun berupa syirik asghar. Namun terkadang beliau juga berpendapat bahwa yang dimaksud ayat ini adalah hanya syirik akbar. Yang terpenting di sini adalah kita wajib berhati-hati dari segala macam bentuk kesyirikan, karena boleh jadi keumuman ayat tersebut juga meliputi syirik asghar.
1: Makassar sore ini.

dari gudang setan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan, termaksud golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram, kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta berjihad di jalan Allah. Mereka tidak sama di sisi Allah, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang salim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Maha benar firman-Mu, ya Allah.

0: bahasi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'tsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap, dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang, dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

berterima kasihlah kepada Allah dengan sepenuh hati. Yang dulu pernah membuatmu rapuh, justru kini makin menguatkanmu. Bersyukurlah kepada Allah dengan adanya kesedihan yang membasahi pipimu dulu. Kini telah menjadi senyuman yang paling indah. Bersyukurlah, puji Allah ketika kamu sedang sakit. Karena ternyata kamu tahu siapa yang sering kamu abaikan. Ialah Zat yang tidak pernah mengabaikanmu. Rayakanlah kegagalanmu, karena ternyata sesuatu yang kamu benci itulah yang semakin membuatmu menyempurnakan diri. Berterima kasihlah kepadanya atas rasa kehilangan, karena yang telah hilang pasti akan kembali. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216.

0: Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya. Ini lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
5: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: kram sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
3: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Beberapa persembahan masih akan kami hadirkan menemani Anda malam hari ini. Dan juga pendengar, kami akan mengupdate informasi Anda dalam Kiprah Sulsel pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
1: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
3: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

0: Mendengar masih bersama kami di Pro1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita dalam Kiprah Sulsel. Di malam hari ini kami akan menghadirkan di ruang dengar Anda terkait dengan perpustakaan digital, dekatkan layanan masyarakat. Bersama dengan narasumber kita ada Profesor Dr. Muhammad Jufri, MSI, MPSI, psikolog, PLT Kepala Dinas Perpustakaan dan juga Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum, selamat malam, Prof.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat, Prof?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, ini kita berbicara terkait dengan perpustakaan digital, dekatkan layanan masyarakat. Bisa dijelaskan lebih awal nih, Prof. Jufri, terkait dengan urgensi dari transformasi digital, perpustakaan digital ini di Sulawesi Selatan saat ini seperti apa nih, Prof?
1: Ya, baik. Terima kasih. Jadi, pertama-tama saya menyampaikan terima kasih undangan ini bisa menjadi media untuk bersosialisasi, menyampaikan berbagai hal-hal yang tentu saja sangat dibutuhkan oleh pendengar kita. Ya, jadi betul sekali, perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan hari ini tentu sedang giat-giatnya melakukan proses transformasi perpustakaan ke arah digital ini. Ya, tentu saja karena kebutuhan masyarakat kita untuk mendapatkan layanan perpustakaan dengan mudah, cepat, dan murah dari tempat yang tidak dibatasi oleh ruang, sekat, dan waktu, ya, itu tentu semakin hari semakin menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak. Ya, tentu saja kami yang sampaikan bahwa khusus untuk di Provinsi Sulawesi Selatan, hari ini kita memiliki 4 lokasi untuk layanan perpustakaan yang kita bisa gunakan atau masyarakat bisa gunakan. Ada perpustakaan layanan umum yang ada di depan kantor kampus Universitas Muhammadiyah. Kemudian ada layanan ibu dan anak yang ada di Jalan Lantuk dan Pasewang. Kemudian ada layanan kita juga di kantor kearsipan yang ada di kilometer 12 Tabalan Rea. Dan satunya lagi di layanan perpustakaan Abdul Rasyid dan Lurang. Nah, di perpustakaan ini selain menyiapkan bahan-bahan pustaka dalam bentuk cetak, juga disiapkan layanan yang sifatnya digital. Ya, sehingga ya kenapa itu harus ada? Karena tentu saja masyarakat pengguna layanan perpustakaan tentu dengan berbagai aktivitas kesibukan, baik itu di rumah, di kantor, atau di mana-mana, ya tentu tidak seluruhnya punya waktu, kemampuan untuk bisa datang langsung menggunakan jasa perpustakaan kita. Nah, tapi dengan demikian tidak menghalangi mereka untuk tidak mendapatkan layanan perpustakaan. Ya, justru itu kita menggunakan digitalisasi ini untuk mendekatkan layanan perpustakaan kepada masyarakat kita, sehingga dimanapun mereka berada, tetap saja mereka bisa menggunakan jasa layanan perpustakaan dan kearsipan kita untuk memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan di dalam keseharian dan aktivitas yang mereka lakukan setiap harinya. Jadi saya kira itu tujuannya mendekatkan layanan perpustakaan ke genggaman mereka.
0: Baik,
1: sehingga
0: jadi
1: tidak ada waktu, ya, gitu.
0: Jadi, Prof, ini maksudnya lebih mendekatkan dengan masyarakat, artinya layanan-layanan perpustakaan yang ada di Sulawesi Selatan ataupun di Kota Makassar ini mampu diakses melalui gadget masing-masing, atau seperti apa ini, Prof? Mungkin masih ada juga nih pendengar yang bingung ini terkait dengan perpustakaan digitalnya kita ini, konsepnya seperti apa?
1: Iya, jadi ya, yang namanya digital tentu sepanjang masing-masing pengguna kita itu terkoneksi dengan jaringan internet, di saat itu pun mereka bisa menggunakan atau bisa memanfaatkan layanan yang sudah tersedia. Dan itu tadi yang saya gambarkan baru perpustakaan yang ada di lingkup wilayah. Ya, padahal kita juga punya jaringan perpustakaan di 24 kota kabupaten di Sulawesi Selatan. Dan masing-masing kabupaten kota itu juga sudah bergerak ke hal yang sama. Tidak hanya menampilkan bahan-bahan cetak, tapi juga mempersiapkan layanan digital. Dan saya ingin sampaikan pada pendengar kita bahwa layanan yang sifatnya digital ini itu tidak semata-mata disiapkan oleh perpustakaan provinsi atau kabupaten kota. Karena sejumlah layanan yang sifatnya digital ini itu juga hanya melanjutkan atau meneruskan yang sudah disiapkan oleh Perpusnas, ya. atau perpustakaan nasional. Jadi
0: Ya.
1: kita menjadi sebuah sebuah satuan apa jaringan yang menyatu begitu untuk bagaimana membuat masyarakat kita itu semakin cerdas dengan gemar berliterasi melalui media yang tersedia. Ya,
0: Baik.
1: saya rasa itu. Ya.
0: Baik, Prof, ini apakah sudah ada data nih mungkin terkait dengan tingkat pemanfaatan layanan perpustakaan digital yang sudah dimanfaatkan masyarakat Sulsel sejauh ini, Prof?
1: Ya saya harus buka data ini kalau begini. Bisa menghafal.
0: Secara umumnya aja nih, Prof.
1: Ya, secara umum saja, misalnya saya beri gambaran khusus untuk di provinsi ya.
0: Ya.
1: Di provinsi itu kami misalnya punya ada namanya kayak e-book gitu ya. Kemudian ada juga misalnya anak-anak itu bisa belajar tentang sains ya, tentang sains itu. Bisa mereka datang langsung ke perpustakaan dan juga bisa mereka melihat dari digital yang kita siapkan. Untuk bulan ini saja dari data kami itu visitornya itu sudah sampai 200-an ribu orang. Ya, dan itu bukan hanya dari masyarakat Sulawesi Selatan, bahkan itu dari mana saja, termasuk juga yang saya lihat datanya itu dari mancanegara ada yang menggunakan. Dan misalnya untuk para peneliti yang membutuhkan literatur terkait dengan kajian budaya, kajian apa, kajian-kajian yang berhubungan dengan masalah kekhasan sebuah daerah, nah sebagainya itu saya lihat banyak dilihat oleh para peneliti-peneliti dari luar menggunakan jasa itu.
0: Baik, Prof, pengalaman apa nih yang mungkin dapat dirasakan oleh pengguna perpustakaan digital dibandingkan dengan perpustakaan konvensional nih, Prof? Kalau menurut Prof, ini perbedaan yang paling signifikan deh.
1: Iya, saya kira dari sisi fleksibilitas dan efisiensi ya. Ya, bisa dibayangkan kalau mereka harus datang ke perpustakaan. Kami itu di sini insya Allah contohnya di perpustakaan layanan umum dan di yang lain itu kita membuka layanan itu satu minggu itu full ya. Ya, mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore. Dan termasuk hari Sabtu, kalau kantor-kantor yang lain libur, kami tetap memberikan pelayanan. Jadi itu. Tetapi ya kita harus rasakan bahwa setiap warga masyarakat kita tidak semuanya punya waktu untuk datang ke perpustakaan ya. Kecuali yang mungkin memang berstatus sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, mereka selain digital, mereka juga ingin melihat langsung referensi yang tersedia. Tapi dari sisi efisiensi, yang menurut saya itu sangat sangat sangat terbantu dengan adanya digitalisasi ini. Kenapa? Karena dari manapun, dari gadgetnya saja mereka tentu bisa akses ya. Jadi tidak mesti harus datang ke perpustakaan langsung, mereka dari manapun boleh mengakses informasi yang mereka butuhkan. Jadi tentu keunggulannya di situ, efisiensi waktu, tidak harus menggunakan biaya, tidak harus datang menggunakan kesempatannya yang mungkin itu juga bisa digunakan untuk aktivitas yang lain. Ya, sambil mungkin berkendara di bus atau di mana, mungkin mereka tetap bisa mendapatkan layanan bacaan melalui digital.
0: Baik, Prof, ini kan kalau di Sulawesi Selatan secara geografisnya kan mungkin masih ada wilayah-wilayah yang terkendala begitu akses internet ataupun infrastruktur digital. Nah, ini strategi apa nih yang dari Dinas Perpustakaan sendiri untuk menjangkau masyarakat, mendekatkan perpustakaan? Apakah ini layanan perpustakaan digital ini harus aktif terus internetnya, atau bisa nih cuman satu kali di download atau apa gitu bisa dimanfaatkan dengan layanan internet mati nih, Prof?
1: Ya, tapi ini kabar baik ya bahwa untuk kita di wilayah Sulawesi Selatan, saya rasa hampir semua titik, semua wilayah itu sudah tersentuh ya. Mungkin memang satu dua yang sifatnya masih blind spot ya, yang mungkin masih susah terakses. Tapi sekarang ini kan ada fasilitas seperti misalnya apa itu ya, yang menggunakan layanan apa namanya, saya tidak tahu persis, yang kayak pakai anten itu loh. Ya, mereka
0: iya,
1: bisa menggunakan itu. Nah, ini kami koordinasinya dengan kabupaten kota ya. Karena tentu wilayah-wilayah yang dimaksud tadi itu tidak seluruhnya menjadi jangkauan kami di provinsi, tapi itu menjadi ranahnya kawan-kawan kami yang ada di kabupaten kota. Nah, khusus misalnya di Sulawesi Selatan ya, khususnya yang menjadi garapan dari provinsi. Kami itu kan selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga mendapat tugas dari Perpusnas untuk layanan khusus perpustakaan ke sekolah-sekolah. khususnya sekolah yang berada di lingkup pemerintah provinsi itu SMA, SMK, dan SLB. Ya, nah khusus untuk titik-titik tertentu di mana masyarakatnya mungkin akses juga susah dan datang ke perpustakaan juga tidak, kami punya fasilitas perpustakaan keliling, ya. Jadi ada perpustakaan keliling mobil-mobil kita yang secara rutin mendatangi titik-titik tertentu, misalnya di Kota Makassar saja, datang ke wilayah-wilayah yang mungkin masyarakatnya, mohon maaf, di sana masih sangat penting untuk kita mendorong mereka menjadi masyarakat yang memiliki minat baca tinggi. Ya biasanya menggunakan layanan mobil perpustakaan keliling. Ya, perpustakaan keliling. Hampir setiap pekan di Car Free Day di Boulevard itu mobil-mobil keliling kita selalu ada di sana bersama-sama dengan kawan-kawan dari Kota Makassar, di perpustakaan Kota Makassar juga.
0: Baik, jadi untuk membackup tempat-tempat ataupun kira-kira lokasi-lokasi yang dimana kurang gitu literasinya, ini bisa menggunakan ini ya, perpustakaan keliling gitu ya Prof ya?
1: Ya, perpustakaan keliling. Jadi mereka yang namanya keliling pindah-pindah ya kan. Baik. Jadi untuk menarik itu biasanya di setiap titik yang kita tempati, kita kerjasama dengan misalnya pengurus PKK, pengurus Dharma Wanita yang ada di wilayah tertentu. Nah, tapi di sana juga untuk menarik anak-anak, biasanya kita sekaligus lakukan kegiatan bersamaan dengan kegiatan lomba, misalnya lomba mewarnai, ya, lomba bercerita, dan kayak gitu-gitu, sehingga anak-anak kita jadi tertarik. Karena intinya kita ingin menumbuhkan budaya membaca, semangat, kebiasaan berliterasi itu dari usia-usia dini untuk anak-anak kita.
0: Baik, Prof, ini kalau kita berbicara terkait digitalisasi kan juga erat kaitannya dengan keamanan cyber, kemudian beberapa waktu terakhir juga hak cipta, kemudian mungkin perlindungan data bagi pengguna platform. Ini langkah mitigasi yang dilakukan oleh teman-teman di Dinas Perpustakaan seperti apa nih, Prof?
1: Iya, Mbak Dwi, sampai posisi hari ini kami, mohon maaf, mungkin karena ini beda dengan jasa layanan perbankan gitu ya, yang menggunakan itu sangat sensitif. Kalau di kami ini kan ya semua itu sifatnya hanya memberikan digitalisasi untuk buku ya, untuk buku, baik itu sifatnya untuk peminjaman, jadi mereka juga bisa meminjam dari literatur yang sudah tersedia itu, mereka bisa meminjam. Kalau dulu bayangin kita datang ke perpustakaan, ketemu dengan petugasnya, dibantu dapatkan bukunya, setelah itu kita proses untuk peminjaman di pegawai yang menangani untuk berapa hari, setelah itu dikembalikan, ya seperti itu biasanya kan. Sekarang itu semua mereka bisa melakukan juga peminjaman, kalau dia misalnya ingin meminjam bisa dengan cara elektronik dan seperti itu. Tapi yang terkait dengan kekhawatiran menyangkut keamanan data, saya rasa sampai hari ini belum ada sih masalah yang dijumpai oleh kawan-kawan yang berkaitan dengan itu. Mungkin karena tidak sesensitif ya yang terjadi misalnya di perbankan, ada tanda kutip pencurian data untuk memanfaatkan dalam hal-hal tertentu. Nah kalau kita semakin banyak mereka gunakan, apalagi itu buku-buku, literatur, ya tentu bagi kami itu semakin baik. Jadi, nah untuk yang penyedia servernya ini seperti yang saya katakan tadi, ini tidak semuanya dibawa kendali perpustakaan wilayah, tapi juga langsung memang dari perpustakaannya. Sehingga saya kira untuk sistem keamanan datanya itu juga tentu sudah dipertimbangkan sedemikian rupa, disiapkan dengan sangat baik oleh Perpustakaan Nasional.
0: Baik. Prof, ini kalau saya tertarik nih dengan peminjaman online, itu seperti apa tuh Prof? Biasanya kan di bayangan saya kita pinjam buku, datang, kemudian dicap ini tanggal berapa dikembalikan, terus kita datang lagi gitu ya. Ini kalau peminjaman online gimana nih Prof? Artinya kuota dari bukunya secara online ini juga terbatas gitu Prof?
1: Ya, jadi kan mungkin begini, maksudnya itu mungkin dengan buku-buku tertentu yang mereka tertarik untuk mereka baca, dan itu mungkin di dalam pengawasan pengawasan petugas untuk buku-buku ini, maka mereka juga harus meminjam secara online. Bahkan misalnya ini ceritanya, ada buku-buku kita yang koleksi-koleksi kita yang ada di layanan umum begitu ya. Ya mereka untuk bisa dicatatkan sebagai pengguna jadi layanan itu, ya mereka tetap harus didaftarkan supaya bisa dimonitor ini dalam satu bulan, itu untuk keperluan pendataan sebenarnya. Berapa jumlah pengguna jasa layanan digital yang memanfaatkan jasa digitalisasi kita. Ya. Okay. Sehingga kami punya bisa menginformasikan misalnya dari sekian puluh buku, sekian ratus, sekian ribu buku yang ada, yang mana buku-buku kita yang tingkat peminat penggunanya itu sangat tinggi. Ya.
0: Jadi seperti database pembaca begitu ya, Prof ya, bahwa buku ya, ini dibaca oleh berapa orang begitu ya?
1: Ya, betul.
0: Oke, soalnya
1: kalau ini harus selalu harus buat laporan gitu ya, harus menyampaikan laporan dan bahkan dalam setiap waktu sudah ditentukan itu kita mesti menyampaikan laporan berapa pemustaka kita yang menggunakan jasa langsung ke layanan umum, misalnya juga ke layanan ibu dan anak. Dan berapa yang berkunjung ke perpustakaan itu menggunakan jasa digital, ya, fasilitas digital yang tersedia.
0: Baik.
1: Jadi harus ada datanya yang kami siapkan setiap waktu.
0: Prof, ini terkait dengan publikasi buku-buku gitu ya?
1: Ya.
0: Apakah ada yang menangani secara mungkin hak ciptanya dan segala macamnya ini, Prof?
1: Ya, kalau ini jujur itu. Sekali lagi ini memang sudah menjadi ranahnya dari teman-teman yang mengelola itu di Perpustakaan Nasional. Ya, jadi di sana tentu sudah ada yang menangani itu, mengamankan bagaimana tentang hak cipta dan seterusnya. Ya, kalau misalnya contoh lainnya yang terkait dengan penggunaan jasa literatur yang ada di kearsipan misalnya ya, ya di gedung layanan arsip, di sana sangat ketat sekali aturannya. Untuk bisa katakanlah kalau misalnya mereka ingin mendapatkan informasi dari data-data yang tersimpan di depot arsip, yaitu tidak segampang itu mereka bisa menggunakan untuk dibawa keluar ataupun misalnya digunakan untuk kepentingan tertentu karena dia dilindungi oleh aturan undang-undang yang mengikat untuk yang seperti itu. Jadi tidak bisa ketika datang di layanan ada yang mereka perlukan, mereka bisa langsung mengambil berkas itu untuk dibawa keluar. Itu untuk arsip-arsip yang tertentu, ya, literatur arsip itu semua harus dijaga dengan ketat oleh para petugas dan menurut saya ya karena ini data-data yang sangat penting, utamanya berkaitan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum. Itu sangat dilindungi data-data ini, tidak boleh dimanfaatkan sembarangan dan tidak boleh didapatkan dengan cara yang sangat mudah. Ya.
0: Baik, jadi akses masyarakat yang mengakses misalnya buku atau mungkin jurnal-jurnal penelitian itu nggak bisa asal mendownload begitu ya, Prof? Ya karena kan kalau didownload gampang tuh untuk dibuat, dicopy, kemudian bisa jadi ini dimanfaatkan untuk diperjualbelikan mungkin di luar dari hak cipta dari penulisnya begitu ya, Prof ya?
1: Iya, betul-betul sekali. Jadi ini memang sudah ada ketentuan-ketentuannya. Kalau misalnya mereka mau mengambil atau memanfaatkan jurnal, ya ada yang sifatnya tuh hanya bisa dibaca, ya statusnya tuh hanya bisa dibaca, tapi tidak bisa di-copy. Ya, kalau dia misalnya mau di-copy, dia harus mengikuti aturan ketentuan tertentu yang sudah ditetapkan. Mungkin ada persyaratannya dan sebagainya. Karena itu bagian dari cara kita untuk melindungi hak kita, ya, untuk memanfaatkan setiap literatur yang ada itu untuk kepentingan yang memang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi misalnya untuk penelitian ya para mahasiswa yang menulis tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, atau dosen-dosen yang mau melakukan penelitian, mereka itu biasanya membutuhkan data-data yang sangat otentik, ya. Nah, untuk keperluan menelaah jurnal, itu kita juga punya untuk seperti itu. Inilah enaknya sekarang ya, kalau kita lihat.
0: Betul.
1: Kalau saya bandingkan, saya dan kawan-kawan yang selevel dengan saya, di zamannya kami kuliah itu susah sekali untuk mendapatkan akses jurnal. Itu tidak mudah. Tidak mudah. Apalagi kita mencari jurnal itu dibatasi tahun-tahun terbitannya gitu ya.
0: Betul, betul.
1: Ya, kita mesti harus ke perpustakaan, kita harus cari di katalog. Dari katalog baru kita harus menuju ke rak atau ke meja yang lemari-lemari yang menyimpan itu. Di sana masih harus kita membuka lembaran demi lembaran untuk mendapatkan topik-topik yang kita butuhkan. Tapi sekarang dengan digitalisasi itu rasa-rasanya sudah tidak ada kesulitan kecuali kita yang tidak mau belajar, tidak mau membaca ya. Informasinya tersedia. Sebagai contoh saja misalnya jumlah koleksi buku saja yang ada di kami itu di perpustakaan hari ini, ya itu jumlahnya sudah mencapai 90.949 judul buku. Ya. Nah, sebagian besar itu juga sudah dalam bentuk digital. Nah, jurnal-jurnal juga seperti itu. Jadi silakan, ini terbuka luas, tinggal teman-teman mungkin hanya perlu tahu alamat website-nya saja.
0: Betul.
1: Ya, sehingga dimanapun, kapanpun mereka bisa menggunakan layanan ini dengan cepat, mudah, dan murah. Gitu.
0: Baik, target dari Dinas Perpustakaan ini terkait dengan perpustakaan digital seperti apa nih kira-kira? Mungkin dari indeks literasi daerah mungkin, Prof, atau jumlah pengguna, ini apa nih yang kira-kira ingin dicapai dengan adanya perpustakaan digital?
1: Kalau kita itu kan tentu target yang tertinggi itu kita tidak membatasi gitu ya. Mm-mm. Semakin tinggi, semakin banyak, itu tentu kami semakin senang. Kenapa? Karena semakin banyak yang menggunakan layanan kita. Jadi tugas kami di perpustakaan dengan pustakawan yang ada, ya, begitu juga dengan arsiparis yang ada di kami, itu sifatnya kita membangun komunikasi terus-menerus mensosialisasikan keberadaan kita, ya, melalui berbagai platform dan juga melalui berbagai media yang kita bisa gunakan, ya. Mm-hmm. Seperti misalnya tadi itu perpustakaan keliling, itu juga untuk meyakinkan orang bahwa kita ada di dalam masyarakat. Perpustakaan itu hadir untuk membantu meningkatkan kualitas kecerdasan masyarakat kita melalui pemanfaatan jasa dan perpustakaan. Kalau mereka tidak punya waktu, ya kita datang meyakinkan mereka bahwa membaca, mendapatkan literatur tidak mesti datang ke layanan umum, tidak mesti datang ke tempat-tempat yang sifatnya kantor begitu, tapi Anda tetap boleh berselancar di internet. Cukup masuk ke alamat ini, Anda akan disuguhkan berbagai informasi, data-data yang sudah dalam bentuk digital. Jadi target kita tidak dibatasi.
0: Yeah. Ya.
1: Seperti misalnya saya katakan tadi, dalam bulan ini saja yang masuk itu baru salah satu kanal, ya. Kanal yang kita siapkan misalnya di Science Impact yang ada di kita, itu saja sudah sampai ratusan penggunanya dalam satu bulan yang berkunjung. Ya kalau digital yang lain juga seperti itu, tapi mohon maaf, mungkin data-datanya saya harus buka data itu untuk bisa saya menyempatkan melihat angka itu. Tapi soalnya itu sangat menggembirakan, ya.
0: Baik.
1: Karena itu sudah di atas ratusan ribu semua yang
0: digunakan. Nah, Prof, ini websitenya apa nih? Tadi kita ngobrol-ngobrol perpustakaan digital, mungkin sudah ada yang penasaran. Saya harus buka apa nih untuk mengakses perpustakaan digital nih, Prof?
1: Tunggu. Ini saya harus buka.
0: Ya, soalnya tadi ngobrol perpustakaan digital, ini mungkin mendengarnya kita, kemana saya nih, Prof? Harus kemana? Ini sudah tertarik nih. Nggak usah ibu-ibu, nggak usah ada alasan lagi bahwa perpustakaan jauh, dan segala macam, waktunya ditutup, mungkin sore sudah ditutup. Nah, jadi yang mungkin punya waktu malam begitu untuk mengakses ini, mau kemana nih, Prof, mereka nih?
1: Kalau ini tidak bisa terbuka itu, tapi tunggu ini ada. Nah, jadi misalnya untuk Inlist lain, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulawesi Selatan. Yeah. Itu bisa masuk di https perpustakaan garis datar DPK garis datar sulselprop.go.id.
0: Oke.
1: Nah, kemudian ada berapa? Misalnya untuk IPUSNAS juga ada. IPUSNAS itu bisa juga masuk di HTTPS. Mm-hmm. Kemudian IPUSNAS.perpustakaan.go.id. Kemudian untuk e-resource, yang untuk data-data jurnal itu bisa dilihat dari sini, e-resource. Dia masuknya di e-resource titik perpusnas.go.id.
0: Baik, ya. Ini tidak hanya khusus Sulawesi Selatan ya, tapi perpustakaan nasionalnya ya, Prof.
1: Oh, tidak, ini sudah
0: semua
1: sudah bergabung, apa sudah
0: terintegrasi? Oh, sudah terintegrasi semuanya.
1: Terintegrasi.
0: Oke. Okay.
1: Saya katakan tadi itu bank-bank ini tidak semata-mata diproduksi oleh teman-teman dari perpustakaan provinsi ya, tapi kita sudah terkoneksi, terintegrasi dengan layanan yang disiapkan oleh perpustakaan.
0: Baik, ya. Ini kata kuncinya kalau misalnya perpustakaan Sulsel Prof mungkin bisa langsung tuh muncul atau ya. Ipusnas gitu ya, atau iresort itu langsung di, tuh.
1: Ipusnas ya.
0: Biasanya kan kalau di grup, iya.
1: Ya, itu tadi yang saya sampaikan.
0: Betul. Jadi, kalau di pencarian biasanya tuh
1: pendek-pendek itu aplikasi aplikasi iSulsel ya.
0: Iya.
1: Punya aplikasi iSulsel itu bisa di-download di App Store.
0: iSulsel.
1: iSulsel. Ya, aplikasi iSulsel. iSulsel itu bisa di-download di App Store. Ya. Ya, teman-teman bisa gunakan dari situ. Jadi berarti selama HP-nya itu terkoneksi dengan internet, ya silakan itu boleh dapat layanan itu kapan dimanapun mereka mau menggunakan.
0: Kalau lebih diantara ketiga alamat ini kayaknya langsung ke aplikasi aja deh, Prof. Satu kali klik sudah langsung masuk gitu ya. Kalau ini kan harus nyari-nyari dulu nih.
1: Betul, bisa di ini di App Store ya, di situ untuk di download yang iSulsel.
0: Oke, baik, siap. Prof, terakhir yang ingin disampaikan mungkin kepada masyarakat kita untuk lebih memanfaatkan, memasifkan lagi deh, memanfaatkan perpustakaan digital di yang sudah diberikan oleh Provinsi Sulawesi Selatan dari Dinas Perpustakaan dan juga Kearsipan, apalagi sudah terintegrasi juga nih dengan Perpustakaan Nasional. Silakan, Prof.
1: Ya. Saya kira tentu kami sebagai salah satu dinas di bawah lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tentu sangat berkepentingan untuk melibatkan masyarakat kita sebanyak-banyaknya, bahkan sedapat mungkin seluruh masyarakat kita sekarang ini menjadi masyarakat yang cerdas, menjadi masyarakat yang tercerahkan dengan kehadiran perpustakaan. Ya, kenapa? Karena ya tentu untuk kepentingan meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita, tidak ada cara lain kecuali kita harus belajar. Dan belajar itu ya tentu salah satunya dengan harus aktif memanfaatkan jasa layanan perpustakaan dengan menggunakan baik itu buku-buku dalam bentuk cetakan yang tadi jumlahnya itu sekitar 90.949 judul yang ada di kita, dan menggunakan jasa yang sudah dalam bentuk digitalisasi. Jadi harapan kita, ayo masyarakat kita menjadi masyarakat yang gemar berliterasi, masyarakat kita yang cerdas dalam segala halnya. Nah, mohon maaf satu tambahkan lagi, misalnya di Sulawesi Selatan ini, selain di perpustakaan yang ada di titik-titik yang saya sebutkan tadi, kita juga bekerja sama dan membangun perpustakaan-perpustakaan di 24 kabupaten kota dengan mengembangkan Taman Baca Masyarakat. Taman Baca Masyarakat. Dan itu ada di setiap kelurahan, di setiap desa yang ada. Ya, yang ini juga untuk mengaktifkan mereka. Perpusnas juga sudah memberikan bantuan dalam bentuk dukungan buku-buku yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat kita di desa. Ya. Nah, tapi ini sifatnya mereka sangat tematik ya. Sangat tematik. Tergantung misalnya desanya itu desa pertanian. Maka koleksi buku yang banyak di situ adalah koleksi buku yang dimaksudkan untuk menunjang pemahaman masyarakat kita di dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan hidupnya dengan membaca buku-buku atau literatur yang mereka perlukan. Di wilayah-wilayah yang dekat dengan wilayah pertanian, wilayah perikanan, peternakan, atau mungkin dengan perkebunan untuk jenis-jenis tertentu, ya itu buku-bukunya secara tematik disiapkan melalui buku-buku yang ada di Taman Baca Masyarakat. Perpustakaan desa juga seperti itu. Ada perpustakaan desa, perpustakaan kelurahan. Nah, ini semua terintegrasi dengan tugas-tugas yang harus dijalankan oleh perpustakaan provinsi dengan terus-menerus membangun komunikasi, berkoordinasi dengan perpustakaan kabupaten kota yang ada di Makassar atau di seluruh Sulawesi Selatan. Nah, kami juga ingin menyampaikan bahwa perpustakaan juga menyiapkan layanan digital di semua layanan umum dengan memberikan layanan komputer dan tentunya dengan wifi yang gratis gitu ya. Jadi misalnya para mahasiswa kalau ingin mendapatkan layanan tadi, di sana ada petugas yang bisa membantu, datanglah ke perpustakaannya, Di sana mereka bisa menggunakan fasilitas dari komputer-komputer yang sudah tersedia di layanan umum, dan mereka bisa menggunakan itu semua secara gratis. Termasuk fasilitas WiFi yang ada itu juga cukup mendukung untuk mereka bisa berselancar dengan mudah, dengan murah, tanpa mendapatkan pungutan biaya apapun ya. Jadi saya rasa itu.
0: Baik, terima kasih Prof. Jufri kebersamaannya dengan Persatuan RRI Makassar. Kita harapkan ke depannya sudah tidak ada lagi alasan masyarakat tidak ke perpustakaan ataupun tidak membaca karena sudah ada perpustakaan digital yang bisa dijangkau dimanapun dan kapanpun ya, ya Prof ya.
1: Betul, jadi sekarang lagi kan perpustakaan juga ada namanya sekarang itu TPBIS ya, ya. TPBIS, Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi. Jadi salah satu yang menjadi target utama dari program TPBIS ini adalah bagaimana melakukan transformasi perpustakaan.
0: Ya.
1: Bahwa perpustakaan itu tidak hanya dipandang sebagai tempat menyimpan dokumen, tempat menyimpan buku-buku, ya, di mana orang bisa datang meminjam, mengembalikan data, membaca, tapi itu sudah bertransformasi jauh lebih luas dari itu. Ya, bahwa selain tadi pustaka itu bisa mereka dapatkan secara digital, perpustakaan juga bertransformasi untuk mengajak masyarakat kita bisa memanfaatkan hasil-hasil dari bacaan mereka untuk kepentingan meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup mereka. Ya, jadi di taman-taman baca contohnya di perpustakaan desa, perpustakaan kelurahan, mereka datang ke perpustakaan bukan hanya untuk membaca, tapi di sana mereka bisa duduk bersama, berdiskusi, ya, berbagi pengalaman satu sama lain dengan pengalaman sukses yang mereka sudah alami. Sehingga harapannya perpustakaan jangan dipandang hanya untuk tempat data membaca, data meminjam buku dan seterusnya, tapi perpustakaan sudah terbuka untuk dijadikan sebagai tempat berdiskusi, tempat di mana mereka bisa mendapatkan layanan melalui sharing knowledge yang ada di antara mereka, saling berbagi best practice sehingga sama-sama mereka itu bisa berkembang ya. Kira-kira begitu.
0: Baik. Terima kasih Prof. Jufri kebersamaannya di malam hari ini tentunya.
1: Sama-sama.
0: Di Prosatuan RRI Makassar. Selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.
0: Salam literasi. Mendengar kami cukupkan kebersamaan kita di Prosatuan RRI Makassar dalam Kiprah Sulsel, Perpustakaan Digital Dekatkan Layanan Masyarakat. Bersama dengan PLT Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulsel, Profesor Dr. Muhammad Jufri MSc, MPSI, Psikolog. Kita akan menghadirkan beberapa persembahan di ruang dengar Anda. Mendengar tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Makassar sore ini.

0: Tahukah Anda, kersen kaya akan antioksidan, flavonoid, dan senyawa antibakteri. Di Indonesia, kersen sering dianggap hanya sebagai buah liar yang tumbuh di pinggir jalan. Padahal, meskipun ukurannya kecil, buah yang juga dikenal sebagai talok menyimpan banyak manfaat luar biasa untuk kesehatan. Kandungan dalam buah kersen tersebut berperan penting dalam melawan peradangan dan menjaga daya tahan tubuh. Berdasarkan penelitian, buah kersen berpotensi menghambat pertumbuhan sel penyakit tertentu. Tidak hanya buahnya, bahkan daun, bunga, hingga akar kersen sering dimanfaatkan sebagai bahan obat herbal. Namun, meskipun di dalam negeri kersen kurang dimanfaatkan, negara-negara seperti Peru dan wilayah Amerika tropis justru sudah mengolahnya menjadi produk kesehatan bernilai tinggi. Jadi, jangan remehkan tanaman yang tumbuh liar di sekitar kita. Bisa jadi, itu adalah sumber manfaat besar yang selama ini belum kita sadari.
1: Jalan Brawijaya 15A.
2: Permisi.
3: Ya?
2: Pak Gerinya ada?
3: Wah, tuannya belum pulang.
2: Iya, saya tahu.
1: Hashtag Edward.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
1: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
3: Pak, silakan masuk, Pak.
2: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry.
1: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan kayak Gerry 79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu?

bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

diantaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

0: orang ngechat nih,
1: nanyain udah di mana. OTW.
0: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
2: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
2: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari.

0: satu, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag #BintangRadio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya.
1: Makassar sore ini.

0: termasuk Bapak Presiden tadi juga menyinggung inovasi-inovasi BRIN yang diperlukan untuk mengatasi masalah gempa NTT. Jadi tadi juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan salah satu tadi yang dikenal oleh Bapak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa,
1: di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sopinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl.
2: Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste. Operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk menurunkan hujan buatan di lokasi Karhutla. Australia dan Selandia Baru menyalurkan bantuan kemanusiaan banjir di Nepal dan Tiongkok. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste, Jose Ramos Horta. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Presiden Timor Leste, Jose Ramos Horta. Salah satu yang disampaikan adalah Indonesia merupakan negara rawan bencana termasuk gempa, sehingga diperlukan kajian, inovasi dan teknologi untuk mengatasi, mengantisipasi dan memitigasi bencana. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arif Satria, mengatakan Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan inovasi dari BRIN, yakni rumah modular tahan gempa. Rumah buatan BRIN terbukti tetap kokoh meski diguncang gempa. Penjelasan disampaikan oleh Profesor Arif pada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
0: Juga Presiden secara khusus mention bahwa ini ada BRIN, dan BRIN itu menghasilkan teknologi yang memang bisa diaplikasikan di lapangan. Salah satu tadi untuk mengatasi masalah gempa di NTT ini. Salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa, di mana saat ini ada 3 rumah contoh BRIN yang berdiri sejak tahun 2021-2022 yang alhamdulillah pada saat gempa tetap utuh. Nah, sekarang ini sedang kita terus berkoordinasi dengan mitra, ya, karena BRIN tidak boleh memproduksi secara massal, dan sehingga kita harus mencari mitra-mitra untuk menghasilkan rumah-rumah tersebut dalam jumlah yang lebih banyak.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto juga mengundang 10 peraih hadiah Nobel dari berbagai bidang.
4: Saintis penerima Nobel Prize, yang saya tahu tadi ada Brian Smith dari Australia, NU. Ada Konstantin Novoselov, fisika, ya, dan lain-lainnya. Tentu kita berharap peraih Nobel ini kita bisa yang pertama mengirimkan mahasiswa kita untuk langsung belajar dari top scientist, gitu ya, yang sudah menerima Nobel. Kemudian yang kedua juga kita berharap ada kerjasama riset, kita akan mengundang mereka, gitu ya.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan program unggulan pemerintah Indonesia seperti makan bergizi gratis MBG, kampung nelayan dan koperasi desa Merah Putih. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Rian Wiyarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri Armananta Nasir, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Halu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRIPO 3, Trisnudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa, yang disampaikan saat membuka muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
5: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan, stabilitas, keamanan, dan perdamaian bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Parul Ulum Tambak Beras Jombang pada Kamis sore. Presiden Prabowo dalam sambutannya menilai bahwa NU memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjuangan kebangsaan dan juga kemerdekaan Indonesia. Presiden kemudian menekankan pentingnya hubungan yang erat antara pemerintah dan juga ulama dalam menjaga kondisi bangsa.
6: Ini kehormatan besar bagi saya, Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit, agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dalam kejadian-kejadian bangsa ini, dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir, dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia.
5: Sementara itu, Afi, salah satu peserta muktamar NU ke-35, mengatakan bahwa ajang muktamar tahun ini sangatlah berkesan, dan ia berharap agenda muktamar turut menjadi kesempatan untuk membangun kepemimpinan yang jauh lebih baik untuk masa depan Indonesia.
7: Ya, alhamdulillah ramai ya berpartisipasi warga-warga masyarakat NU dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah berjalan dengan lancar aja. Tepatnya pemilihannya tetap kondusif dan dapat pemimpin yang amanat.
5: Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Pahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Forum tersebut menjadi ruang bagi para utusan NU dari berbagai daerah di Indonesia dan juga luar negeri untuk membahas keputusan strategis organisasi serta arah kepemimpinan dari PBNU pada periode mendatang. Arugusuma melaporkan.
2: Selama Agustus 2026, Satgas Udara menaburkan garam sebanyak 36 ton untuk operasi modifikasi cuaca guna menurunkan hujan buatan di lokasi kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Santi Yunas.
8: Operasi modifikasi cuaca atau OMC terus dilakukan di Provinsi Riau sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Operasi Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru, Kolonel Penerbang Andri Setiawan mengatakan, Satgas Udara berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca selama 24 jam. Pesawat karavan kemudian dikerahkan menuju lokasi yang memiliki awan potensial untuk dikembangkan menjadi awan hujan. Setiap sorti pesawat membawa sekitar 1 ton garam NaCl untuk disemai ke awan-awan potensial tersebut. Khusus sepanjang Agustus 2026, pelaksanaan OMC telah mencapai sekitar 36 sorti dengan total garam yang ditaburkan sekitar 36 ton.
1: Di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl. Nah, dari awal tahun sampai sekarang itu sudah lebih kurang 159 sorti kita terbangkan atau sudah menabur garam hampir dengan 160 ton. Di bulan Agustus ini saja, di mana kita terjadi puncaknya El Nino, kita sudah menerbangkan hampir 36 sorti atau 36 ton garam.
8: Upaya modifikasi cuaca yang dilakukan untuk membantu mengatasi ancaman kebakaran hutan dan lahan mendapat respon positif dari masyarakat. Warga berharap pelaksanaan OMC dapat terus dilakukan secara tepat sasaran. Turunnya hujan juga dinilai memberikan rasa aman bagi masyarakat yang khawatir terhadap potensi munculnya titik api dan kabut asap.
9: Menurut saya bagus kalau bisa secepatnya dan berulang-ulang sampai hujan turun dan asap berhenti, karena pengaruh asap ini nggak cuma untuk kesehatan aja, sekolah pun berdampak. Penyemayan garam itu segera dilakukan, itu operasinya bagus dan asap segera hilang dengan adanya operasi ini.
8: Satgas Udara pun berharap pengendalian karhutlah di Riau dapat dilakukan secara maksimal, khususnya dengan menjaga kelembaban lahan gambut dan mendorong turunnya hujan secara merata di kawasan yang rawan terbakar. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kantono, melakukan peninjauan ke waduk Penepat di Kabupaten Kuburaya untuk melihat kondisi infrastruktur air baku di tengah ancaman musim kemarau serta fenomena intrusi air laut yang melanda Sungai Kapuas. Williamus Tri Putra menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan Kementerian PU Dijen Sumber Daya Air, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, serta jajaran PDAM, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kantono mengungkapkan bahwa waduk Penepat terhubung dengan instalasi pengolahan air PDAM Imam Bonjol di Kota Pontianak melalui jalur pipa sepanjang 30 km. Jika beroperasi secara optimal, waduk ini mampu menyuplai kapasitas air beku hingga 1.100 liter per detik.
11: Sementara kebutuhan air bersih yang sekarang diproduksi di 4 intake di Kota Pontianak, ya Imam Bonjol, Impas Kuning, Selat Panjang, sama di Parit Mayor itu 2.050 liter per detik. Ini kebutuhan ya, masyarakat 90,6 pelayanan kita persen.
10: Krisis air baku ini kian mendesak lantaran Sungai Kapuas saat ini terpapar intrusi air laut. Edi menyebutkan bahwa kadar garam di Sungai Kapuas telah menembus angka di atas 5.000 mg per liter. Padahal, berdasarkan standar Kementerian Kesehatan, ambang batas maksimum air untuk mandi adalah 600 mg per liter. Sementara air yang layak minum harus berada di bawah 300 mg per liter. Direktur PDAM Tirta Katulistiwa Abdullah mengungkapkan keberadaan waduk Penepat seluas 6,6 hektar dengan bantaran tanah PDAM seluas 9 hektar ini menjadi andalan utama pasokan air bersih saat musim kemarau.
12: Namun pada saat ini belum bisa maksimal gitu kan, karena ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang masih dilakukan baik secara pengembangan maupun secara pemeliharaan. Selain itu juga di jaringan perpipaannya masih ada yang bocor seperti yang dilihat tadi, itu bocor. Jadi pompa kita bisa jalan maksimal. Kemarin sempat jalan dua pompa dengan kapasitas yang masuk di Imam Bonjol itu kurang lebih sekitar 500 liter per detik.
10: Pihaknya bahkan rutin membayar retribusi air permukaan kepada pihak provinsi yang pada tahun 2025 lalu saja mencapai lebih dari 2,4 miliar rupiah. Kedepan ia berharap ada penanganan komprehensif dari Kementerian PU, salah satunya dengan mempertimbangkan pembangunan bendung karet di Sungai Penepat agar dapat memenuhi kebutuhan Kota Pontianak dan Kuburaya. Muhammad Rokib, Wilhelmus melaporkan.
2: Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Pam Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor Pam Banjarmasih yang menjadi ikhtiar meminta hujan di tengah minimnya ketersediaan air baku yang semakin menipis. Juma Muhammad melaporkan.
13: Masyarakat, begitu kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang
14: di tengah krisis air baku akibat kemarau, jajaran pemerintah Kota Banjarmasin bersama Pam Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor Pam Banjarmasih. Sholat meminta hujan itu menjadi ikhtiar di tengah minimnya curah hujan yang membuat ketersediaan air baku semakin menipis dan intrusi air laut semakin mengganggu sumber air Pam Banjarmasih. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftesar mengakui kondisi tersebut mulai berdampak terhadap masyarakat. Ia mengatakan persoalan kekurangan air baku untuk kebutuhan Pam Banjarmasih bukan persoalan baru. Karena itu, hujan sangat dibutuhkan untuk memulihkan debit air dan menjaga pelayanan air bersih tetap berjalan.
13: Masyarakat, begitu kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk masyarakat Kota Banjarmasin khususnya serta masyarakat Banua. Karena sudah cukup lama ya kita kekurangan air untuk bahan baku di PDAM. Dan mudah-mudahan dengan sholat istisqo ini Allah segera menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita dan PDAM bisa kembali memberikan suplai air yang bermanfaat yang luar biasa untuk masyarakat Kota Banjarmasin.
14: Sementara itu Direktur Utama Pam Banjarmasih Zulbadi mengungkapkan kondisi intake Sungai Biru kini semakin mengkhawatirkan. Tingginya kadar garam membuat sumber air tersebut tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, Pam Banjarmasih terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Dampak krisis air baku itu pun mulai dirasakan pelanggan karena tekanan dan ketersediaan air mengalami penurunan. terutama di kawasan yang berada di ujung jaringan distribusi, seperti di beberapa wilayah Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan.
15: Misi saat ini, untuk intek Sungai Bilu, itu sudah 24 jam, itu tidak bisa kita gunakan karena kadar garamnya lebih dari 300 ppm. Sudah 24 jam sebelumnya, kita sempat 8 jam, 12 jam, 13 jam, 17 jam, dan sekarang sudah 24 jam, intek Sungai Bilu yang kapasitasnya 630 detik, itu tidak bisa kita produksi karena kadar garamnya sudah sangat tinggi dari 5 ribuan. Itu yang terjadi
14: saat ini. Penanganan sih berapa khawatir?
15: Penanganan yang terjadi, kita mengambil air baku dari pipa 2, kita mix, paling yang kita ambil di sini paling seperempatnya, terus seperempat terus kita mix dengan air tawar yang ada dari pipa 2, lalu itu kita bisa olah, baru kita distribusikan kepada masyarakat.
14: Mengantisipasi gangguan pelayanan yang lebih luas, PAM Banjarmasin juga menyiapkan mobil tangki untuk memasok air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi air bersih juga diprioritaskan untuk fasilitas vital, terutama rumah sakit. Imam Muhammad melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi terkait pemberian kredit LPEI senilai 922 miliar rupiah dengan agenda pembacaan pledoi terdakwa. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
16: Bahwa bagaimana mungkin terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi dituntut untuk ikut mempertanggungjawabkan pembiayaan yang tidak pernah ada keterlibatannya dan tidak
17: pernah. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan Pratama Argo Sawit mendengarkan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi atas tuntutan JPU yang menyatakan kedua terdakwa terlibat dalam pemberian kredit LPEI senilai 922,8 miliar rupiah. Advokat pendamping terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi mengatakan kedua terdakwa tidak pernah mengusulkan pemberian kredit pada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
16: Terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi seharusnya tidak dituntut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 992 miliar 800 820 juta 628 200 rupiah atas pembiayaan yang tidak pernah diusulkannya.
17: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bertanggung jawab atas pencairan kredit LPEI senilai 992 miliar rupiah kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 8 tahun penjara, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
18: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
17: Jaksa menilai terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bersama-sama dengan pejabat LPEI lainnya telah memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Berikut laporan Rian Suryadi.
19: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPR RI menggelar turnamen tenis di lapangan Haki, Tenis dan Padel Jakarta Selatan. Turnamen ini bagian dari rangkaian menyambut Hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Turnamen tenis tersebut diikuti 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan Badan Usaha Milik Negara BUMN. Pertandingan digelar dengan konsep ganda dengan para peserta beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Direktur Utama LPPR RI Ihen Rasmo mengatakan, turnamen tenis tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat silaturahmi. Ia menilai interaksi melalui kegiatan olahraga dapat membantu memperkuat harmonisasi, salah satunya antara RRI dengan kementerian, lembaga, ataupun BUMN.
20: Maka ini menjadi kekasan yang menarik. Jadi saya kira ini juga bisa menjadi silaturahmi teman-teman di kementerian atau yang lain untuk bisa saling silaturahmi, ya, bukan hanya sehat saja tetapi juga untuk harmonisasi antar lembaga, kementerian, BUMN. Ini yang kita sukai.
19: Sementara itu, perwakilan peserta dari BKN, Supra Nawa Yusuf, yang ikut dalam kejuaraan ini, mengapresiasi kegiatan yang digelar LPPR RI. Selain menyehatkan karena berolahraga, kegiatan ini juga jadi ajang membangun relasi antar kementerian lembaga serta BUMN.
21: Saya kira turnamen seperti ini bagus ya, kita tidak semata-mata.
19: Turnamen RRI Tennis Cup 2026 ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan Hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara, Australia dan Selandia Baru akan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir dahsyat di perbatasan Nepal dan Tiongkok. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, total bantuan kemanusiaan tersebut sekitar 4,8 juta dolar Amerika Serikat, di mana Australia mengalokasikan 3,6 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung penyediaan tempat tinggal sementara, perlengkapan kebersihan, bantuan medis dan psikologis, serta pemulihan di wilayah terdampak. Selanjutnya kita menuju ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman hingga sejumlah tokoh publik akan berpartisipasi di ajang latihan Merdeka Run 2026. Niar Abdul Litoli melaporkan. Niar. Ya, Niar, laporan Anda. Niar.
22: Baik, terima kasih dan terdengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, tepatnya di Wisma Serbaguna GBK, di mana saat ini bisa terpantau masih cukup panjang antrian yang untuk para pelari ataupun calon runner yang akan terlibat pada ajang lomba lari Merdeka Run yang akan berlangsung pada esok pagi, di mana dari pantauan kami justru sejak pukul 18 tadi ini antrian justru semakin panjang karena nampaknya memang banyak yang masyarakat ataupun para calon pelari atau runner ini yang baru mulai berkumpul ataupun baru mulai menyelesaikan aktivitas mereka sehingga baru mulai ramai untuk bisa mengikuti kegiatan Merdeka Run yang akan berlangsung besok, di mana pada hari ini merupakan hari terakhir dari pengambilan respek ataupun perlengkapan lari yang dibutuhkan oleh para pelari atau runner di esok hari. Dan pendengar, antusiasme ini ternyata memang cukup tinggi, bukan hanya dari masyarakat biasa, namun juga sejumlah tokoh publik ataupun tokoh-tokoh terkenal juga akan ikut ambil bagian pada pelaksanaan Merdeka Run pada esok hari yang tentunya akan digelar besok. Dan salah satunya, beberapa diantaranya, informasi terakhir kami dapatkan dari Kemenpora RI sebagai pelaksana ataupun pelaksana dari Merdeka Run ini menyebut bahwa diantaranya seperti pelatih timnas Indonesia John Hartman ini diketahui akan ikut ambil bagian sebagai peserta pada lomba besok. Selain itu juga ada beberapa public figure, salah satunya diantaranya adalah Giselle yang juga tadi ikut mengambil respect untuk berpartisipasi pada kegiatan besok. Dan disebutkan tadi oleh Deputi 4 Kementerian Pemuda dan Olahraga Bidang Industri Olahraga Tengku Arlan Perkasa Lukman menyebut bahwa antusiasme ini bukan hanya datang dari warga Jakarta, namun ada beberapa runner yang juga datang dari luar Jakarta.
0: Potensi konflik dan kemarin ada terindikasi dan terdaftar ada penggemar lari yang sengaja datang ke Jakarta. Jadi bisa dihitung di situ ada trafiknya. Dan untuk pergerakan manusia kita juga dibantu sama Asuransi Jakarta dan kita dibantu sama MRT. Besok buat teman-teman yang ikut lari yang dan menggunakan bis atau memegang bisnya itu akan mendapatkan fasilitas gratis MRT dan Transjakarta dari Pemda DKI.
22: Dan pendengar, sebagaimana disampaikan, ajang Merdeka Run 2026 ini merupakan bagian dari perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-81, di mana pelaksananya adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan tahun ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Merdeka Run, di mana pada tahun ini Kemenpora RI menargetkan kurang lebih sekitar lebih dari 10.000 runner ataupun peserta untuk ambil bagian dalam lomba ataupun ajang lari Merdeka Run. Dan sampai sekitar pukul 17 tadi terindikasi sudah ada sekitar 9.000 pelari ataupun runners yang sudah mengambil bid, dan juga termasuk diantaranya adalah respect mereka di Wisma Sarbaguna ini. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Wisma Sarbaguna GBK Senayan Jakarta, Nirabuliti Loli, Politik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi menarik lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Twitter atau X dan juga Instagram di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang mengembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan benar? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhanan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dengar Poso itu dimanapun Anda berada. Kembali dari Jalan Riburakni nomor 3 Makassar bersama saya Yersan Saputra yang bertugas untuk menemani Anda dalam perjumpaan kami di Makassar malam ini. Di rangkaian perjumpaan kita kali ini pendengar, di hari Jumat 28 Agustus 2026 akan kami hadirkan untuk Anda Mozaik Islami. Di Mozaik Islami kali ini pendengar akan kami hadirkan rangkaian kisah-kisah dan juga fakta-fakta keislamian yang akan menambah pengetahuan Anda seputar tentang Islam pendengar. Salah satunya ulama besar kita Syekh Yusuf ternyata adalah seorang ulama besar di Nusantara, dan tidak hanya di Nusantara tetapi juga di Afrika Selatan. Kami hadirkan untuk Anda
1: Mozaik Islami Pro 1 RRI Makassar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kembali kami hadir menyapa ruang dengar Anda malam ini di program Mozaik Islami. Syekh Yusuf Tajul Halwati, seorang ulama besar asal Goa, Sulawesi Selatan, yang memiliki peran sangat penting dalam sejarah penyebaran agama Islam di Nusantara, khususnya di Banten, dan bahkan hingga ke benua Afrika. Kisah hidupnya yang penuh perjuangan dan pengabdian kepada agama Islam menjadi inspirasi bagi banyak orang hingga saat ini. Lahir di Kabupaten Goa pada tahun 1626, Syekh Yusuf sejak muda telah menunjukkan minat yang besar terhadap ilmu agama. Ia berguru kepada ulama-ulama terkemuka di masanya dan melakukan perjalanan ke berbagai daerah untuk memperdalam pengetahuan agamanya. Setelah menimba ilmu di berbagai tempat tersebut, Syekh Yusuf kembali ke Goa dan aktif mengajar serta menyebarkan Islam.

Namun kecewa dengan kondisi syariat Islam di Goa yang mulai luntur, Syekh Yusuf kemudian memutuskan untuk hijrah ke Banten. Di Banten, ia diterima baik oleh Sultan Ageng Tirtayasa dan diangkat menjadi ulama istana. Syekh Yusuf berperan penting dalam pengembangan dan pembinaan masyarakat Islam di Banten, di mana ia juga aktif dalam kegiatan dakwah dan pengajaran agama Islam. Namun tidak lama, hubungan antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan Belanda semakin memanas. Syekh Yusuf, yang tidak ingin terlibat dalam konflik politik, terpaksa harus berjuang mempertahankan diri. Setelah Sultan Ageng Tirtayasa wafat, Syekh Yusuf terus melanjutkan perjuangannya. Sayangnya, ia kemudian ditangkap oleh pihak Belanda dan dibuang ke Sri Lanka. Pengasingan tidak menyurutkan semangat Syekh Yusuf dalam berdakwah. Ia tetap aktif mengajar agama kepada para tahanan lainnya. Setelah beberapa waktu, Syekh Yusuf dipindahkan ke Cape Town, Afrika Selatan. Di sana, ia juga melanjutkan kegiatan dakwanya dan berhasil menarik banyak orang untuk memeluk agama Islam dan juga membangun komunitas Muslim yang kuat.

di Cape Town pada tahun 1699 dalam usia 72 tahun. Meskipun telah meninggal dunia, namun pengaruh Syekh Yusuf tetap terasa hingga saat ini. Beliau dianggap sebagai salah satu tokoh Islam yang paling berpengaruh di Nusantara dan di Afrika Selatan. Jejak-jejak perjuangannya masih dapat ditemui di berbagai tempat, seperti makamnya di Makassar dan masjid-masjid yang didirikannya. Syekh Yusuf tidak hanya dikenal sebagai seorang ulama alim, tetapi juga sebagai seorang pemimpin yang inspiratif. Beliau berhasil menyatukan umat Islam di berbagai daerah yang berbeda-beda latar belakang. Salah satu kontribusi terbesar Syekh Yusuf adalah dalam bidang pendidikan. Beliau mendirikan banyak pesantren dan sekolah agama untuk mencetak generasi muda yang berilmu dan berakhlak mulia. Dalam bidang sosial, Syekh Yusuf juga sangat aktif. Beliau memberikan perhatian yang besar kepada kaum lemah dan miskin. Beliau juga berperan penting dalam penyelesaian konflik dan perselisihan di tengah masyarakat. Warisan terbesar dari Syekh Yusuf adalah semangat juang yang tinggi dalam menyebarkan agama Islam. Beliau mengajarkan pentingnya ilmu pengetahuan, toleransi, dan persatuan umat. Ajaran-ajaran Syekh Yusuf masih sangat relevan hingga saat ini dan dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda dalam menghadapi tantangan zaman. Makam Syekh Yusuf di Kota Makassar menjadi tempat ziarah bagi umat Islam dari berbagai penjuru dunia. Kisah hidup dari Syekh Yusuf merupakan bukti nyata bahwa agama Islam dapat menjadi kekuatan yang sangat besar dalam menyatukan umat dan

94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, bersama Irsan Saputra kembali menemani Anda. Dan berikutnya akan kami hadirkan drama radio dengan judulnya Wa Ambe dan Ikan-Ikan, diproduksi oleh rekan-rekan kami dari RRI Kendari, untuk menemani Anda di Jumat malam hari ini, 28 Agustus 2026.

adalah anak yang paling kecil di antara teman-temannya. Waambe belum bisa berenang, tapi dia sangat suka bermain di pinggir dermaga. Kali ini, Waambe punya pengalaman menangkap ikan bersama teman-temannya dalam kisah Waambe dan Ikan-Ikan. Selamat mengikuti.

0: Apa?
1: Itu, coba lihat laut.
2: Wah, air lautnya surut, surut.
0: Itu, coba lihat ke laut. Ayo, ayo, kita ke laut cepat.
2: Tunggu, tunggu saya.
1: Ayo, Waambe, cepat. Nanti udah lari ikannya.
3: Sampainya di tepi laut yang dangkal, Waambe dan kawan-kawannya merasakan lembutnya pasir di telapak kaki. Ada yang melompat-lompat kegirangan, ada yang duduk, bahkan ada yang langsung mencelupkan diri.
0: Hore, aku bisa lompat-lompat.
2: Lihat, aku bisa duduk di tengah laut. Dingin.
1: Waambe, sini airnya hangat.
2: Enak sekali ya. Biasanya saya cuma lihat di dermaga saja. Sekarang kok bisa main di sini? Nggak usah takut, airnya cuma selutut, Ji.
1: Iya, pas laut surut begini, kita bisa main sepuasnya. Nggak akan ditenggelam.
0: Ayo kita cari ikan. Saya lihat banyak ikan di sekitar karang.
2: Ikan? Di mana? Mau lihat?

0: Waambe dan kawan-kawannya mengendap-endap mendekati batu karang. Mereka berpindah dari satu batu ke batu lainnya untuk menangkap ikan yang terjebak.
1: Pelan-pelan, lihat itu. Banyak sekali ikan kecil di balik batu.
2: Yang hitam-hitam itu. Lihat, berenang ke kiri, ke kiri, ke kanan.
1: Saya siap menangkap. Satu, dua, tiga. Duh, lepas. Gagal ya. Oh, ikan-ikannya licin sekali.
3: Harus lebih cepat. Ayo kita cari di tempat lain.
2: Satu, dua, tiga. Buka, Waambe. Tunjukkan.
1: Siap. Kamu lihat tanganku, nah. Satu, dua, tiga. Nah, lihat.
4: Wah, ikannya lompat.
2: Iya, ikannya kabur.
3: Ide, ikannya masuk lagi ke laut.
1: Ya, ikanku. Kenapa kalian tiba-tiba datang? Jadinya ikannya datang berlompat nih lagi.
3: Aduh, maaf Waambe. Kita terlalu ramai karena mau lihat ikannya.
2: Iya, maaf. Kita tidak sengaja bikin ikannya kaget.
3: Jangan sedih, Waambe. Nanti kita pergi tangkap lagi, nah.
1: Tapi tadi sudah dapat. Bagusnya nih warnanya.
3: Waambe, ada ideku. Bagaimana kalau kita jadikan baju kita sebagai jaring?
1: Maksudmu, Rin?
3: Begini, kita buka baju kita, lalu kita rentangkan. Terus kita dijadikan ikan kecil pakai baju itu. Bagaimana?
2: Wah, bisa juga ini, Murin. Seperti jaring besar, kan?
1: Iya, ayo lepas bajunya.
3: Lihat itu, ada kumpulan ikan kecil.
1: Siap! Saya sudah siap nih dengan bajuku.
2: Dapat.
1: Ayo kita kepung. Waambe, kau di sana. Budi, kau di sini.
2: Aku dapat 3 ekor di bajuku.
1: Aku juga. Lihat, bajuku penuh.
5: Saya dapat juga. Lihat, bajuku basah. Tapi ada ikannya.
3: Waambe, masukkan cepat ikannya ke gelas plastik. Ambil gelas yang terapung itu.
1: Gelas plastik? Yang ini?
2: Iya, itu. Masukkan ikannya.
1: Masuk kok. Yeay.

0: matahari pun mulai tenggelam. Wa'ambe dan kawan-kawannya sudah lelah bermain. Mereka bergegas pulang dengan penuh sukacita.
1: Weh, lihat nih, saya dapat 3 ekor ikan. Aman nih semua di gelas.
2: Aku dapat 5.
3: Saya 4.
4: Aku juga 3. Kita dapat banyak sekali hari ini.
1: Hari ini seru sekali nih. Saya saja yang belum bisa berenang, saya bisa tangkap ikan. Terima kasih nah teman-teman. Saya senang sekali.
4: Besok kita main lagi nah, kalau air lautnya surut lagi.
2: Kalau begitu, kita pulang sekarang. Sudah mulai gelap, nanti kita kemalaman.

Wa Ambe pulang dengan hati gembira. Hari itu dia belajar bahwa meskipun dia kecil dan belum bisa berenang, dia tetap bisa bersenang-senang dan merasakan keajaiban laut bersama teman-temannya. Persahabatan dan kebersamaan membuat segalanya menjadi menyenangkan. Demikianlah Wa Ambe dan Ikan-Ikan, persembahan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, bekerjasama dengan RRI Kendari. Drama kali ini dimainkan oleh Dila sebagai Wa Ambe, Vera sebagai Rina, Riani sebagai Ika, dan Aska sebagai Budi. Teknik rekaman, Rizky Morris. Ilustrasi musik, Hanafi. Narator, Adinda. Dan sutradara, Dimas Ananta. Sampai jumpa dalam drama radio berikutnya.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, berikutnya kami hadirkan untuk Anda informasi terkini.
1: Info terkini.
0: Baik pendengar, di informasi terkini kami hadirkan untuk Anda laporan dari kontributor kami, Dahlan Abu Bakar, yang akan melaporkan acara ramah tamah Pesta Rakyat HUT ke-81 Proklamasi Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan laporannya, Pak Dahlan.
2: Ya, ya, terima kasih. Para pendengar, selamat malam.
3: Dalam hal ini, pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Keuangan Pak Bunda ya, bahwa harus sama Andrea. Saya kemarin meminta izin waktu saya di Jakarta bersama Pak Wali, saya sampaikan, Pak, kenapa harus dipindahkan ke Taman Andrea? Biar nih, kata kami, masyarakat yang betul, biar nih. Dia kalah matomi. Karena waktu saya, waktu pernah masih ingat Bapak Ibu, pelantikan kepala sekolah di TPA, tahun berapa waktu zamannya Pak Andrea? Dibuka tengahnya, kemudian ditinjau tengahnya orang melaksanakan pelantikan kepala sekolah. Saya dulu-dulu di Cendrawasi, sementara dibuka itu tengahnya di Perlu pakai kapata. Saya dulu di Cendrawasi, ada orang di samping itu jadi yang begini. Nah, untuknya itu sampai di kampung, saya tidak pernah dari ini. Tahu itu baru diurangkan satu hari. Iya, nah kita ini berpuluh-puluh tahun tidak pernah mengeluh, betul? Iya, jadi makanya saya bilang sama pemerintah pusat, kenapa saya kan di Manggala, karena kami membuat sejamu kalau kita ditinggal. Ada beberapa pertimbangan bu, kalau PSL-nya di Manggala. Ada beberapa pertimbangan kalau PSL-nya di Manggala. Pertama, biaya akomodasi atau biaya operasional memindahkan kata ke Taman Andrea, itu tidak ada lagi, kata langsung saja dibakar. Yang kedua, di Manggala begitu berdiri perusahaan, bu, maka akan menyerap namanya tenaga kerja. Akan menyerap yang namanya tenaga kerja yang kemudian bisa bermanfaat. Kenapa? Karena PSL itu bu, tidak mengganggu masyarakat. Karena tidak ada yang namanya pencemaran. Karena pembakarannya tidak pakai asap, tidak ada asapnya yang keluar. Karena pembakarannya dilaksanakan itu kurang lebih minimal 800 derajat, jadi tidak ada langsung bangun, tidak ada polusinya. Makanya kenapa saya pertahankan untuk dilaksanakan di Manggala, sehingga sampai dengan detik ini masih dalam proses. Jadi kalau khusus untuk pemilihan sampah, laksanakan mungkin saja dulu tawarkan. Satu itu dong, RTRW ya dikisah sama Ibu Nurani yang kalau kita tidak laksanakan. Ya paling tidak ini juga kebaikan untuk kita semua. Karena TPA kita sudah tidak mampu menampung tuh. Tidak mampu menampung sampah di Kota Makassar dengan kapasitas seperti itu. Makanya tahun ini kita menambah anggaran untuk penambahan anggaran TPA. Karena di TPA itu banyak lahannya orang yang tertutupi sampah. Banyak lahannya masyarakat yang tertutupi sampah sehingga masyarakat protes kepada kita. Kalau kau tidak bayar kita tanah ini kami tutup ini TPA. Coba bayangkan kalau tidak ada pembuangan sampah, di mana mau dibuat sampah? Satu hari saja 1,000 ton sampah di Kota Makassar. Nah kalau ini berserakan 1,000 ton per hari, satu bulan mau 30,000 ton, maka masyarakat Makassar pasti akan bau sampah di mana-mana. Nah itu mungkin beberapa hal yang penyampaian yang saya mau sampaikan kepada kita semua. Yang kedua terkait dengan penganggaran kita. Kalau misalnya di DPRD Kota Makassar ini ada beberapa proses penganggaran yang sangat luar biasa kita anggarkan. Tahun ini memang di beberapa media dinyatakan bahwa ada beberapa anggaran yang tidak bisa berjalan, tapi insya Allah kita akan alihkan di anggaran perubahan untuk kegiatan kemasyarakatan. Karena kenapa? Ini adalah menjadi atensi APH supaya untuk tidak dilaksanakan karena ada kesalahan administrasi, ada kesalahan proses sehingga sekarang harapan kita hanya 40%. Coba bayangkan bu, 5,4 triliun atau dulu ada nama kantor yang baru bergulir ke masyarakat baru 40,8%. Berarti ada sekitar 59,2% belum berjalan di Kota Makassar anggaran APBD kita. Sehingga memang ekonomi kita melemah, apalagi kita lagi mengurangi namanya PKD, dana transfer pusat. Kita mengalami pengurangan kurang lebih 502 miliar pengurangannya, sehingga itu tidak bisa dinikmati oleh masyarakat. Dan alhamdulillah, bertahun ini, baru-baru ini, minggu lalu, pemerintah pusat mengeluarkan instruksi untuk menambahkan dana transfer kita. yang dikurangi kemarin 503 miliar sekarang dikasih 100 miliar pengembalian kembali. Jadi pengurangannya sisa 403 miliar. Dan itulah yang sementara kita godok ini untuk masuk anggaran perubahan supaya kita bisa memanfaatkan kegiatan itu masuk di kegiatan kemasyarakatan, khusus untuk masyarakat kita, apalagi di Kota Makassar ini. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan kepada kita. Terakhir ada tadi Pak Gur Sedito yang kudengar itu lebih dari 20 juta dananya. Iya, pengeluaran 19.500.000. Mobil pembumbaran panitia baru 500.000 mana. Iya, jadi saya dipukul. Iya, biar negara pun tambah-tambah, tapi kan tidak banyak ini, insya Allah ya. Nanti saya mau tambah lagi lagi yang berkasih. Yang tadi beroncal lagi yang sedikit banyak. Coba bayangkan setiap RW di Manggala dengan tanah tuang, kalau semua rata begitu, hancur itu sama dengan caleg di ulang. Tapi tidak apa-apa, sudah ini kecintaan saya, dan terkhusus untuk di sebelah, kalau saya tidak bisa anggarkan di anggaran perubahan ini, insya Allah di anggaran pokok, saya usahakan anggarkan. Dan ini janji saya di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Komplek Kumhat, berkenang, saya janji kepada kita, maksudnya insya Allah, mudah-mudahan kalau tidak khusus untuk anggaran perubahan, tapi untuk anggaran perubahan itu agak rumit, agak rumit karena waktunya pendek sekali. Jadi kalau kegiatan fisik di perubahan itu agak susah. Tapi kalau untuk anggaran pokok 2027, insya Allah saya kasih bersamaan dengan beberapa tempat di Kecamatan Manggala untuk supaya saya bisa atasi yang saat yang di belakang yang dilanjutkan oleh pemerintah kota. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan kepada kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjaga.
4: Mohon berkenan Bapak mungkin untuk tidak meninggalkan mimbar, karena setelah ini kita akan memasuki sesi pemberian hadiah dalam cabang lomba pedah hias, azan, dan juga mewarnai. Baik, untuk mengumumkan nama pemenang, saya akan memanggil Ibu Fitri untuk mengumumkan nama pemenang.
5: Ya, terima kasih ya.
6: NKRI harga mati.
5: Saya akan membacakan juara-juara lomba. Yang pertama lomba sepeda hias ya. Seperti yang kita lihat hasilnya di depan kita ini. Yang pertama yaitu juara ke-6 atau harapan 3 dari RT 6 atas nama Besari. Silakan naik ke panggung. Apa yang mau kiri?
7: Tanya.
5: Kemudian harapan 2 oleh Rizani dari RT 6 juga. Silakan ke panggung. Apa yang mau kiri? Juara harapan 1 atas nama Walid dari RT 01. Silakan. Juara ketiga yaitu Ryan dari RT 06. Kemudian juara kedua atas nama Wildan dari RT 03. Dan juara pertama yaitu Abra dari RT 03. Mana kesempatannya?
8: Baik, Abra.
5: Ya.
8: Ya, Bapak.

0: Terima kasih semua yang di panggung tidak meninggalkan panggung ya. Sebenarnya kami akan ganjakan juara lomba lantunan azan. Juara tiga yaitu Rangga. Yang kedua adalah Mujabar. Dan juara pertama adalah Alfian. Silakan naik ke panggung. Mantap
1: kenapa? Juara satu, kalau tidak disingkat, tadi saya dipoto.
0: Yang lomba azan. Satu. Ya yang lomba azan. Kak, itu per satu lagi untuk yang lomba azan. Iya, minta tolong. Yang lomba azan. Yang juara pertama Alfian.
2: Baik.
0: Atau yang mewakili?
2: Iya. Rekan Dahlan.
0: Dari RT 04.
2: Rekan Dahlan.
0: Mungkin Ketua RT-nya bisa wakili. Ketua RT.
2: Rekan Dahlan. Baik pendengar, tadi telah kita dengarkan bagaimana sambutan yang diberikan oleh Wali Kota Makassar di dalam rangkaian acara Ramadhamah Pesta Rakyat HUT ke-81 Proklamasi Republik Indonesia bersama dengan rekan kontributor kami Dahlan Abu Bakar.

satu, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
1: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
3: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Yang baru waktu dengar Anda kembali di edisi hari ini, ada masih bersama

0: satu pena.
1: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ngobras ngobrol bareng komunitas pendengar. Berikutnya Irsan hadirkan untuk Anda ada aksi Indonesia Muda yang akan dipandu oleh rekan saya Rizna Supraptyo untuk menemani Anda di obrolan komunitas untuk edisi hari ini. Kemarin kan Irsan udah hadirkan nih ya, ada Mas Samba Baiken. Nah kali ini Irsan hadirkan komunitas yang udah pernah hadir bareng kita. Nah jika Anda punya komunitas-komunitas juga yang pengen diajak ngobrol, terus juga bagaimana menceritakan seputar tentang komunitasnya dan memberikan inspirasi kepada kita-kita semuanya, silahkan hubungi kami di WhatsApp di 0821-3333-9440.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Saya Rizna Supratio pendengar menemani Anda dalam perjumpaan kita di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Tentunya kita menghadirkan narasumber yang akan membagikan inspirasi, cerita dan juga motivasinya untuk kita semua. Namun sebelum itu siaran kami dapat Anda dengarkan melalui 94,4 MHz dan juga dapat melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengakses atau mengunjungi media sosial kami baik di YouTube maupun Facebook di Pro 1 RRI Makassar. Pada malam hari ini pendengar, kita akan berbincang bersama dengan komunitas Aksi Indonesia Muda. Ada tiga narasumber yang telah hadir di studio Pro 1. Kita langsung saja menyapa. Halo.
4: Halo Kak Rizna.
3: Iya, selamat malam.
4: Malam juga.
3: Gimana kabarnya hari ini?
5: Oke, kalau aku baik aja sih Kak.
3: Oke.
4: Alhamdulillah baik. Sampai saat ini
6: saya baik banget.
3: Baik semua. Baik banget ya. Perjalanan kesini aman?
4: Aman.
3: Jadi kita udah bareng dengan Vikram Azhari selaku Koordinator External Relation. Kemudian juga ada Sri Rahmaniar selaku Treasurer of Aksi Indonesia Muda. Dan juga ada Ansar selaku Staff Human Resource Development. Wow, luar biasa nih ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai komunitasnya Aksi Indonesia Muda, bisa terlebih dahulu diperkenalkan dirinya masing-masing. Dari Vikram dulu.
4: Halo teman-teman, perkenalkan saya Vikram Azhari, lebih akrabnya disapa Saka. Di Aksi Indonesia Muda kebetulan saya sebagai Koordinator External Relation. Sekarang saya berkuliah di Universitas Islam Makassar, Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum. Sekarang saya sudah semester 6.
3: Udah ya?
4: Yeah.
3: Oke, sekarang ke Niar.
7: Nama aku Sri Rahmaniar, biasa dipanggil Niar. Kalau kuliahnya sendiri di Unhas, jurusan Biologi dan semester 6 juga.
3: Silakan Ansar.
8: Oke, terima kasih Kak. Perkenalkan, saya Ansar. Saya dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Kewirausahaan.
3: Oke, variatif ya.
8: Iya.
3: Beda-beda ya kampusnya.
8: Betul.
3: Semester berapa Ansar?
8: Semester 4.
3: Oh, semester 4. Iya. Wow. Wow, paling muda ya. Oke, nah terus ini kita bahas mengenai Aksi Indonesia Muda. Mungkin bisa diceritain dong sebenarnya itu Aksi Indonesia Muda komunitas yang bergerak di bidang apa sih?
4: Menurut pemahaman saya tentunya, selama hampir beberapa bulan di Aksi Indonesia Muda yang saya ketahui, Aksi Indonesia Muda itu merupakan salah satu komunitas anak muda di Kota Makassar yang bergerak di pemberdayaan masyarakat marginal, pemberdayaan komunitas sosial, serta kita punya salah satu wilayah di Jalan Dangko, yaitu Kampung Ekskusta. Itu wilayah binaan kita. Jadi tiap beberapa kali seminggu kita bakalan melakukan pendidikan informal di sana.
3: Oke, gitu ya. Nah, kalau selain itu tadi ada memang wilayah tempat pemberdayaannya, mungkin bisa dijelasin juga ada kegiatan-kegiatan apa aja sih di Aksi Indonesia Muda, Niar?
7: Oke. Sebelumnya Kak, ini aku konfirmasi dulu ya. Sebenarnya Aksi Indonesia Muda itu sudah berdiri sejak tahun 2012.
3: Oh, wow.
7: Ya, udah cukup lama sebenarnya dan alhamdulillahnya itu udah
5: masih bertahan lah sampai ya, sekarang. Iya, ya, tetap eksis sampai sekarang. Dan juga pengurus-pengurusnya di Aksi Indonesia Muda berganti tiap tahun.
3: Oh, ada regenerasi ya, terus
5: betul
3: ya.
5: Oke, kalau untuk programnya sendiri Kak, banyak sebenarnya. Kami juga ada program utama yang tadi udah dijelasin sama Kak Fikram mengenai mengajar di Dangkop, pendidikan informal. Dan juga kami ada program volunteering. Program volunteering itu juga diadakan tiap tahun. Dan insya Allah tahun ini nanti bulan 7 akan diadakan di pulau. Lebih tepatnya di Pulau Laya, Kabupaten Pangkep.
3: Keren banget ya. Nah, ini kan tadi juga sempat dijelasin sama Niar kalau setiap tahunnya tuh ada regenerasi ya. Mungkin bisa dijelasin juga gimana sih alurnya gitu buat yang mau bergabung di Aksi Indonesia Muda gitu, Ansar.
8: Oh, mungkin dari saya pertama itu jadi kan dibilang dari Kaniar untuk mau join IMOF. Jadi dulu tuh pertama kami membuat kayak semacam volunteer untuk di pulau atau di desa seperti itu. Nah, terus tuh kami melakukan juga observasi kayak ketika sudah ikut IMOF nanti kami buka juga untuk pengurus gitu, namanya IMOR. Aksi Indonesia Muda open
4: recruitment
8: ya, seperti itu.
3: Nah, informasinya itu bisa didapatkan dari mana aja sih?
8: Dari Instagramnya AIM. Kami juga melakukan kayak promosi ke grup-grup begitu.
3: Nah, mungkin bisa diceritain dong awal mulanya teman-teman nih gimana bisa gabung di Aksi Indonesia Muda, Miar.
5: Kalau aku Kak, sebenarnya udah lama sebenarnya bergabung di AIM dari tahun 2023. Dan sekarang kebetulan juga masih bertahan dan masih sangat ingin bertahan di AIM. Iya, karena sebenarnya udah dua periode lah.
3: Lama juga
5: di AIM. Awal kenal AIM itu dari ikut gimana ya, dari Instagram kali Kak. Lupa, tapi intinya dari Instagram. Aku lihat ada flyernya yang diupload oleh AIM di Instagram, makanya aku coba-coba join. Dan pada tahun itu 2023 kan aku juga masih bisa dibilang masih maba, jadi masih mencari-mencari lah. Kayaknya dapat AIM dan alhamdulillahnya AIM-nya juga welcome dan hangat banget dalam.
3: Keren sih ya kalau udah ada testimoni kayak gini. Biasanya memang di dalam komunitasnya itu positif gitu, sirkulasi di dalamnya juga sangat mendukung. Nah, kalau Fikram sendiri gimana sih awal mulanya?
4: Awal mulanya mungkin sama dengan Kaniar. Saya pertama kali kenal AIM itu dari flyer di Instagram. Terus saya iseng lah. Pertama kali saya daftar AIM itu di Aksi Indonesia Muda Open Volunteer. Pertama kalinya saya kenal AIM itu pas Open Volunteer-nya bersama dengan Kansar. Jadi dalam rangkaian volunteering itu kita dibagi per kelompok untuk, karena dalam kegiatan volunteernya bakalan ada 3 kelompok, yaitu pertama kelompok dari pendidikan, yang kedua itu kesehatan dan lingkungan. Kebetulan pada saat itu saya ada di kelompok pendidikan dan itu lumayan berkesan sekali untuk saya, karena kita berbaur, berbagi cerita dengan adik-adik di pelosok sana. Kalau misalnya belajar itu semenyenangkan itu, supaya mereka punya ketertarikan sendiri kalau misalnya ternyata beda nuansa belajarnya kalau misalnya kita ada mahasiswa yang datang di pelosok, ternyata beda gitu. Dan itu yang menjadi penghantar saya, kayaknya saya harus ikut kepengurusan selanjutnya di Aksi Indonesia Muda. Maka dari itu saya daftar AIMOR, Aksi Indonesia Open Recruitment, dan akhirnya jadi pengurus sekarang.
3: Nah, kalau di Aksi Indonesia Muda sendiri sebenarnya ada batasan untuk ini gak sih, masa kepengurusannya? Kan biasa kok organisasi itu kan ada kayak 1 tahun menjabat, 2 tahun menjabat. Kalau di AIM sendiri gimana sih?
8: Kak, kalau untuk AIMOR sendiri kepengurusan itu mulai dari bulan November. Nah, jadi itu kami melakukan 2 bulan untuk kayak cocok gak nih pengurusnya ini yang baru, seperti itu.
3: Oke.
8: Okay. Jadi kami kayak rekrut dia, tapi ada seleksinya dalam 2 bulan. Oh. Mengikuti rangkaian kegiatan yang ada nanti.
3: Di trial dulu gitu ya? Iya. Ternyata bisa di trial juga ya.
8: Oh. Terus nanti dilakukan pelantikan, yeah. Nah itu dinyatakan lolos sudah, Kak.
3: Nah, oh iya, kalau Ansa sendiri gimana sih awal mulanya bisa bergabung di AIM?
8: Kalau saya juga sama seperti Kak Fitra. Mm-hmm. Pertama itu saya juga lihat flyer begitu, kayak wah menarik ini kegiatannya. Mm-hmm. Kayak ada teman yang ngepost begitu di IGS. Terus tuh saya iseng-iseng daftar begitu. Wah ini kegiatan kayak berdampak untuk orang lain seperti itu.
3: Oke.
8: Okay. Saya kebetulan juga punya prinsip di Makassar tuh ingin berguna untuk orang lain.
3: Wow, keren.
8: Terus tuh saya daftar.
3: Iya.
8: Yeah. Iseng-iseng daftar. Wah ternyata orangnya dalam humble juga ya, kayak beda dari organisasi lain.
3: Okay.
8: Kayak di himpunan atau semacamnya, ini beda. Ini komunitas. Jadi kayak semua tuh dianggap keluarga seperti itu. Apalagi di Aksi Indonesia Muda, kami semua merangkul satu sama lain seperti keluarga seperti itu. Jadi itu yang membuat saya untuk join juga di AIMOR, Aksi Indonesia Muda Open Recruitment. Jadi pengurusnya itu dalam jangka setahun. Jadi bisa juga ikut periode sampai 3 kali atau semacamnya.
3: Oke. Nah ini kan berarti teman-teman yang masih bertahan di Aksi Indonesia Muda kan hasil dari trial itu sendiri ya.
4: Betul.
3: Selama 2 bulan ya.
4: Yeah.
3: Berarti ini menunjukkan kalau memang ada hal-hal yang harus diikuti, kemudian juga lumayan ini ya strict juga gitu, harus benar-benar komit. Mungkin bisa diceritain gimana sih apa-apa aja yang harus dilakukan supaya bisa masuk gitu menjadi anggota resmi dari AIM.
5: Oke, kalau dari aku Kak, untuk bisa jadi anggota resmi dari AIM, tentu saja kita harus balik dulu ke pribadinya. Apakah kita memang mau komit dan aktif di organisasinya?
3: Oke.
5: Okay. Iya, karena sebenarnya yang kami butuhkan itu teman-teman yang bisa aktif dan juga memberikan ide-idenya yang luar biasa mungkin yang belum pernah kami temui sebelumnya dari teman-teman AIM. Jadi teman-teman di luar juga bisa daftar dengan memberikan saran-saran ide untuk mengembangkan lagi pendidikan di luar.
3: Oke, jadi tempat bertukar pikiran juga gitu kan. Nah, terus ini kan biasa ya yang jadi problem apalagi mahasiswa berkomunitas tuh manajerial waktunya.
4: Iya, betul.
3: Apalagi kalau misal kayak aduh, udah perkuliahan nih ya, terus tugasnya lagi, terus komunitas lagi, gimana sih caranya, Fikram, manage-nya?
4: Kebetulan pada saat pertama kali saya kenal Aksi Indonesia Muda itu pada saat saya di semester 3.
3: Okay.
4: Jadi semester 3 menuju semester 4. Jadi sebenarnya saya sempat menjadi pengurus di kampus. Pernah tuh bergelut di organisasi-organisasi kampus yang lumayan lumayan dapat bisa dibilang tekanan sih sebenarnya, harus hadir rapat lah dan sebagainya. Setelah selesainya masa periode di kampus itu, saya tuh cari lagi lah kira-kira di luar itu ada enggak sih komunitas-komunitas yang kita bisa jadi pengurus, kita bisa melakukan dampak ke masyarakat, dan ternyata ada di Aksi Indonesia Muda. Kebetulan pada saat itu juga kesibukan saya kebetulan hanya Aksi Indonesia Muda, jadi lumayan mudah untuk memanage waktu itu, paling dari ngampus doang. Terus kalau misalnya ada rapatnya Aksi Indonesia Muda ya hadir.
3: Okay.
4: Tapi akhir-akhir ini karena kebetulan lumayan bergelut juga di luar, jadi kayak lumayan pusing nih kira-kira yang mana dulu ya yang harus dihadirin. Itu, ya salah satunya itu yang menjadi kendala.
3: Okay.
4: Tapi bagaimanapun kita kalau misalnya ada momen tertentu di mana Aksi Indonesia Muda itu punya ki rapat yang urgent banget. Nah hal itu yang menjadi patokan kita kalau misalnya oh kayaknya kita harus hadir deh di sini.
3: Okay.
4: Walaupun memang di luar itu ada kegiatan lain, jadi lebih ke memprioritaskan sesuatu yang urgent terlebih
3: ada
4: dahulu.
3: Ada skala prioritas.

0: kayak yang bisa-bisa aja begitu karena waktunya semua enggak sama seperti itu.
1: Oke.
0: Terus tuh biasa diadakan juga dekat-dekat di tengah-tengah Makassar. Jadi semua bisa datang seperti itu, Kak. Kalau hektiknya tuh dekat-dekat ini ada pendaftaran IMOF. Nah, ini dijalankan oleh program kerjanya HR sendiri. Nah, itu yang di Pulau Layang gitu.
1: Itu ya,
0: volunteer-nya
1: ya.
0: Nanti
1: dalam waktu dekat.
0: Iya.
1: Bulan berapa kalau boleh tahu?
0: Bulan 7.
1: Iya. Tapi kok IMOF ini sendiri sebenarnya yang boleh berkontribusi bukan cuma dari Aksi Indonesia Muda aja kan?
0: Tidak, karena namanya volunteer jadi boleh semua ikut seperti itu.
1: Gitu.
0: Nah, nanti ada lagi seleksi IMOR rekrutmen. Nah, itu yang IMOF boleh ikut, yang di luar juga boleh ikut begitu.
1: Wow, keren banget lah. Terus ini bisa gak sih diceritain juga pengalaman-pengalaman selama mengikuti komunitas Aksi Indonesia Muda yang paling berkesan ya, dari Niar?
2: Yang paling berkesan tentu saja pas ini sih Kak, kalau dari aku pas awal daftar. Karena itu berkesannya karena di pulau.
1: Oke.
2: Tapi beda pulau sama yang akan nanti dilaksanakan. Ini pulaunya di Pangkep juga, tapi nama pulaunya itu Pulau Satando.
1: Oke. Apa yang bikin berkesan? Apakah hanya karena di pulaunya melihat view indah atau gimana nih?
2: Ya, salah satunya sih ya karena melihat view indah. Dan juga program-program kegiatan yang kami laksanakan di sana tuh kayak sangat berkesan. Karena kita berinteraksi langsung dengan anak-anak dan teman-teman yang ada di Pulau Satando. Dan juga kalau aku pribadi merasakan hangatnya teman-teman yang baru kenal, habis itu langsung dibawa ke pulau. Jadi bagaimana caranya kita untuk bisa merangkul satu sama lain pas di sana.
1: Nah, kalau Fikram sendiri?
3: Hal yang berkesan ya, Kak? Tentunya hal yang berkesan itu pada saat saya mengikuti volunteer Aksi Indonesia Muda. Karena kebetulan pada saat itu saya sebagai ketua panitianya juga. Jadi lumayan ada tuh momen yang kayak harus banget memanage kepanitiaan ini. Padahal pada saat itu betul-betul saya pertama kali jadi ketua panitia tiba-tiba. Jadi lumayan punya pengalaman untuk merangkul teman-teman. Entah itu menanyakan kabarnya, kok gak aktif nih. Nah, kayak gitu tuh yang lumayan berkesan. Nah, salah satu yang berkesannya itu kebetulan sama saya, yaitu pada saat volunteer keberangkatan. Pada saat itu kebetulan kita di pelosok, yaitu di salah satu desa namanya Dusun Cindako, di Maros. Kita melakukan perjalanan menggunakan motor itu sekitar 1 jam setengah. Dilanjut kita naik motor untuk mendaki ke Dusun Cindakonya. Itu lumayan memakan waktu karena kebetulan nanjak. Terus perjalanan juga lumayan trouble karena jalanannya rusak. Jadi motor juga lumayan
1: lumayan dipaksa
3: banget motor untuk naik ke atas. Dan lumayan banyak juga trouble-nya. Ada kadang tiba-tiba motornya teman yang tiba-tiba kempes di tengah jalan. Itu yang menjadi berkesan sih sama saya, perjalanan untuk melakukan berdampak ke wilayah itu sebenarnya yang membuat saya berkesan.
1: Wow, nah kalau Ansar sendiri apa sih yang membuat berkesan sejauh ini?
0: Kalau dari saya, Kak, berkesannya itu teman-teman yang ada di Aksi Indonesia Muda. Nah, itu berkesan sekali untuk saya karena saya juga banyak belajar di dalamnya. Orang-orangnya juga di dalam welcome banget, seperti keluarga, seperti itu. Jadi kayak semua kegiatan yang ada di Aksi Indonesia Muda itu berkesan untuk saya.
1: Jadi memang dari dalamnya pun itu udah memberikan kehangatan, memberikan tempat gitu ya, benar-benar bertukar pikiran gitu. Keren banget, jadi penasaran nih. Tapi ada batasan usianya gak sih untuk yang join di Aksi Indonesia Muda?
2: Ada.
1: Dari umur berapa?
2: Dari umur 17 sampai 25 tahun.
1: Oh, masih bisa lah ya.
2: Masih bisa ya.
1: Tapi ini kalau boleh tahu ya, Aksi Indonesia Muda tuh dalam menjalankan program-programnya memang mandiri atau juga jalin kerjasama? Mungkin ada dengan komunitas lain kah? Atau dengan pemerintah itu? Ada gak sih?
3: Untuk saat ini, selama berjalannya kegiatan, tentunya kegiatan pribadinya Aksi Indonesia Muda, kayak volunteer ataupun open recruitment ke pengurus,

0: untuk saat ini belum ada tuh kerjasama dengan teman-teman. Paling kerjasamanya kerjasama pada saat kegiatan kayak sama media partner atau sponsorship. Tapi kerjasama dalam jangka waktu kayak setahun, dua tahun itu belum ada.
1: Gitu. Nah ini tadi sempat dibahas ya, namanya sponsorship. Ini kan pasti kayaknya sering banget juga ya, harus bangun kerjasama untuk membantu gitu supaya kegiatan berjalan lancar. Nah kan ini di Makassar utamanya, banyak komunitas lain tentunya juga mereka cari sponsorship gitu kan. Betul. Nah kalau dari Aksi Indonesia Muda sendiri gimana sih sejauh ini, mungkin bisa diceritain gimana pengalamannya gitu membangun komunikasi dengan pihak-pihak yang ingin diajak untuk bekerja sama gitu. Ansar, silakan.
2: Kalau dari Aksi Indonesia Muda itu sendiri, biasa kami itu melakukan kayak membangun sponsor begitu. Jadi kayak ada memang donatur tetapnya seperti itu. Nah, jadi juga kan ini Aksi Indonesia Muda sudah berjalan di 12 tahun ya. 12 tahun. Nah, terus itu juga ada beberapa pendekar. Jadi kami panggil pendekar itu ya, seniornya gitu. Ya, pendekar.
1: Pendekar ya.
2: Kayak yang sudah mantan Aksi Indonesia Muda, yang biasa juga mereka kayak menyumbangkan beberapa dana untuk kami melakukan kegiatan.
1: Nah kalau dari Niar sendiri ya, melihat Aksi Indonesia Muda itu kan sebagai komunitas yang udah lama, 12 tahun, pasti naik turunnya juga walaupun ya beberapa tahun bergabung, ini kerasa banget. Sejauh ini apa sih yang bisa didapatkan gitu untuk bisa terus menjaga semangatnya dari teman-temannya gitu? Apa bentuk supportnya, sering ngelakuin apa gitu di dalamnya?
3: Kalau untuk menjaga semangat dari teman-teman Aksi Indonesia Muda, pastinya kami melaksanakan beberapa semacam kegiatan yang kami adakan khusus untuk anggota kami sendiri.
1: Bisa ceritain dong salah satunya apa?
3: Kalau salah satunya sih mungkin sejauh ini ya kak, makan bersama.
1: Apapun itu kalau makan-makan seru banget.
0: Betul.
1: Tapi ini makan-makannya rutin atau hanya di
3: pada saat ada acara-acara tertentu.
1: Gitu ya. Jadi itu yang bisa mengeratkan lagi gimana di dalamnya gitu. Nah sejauh ini selain itu tadi ya, yang di pulau dalam waktu dekat volunteer, kedepannya ini ada kegiatan apa lagi kalau boleh tahu nih? Bisa di spill dong.
0: Untuk kegiatan kedepannya itu sebenarnya tentu yang saya bilang, di setiap sekali seminggu atau dalam jangka waktu sebulan dua kali kita bakalan melakukan mengajar di Dangko. Terus setiap sekali seminggu itu kita bakalan melakukan pembagian donasi di wilayah Dangko, karena kebetulan yang kita tahu di wilayah sana lumayan beberapa masyarakat lumayan berdampak dari segi tata ruang kota, karena kebetulan mereka penderita ekskusta, jadi lumayan merasa terpinggirkan lah. Jadi kita melakukan donasi berbagi ke wilayah sana. Terus untuk kedepannya dalam jangka waktu beberapa bulan ke depan, untuk saat ini kita masih fokus di kepanitiaan open volunteer sih sebenarnya. Gitu.
1: Gitu ya. Nah ini mau tahu lebih secara pribadi dari teman-teman ya, bisa mewakili juga dari anggota Aksi Indonesia Muda itu sendiri. Selama bergabung di komunitas, hal apa sih yang terasa gitu perubahannya secara pribadi? Pasti kan ada ya. Nah dari Niar dulu deh.
3: Kalau dari aku kak, hal yang sangat dirasa tentunya itu dalam hal speaking sih kak. Iya, dalam berani berbicara di depan umum, terus manajemen waktunya, terus bagaimana kita jadi apa ya, ngatur kegiatan biar bisa sesuai dengan apa yang diharapkan, manajemen kegiatannya lah, bisa lebih meningkat yang aku rasain.
1: Keren loh. Nah kalau Ansa sendiri?
2: Kalau dari saya, yang perubahan signifikan tuh bisa kayak dekat satu sama lain. Kayak bisa tahu sifat satu sama lain, bertukar cerita. Kayak adalah pendekatan gitu kak. Dan juga saling memahami satu sama lain begitu.
1: Nah kalau
0: kalau dari saya pribadi tentunya Aksi Indonesia Muda ini membawa dampak yang luar biasa sama saya. yang awalnya saya di kampus itu introvert parah.
1: Oh, wow.
0: yang bahkan gak pernah nongkrong setelah mata kuliah, langsung balik pulang ke rumah. Tapi setelah bergabung di Aksi Indonesia Muda ini, saya lumayan bisa mengenal banyak orang tentunya. Okay. Lingkaran pertemanan saya bahkan bukan hanya sekitar kampus saja atau sekitar fakultas saya, melainkan saya bisa kenal teman-teman dari universitas lain malahan.
1: Okay, gitu ya. Jadi memang benar-benar menumbuhkan kepercayaan diri, menambah relasi, networkingnya juga gitu. Nah, tapi mungkin bisa nggak sih diceritain juga pengalaman-pengalamannya, kan kalau misal komunitas banyak orang ya, selisih paham gitu kan pasti ada gitu. Nah, kalau teman-teman sendiri gimana sih cara handle-nya gitu? Apakah memang Aksi Indonesia Muda ini se-friendly itu untuk anggotanya? Okay. Ini saya kayaknya orang lebih jauh ya. Bisa diceritain.
2: Okay, kalau dari saya, saya juga kayak semua kayak saya anggap teman begitu,
1: okay,
2: sama lain, jadi kayak saling terbuka. Okay. Sifat aslinya pun terkeluar di Aksi Indonesia Muda itu sendiri.
1: Okay.
2: Jadi kalau di Aksi Indonesia Muda itu friendly banget kak, sempat kayak orang-orang di dalamnya tuh welcome banget seperti itu.
1: Okay.
2: Jadi tidak ada canggung satu sama lain. Jadi kalau boleh keluarkan sifat aslinya, keluarkan seperti itu.
1: Nah, kalau Vikram sendiri, apakah di Aksi Indonesia Muda ini ada senioritasnya?
0: Tentunya kalau senioritas di Aksi Indonesia Muda itu sangat tidak ada.
1: Oh, sangat tidak ada.
0: Iya. Malahan jujur sangat ramah sekali teman-teman pengurus-pengurus sebelumnya. Contohnya nih kan Niar sangat ramah sekali juga selama kepengurusan ini berjalan. Terus dari pandangan saya pribadi, sebenarnya kalau untuk selisih paham itu tentunya ada.
1: Yeah.
0: Di tiap komunitas itu tentunya ada. Tapi kalau misalnya ada satu atau dua pihak yang selisih paham, yang bakalan menengahi perselisihan ini ada yang namanya tim inti. Tim inti itu meliputi Presiden Aksi Indonesia Muda, wakil presidennya, bendaharanya, dan sekretarisnya. Nah, ini nih yang bakalan menengahi kalau misalnya dalam sebuah kegiatan bakalan ada selisih paham. Jadi kalau misalnya ada dua pihak yang melakukan selisih paham, dilempar tuh ke tim intinya. Terus tim inti yang bakalan mengambil keputusan.
1: Gitu ya. Nah, kalau dari Kak Niar sendiri nih, kan sebenarnya Kak Niar udah banyak menghadapi adik-adiknya yang baru masuk gitu kan.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Mungkin bisa dong diceritain gimana sih rasanya jadi yang bisa dibilang dituakan ya.
0: Iya, betul.
1: Tapi maksudnya masih muda gitu. Bisa diceritain.
3: Okay, kalau masalah ini ya, masalah selisih satu sama lain dari Aksi Indonesia Muda, pastinya ada sih kak. Iya, tapi kita harus dewasa untuk menghadapinya. Maksudnya kalau ada yang masalah antara satu sama lain nih, ada dua orang yang bermasalah, kita gak boleh berpihak hanya pada satu orang saja. Iya, kita harus lihat dari berbagai sudut, berbagai aspek sebenarnya ini akar masalahnya dari mana. Dan seperti tadi yang dibilang oleh Kak Vikram, yang akan menyelesaikannya itu ya kakak-kakak tim inti kak.
1: Jadi memang harus ditanggapi dengan bijaksana.
0: Betul.
1: Gitu ya, tidak boleh berat sebelah. Ini kita sebenarnya masih banyak yang mau saya korek lebih dalam ya. Cuma kita terbatas waktu nih teman-teman ya. Jadi di penghujung ini bisa disampaikan harapan teman-teman ke generasi muda, mungkin juga untuk mengajak untuk bisa bergabung supaya memiliki lingkup pertemanan yang lebih positif, bisa berkegiatan untuk berdampak ke orang banyak. Silakan dari Ansarder.
2: Okay, untuk Aksi Indonesia Muda sendiri, semoga dia bisa menjadi komunitas yang besar di skala nasional.
1: Amin.
2: Dan juga bisa berdampak bagi orang lain. Dan juga bagi berguna bagi masyarakat sekitarnya. Kami juga berfokus di daerah kusta, jadi kami biasa kayak melakukan bagi-bagi donasi di bagian situ.
0: Mungkin saya lebih ke ajakan sebenarnya. Jadi kebetulan untuk mengenal lebih jauh soal apa sih sebenarnya itu Aksi Indonesia Muda dan kira-kira apa kegiatan-kegiatan serunya ke depannya. Gitu sih kak.
3: Terakhir dari Niar. Kalau dari aku kak, mungkin ada teman-teman nih dari Aksi Indonesia Muda sendiri yang dengerin mungkin. Saya mau ini kak, nyampein sesuatu. Jadi teman-teman dari Aksi Indonesia Muda sendiri, kami ada aku sangat berharap supaya teman-teman untuk selalu semangat di Aksi Indonesia Muda, karena dari awal sudah komitmen untuk join di Aksi Indonesia Muda. Jadi harus juga dong diselesaikan sampai akhir. Dan tentu saja lah dampaknya pasti bukan hanya untuk kita, tapi bagi teman-teman yang lain. Dan kalau untuk teman-teman di luar dari yang sudah Indonesia Muda, tadi sudah juga diajak oleh Kak Fikram sendiri untuk join volunteer-nya kami. Dan aku jamin deh nanti volunteer-nya bahkan seru banget, karena bakal dilaksanain di
1: Pulau. Ada jaminannya.
4: Terjamin. Pulang-pulang dapat pengalaman, dapat teman baru. Oke, ada teman nongkrong nantinya gitu kan. Ini Aksi Indonesia Muda ada yel-yelnya enggak sih, atau ada salam-salamnya enggak sih?
5: Ada.
4: Ada. Oke. Untuk penutup ya, bisa. Silakan.
0: Oke, mungkin kalau saya bilang salam aksi, teman-teman bisa bilang salam muda untuk Indonesia.
4: Gerakannya gimana?
0: Salam muda untuk Indonesia.
4: Oke, boleh, silakan dimulai. Okay,
0: 1, 2, 3. Salam aksi.
6: Salam muda untuk Indonesia. Hore.
4: Oke, makasih banyak ya teman-teman untuk waktu dan juga kesempatannya pada malam hari ini. Di pertemuan yang singkat ini udah banyak banget yang kita bahas. Semoga dari obrolan kita bisa memantik semangat teman-teman di luar sana, generasi muda yang lain, untuk bisa juga berdampak. Untuk bisa mencari lingkungan pertemanannya lebih positif. Apalagi kan sekarang tantangannya berat banget kan ya. Kalau gak disupport dari teman-teman yang juga baik, pasti mereka akan kesulitan untuk membawa dirinya gitu ya, kan ya. Oke, terima kasih Fikram, makasih
3: Niar.
4: Oke, sorry. Terima kasih juga Ansar untuk waktu juga kesempatannya. Dan telah tadi pendengar ya, bagi Anda yang ingin bergabung bersama Aksi Indonesia Muda, bisa langsung mengunjungi Instagramnya di Aksi Indonesia Muda. Karena juga akan melakukan kegiatan volunteer dalam waktu dekat. Dan juga Anda dapat mendengarkan siaran kami di 94,4 FM atau melalui aplikasi RRI Digital. Saya Rizna Supratio, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.

rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Lagu yang mengingatkan pada sahabat, keluarga, atau momen-momen indah yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan Ruang Rindu, edisi spesial lagu nostalgia barat pilihan pendengar. Nikmati deretan lagu-lagu legendaris yang pernah menjadi soundtrack kehidupan Anda di era 80-an.

0: dari Coldplay baru saja Irsan hadirkan untuk Anda. Nah, ada siapa lagi nih ya di ujung telepon di 0821 3333 9440. Saya coba angkat di telepon biasanya terlebih dahulu pendengar. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
1: Irsan.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Istrinya Pak Hakim.
0: Istrinya Pak Hakim? Ibu Andi Anisa berarti ya?
1: Iya, betul.
0: Betul. Bagaimana kabar tak? Sehat
1: apa
0: Jiki?
1: Apa kabar tak?
0: Alhamdulillah sehat-sehat.
1: Kita iya.
0: Iya, kenapa itu?
1: Kita iya, apa kabar tak?
0: Oh iya, alhamdulillah sehat.
1: Bucu-bucu.
0: Iya. Masih busuk-busuk Irsan, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ah, kasih Ibu Andi Anisa.
1: Irsan, kasih mie badan ta sama Indah.
0: Kenapa?
1: Kasih mie badan ta sama Mbak Indah.
0: Seandainya bisa ditransfer, ku transfer mie ni lemak-lemakku.
1: Di itu mie.
0: Banyak mie ni ku rasa lemak-lemakku siap dibagi-bagikan. Bu Andi Anisa,
1: yeah.
0: Ada lagu kan, yeah. Lagu-lagu mancanegara.
1: Iya, yeah, mie, lagu apa sih itu deh?
0: Ada lagunya Adele dengan Million Years Ago. Ada juga lagunya Robbie Williams dengan
1: itu mau pertama, mau.
0: Yang pertama mau di, saya siapkan. Menyapa Ki dulu, yeah, untuk siapa, yeah, ini?
1: Yeah. Indah Chopin, Ica Ibone, Pak, yeah, Bobby, Pak Yusuf, Aulia Sur, Puan Gato, Noalam, dan terima mana mi itu di sehat-sehat Jiki.
0: Amin, semoga sehat-sehat Jiko dong.
1: Iya, alam, iya. Esti, siapa lagi? Pak, siapa lagi? Semuanya paling deh, Adesan.
0: Iya.
1: Pesannya buat Pak Hakimku, selamat istirahat. Buat Isan,
0: yeah.
1: Turun-turun badan tadi.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita geser ke WhatsApp dulu pendengar ya. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Puan Datu di Pindrang.
0: Bagaimana?
2: Ini nambah bagi rindu memori lagu.
0: Bagaimana kare baik?
2: Kabar baik.
0: Alhamdulillah.
2: Mui sehat-sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan baik sehat juga. Sehat walafiat, segar bugar. Amin.
0: Amin, amin, amin. Puan Datu Pindrang, bagaimana kabarnya ini?
2: Belum ada hujan. Mudah-mudahan ada hujan dalam waktu dekat ini.
0: Amin.
2: Amin. Sudah sering juga kebakaran lahannya.
0: Oh, banyak, banyak juga. Kepuk anu di sana kebakaran.
2: Iya, kebelahan kebanyakan.
0: Oh, iya, iya.
2: Kayak kebun. Rawa-rawa semua, iya. Itu karena semoga, mungkin karena kemarau.
0: Iya, dia semoga cepat aman di sana kalau begitu.
2: Iya sih, semoga cepat turun hujan juga. Iya.
0: Amin, amin, amin.
2: Lagunya Adele.
0: Lagunya Adele.
2: Amin, ya, sego.
0: Saya siapkan, Kidi. Menyapa Kidi dulu untuk siapa ini?
2: Iya. Menyapa buat Sakir di Bone sama di Kalimantan, Asri Wotu, Arpa di Selayar, Raju Adula di Sewa bersama Bobby. Tika di Sabang ada tadi Andianisa bersama Pak Hakimnya, Sden Lompo, Rama, Arjuna. Pak Barcamin bersama di Tara, Pak Mayani Tasmung, Panjaitan Patikawa, Anas Kawelo, Wahida Matawati, Sinta DMU, Andi Anissa juga tadi, Hendro semuanya, Uki juga, salam dari Puan Datu di Pindrang. Terima kasih Bang Isa Saputra, sia-sia kiwal api, segar bugar.
0: Amin.
2: Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa lagi nih? Kita pindah ke telepon biasa dulu pendengar ya. Assalamualaikum. Ayo terputus. Coba kita kembali. 0821 3333 9440. Halo Pak Yani. Pak Yani, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana karibata ini?
3: Alhamdulillah, sehat-sehat Bung Irsan.
0: Alhamdulillah. Aman-aman di shopping ini Pak Yani?
2: Aman
0: ya. Alhamdulillah.
3: Enggak pernah pi hujan juga ini.
0: Iya sama juga di Makassar ini, aduh. Ah, iya. Kering-kering mi kurasa ini sampai iya, sampai di dompet kering. Kurasa keringnya.
2: Sama-sama di sini.
0: Pak Yani, lagunya siapa diputarkan kini?
3: Iku sama anu. Lagunya Puan Datu.
0: Puan Datu. Di, iya, saya ikutkan Ki kalau begitu. Menyapa Ki dulu untuk siapa ini?
3: Yang berlewat ada Puan Datu sama Yanisa sama Pak An. Siapa lagi itu?
0: Siapa
3: ada
0: lagi?
3: Ada Tika, ada Maya Samba, ada
0: iye.
3: Tika, ada Maya di Gorontalo. Ada Pak Radi, Pak Arjuna, Dimas, Bunda Dewi, ada Asar di Bone, Layasari. Terus Dena Yasir, yang Indrawan, Maimuna Ganing, Waida Matawati, ada Sri Sinta, ada Nurdi Maris, ada Kopi, ada Putri Puan Datu, ada Asri Diwotu, Aldi Daya, ada Ama, Aulia, sama Anto Duri Dendreka, Samprara, dan semua-semuanya.
0: Oke deh.
3: Pengirsang.
0: Yeah.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pindah ke telepon biasa dulu pendengar. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa ini di mana?
4: Arbi Diantang.
0: Bang Ardi Diantang. Oh, Arbi.
4: Iya, Arbi Diantang.
0: Kenapa?
4: Di asrama tunanetra.
0: Kenapa enggak di WA Ki? Biasa di WA Ki?
4: Gantian dulu.
0: Oh, gantian dulu Di.
4: Iya, mumpung ada gratisan
0: ini. Mumpung ada gratisannya, mantap. Bang Arbi.
4: Iya.
0: Bagaimana kabar ini di sana sama teman-teman? Sehat-sehat Ji?
4: Alhamdulillah. Baik-baik.
0: Alhamdulillah. Diantang bagian mana Ki ini biasa Bang Arbi?
4: Di Jalan AMD di dekatnya TPA.
0: Oh, dekat TPA di situ. Oh, ada asrama di situ.
4: Iya, iya.
0: Rame-rame Ki di sana?
4: Ya.
0: Rame-rame Ki.
4: Iya. Rame juga di sini.
0: Ah, rame juga di situ, Di.
4: Asrama Yukartuni namanya.
0: Begitu. Iya, iya.
4: Iya.
0: Bang Arbi.
4: Ya.
0: Lagu mancanegara ini, mau Ki yang mana lagunya?
4: Boleh dibacakan?
0: Boleh. Ada lagunya Robbie Williams dengan Better Man, ada juga Shania Twain dengan From This Moment On, Ronan Keating dengan If Tomorrow Never Come, ada juga Savage Garden dengan I Know I Love You, ada Mandy Moore dengan I Wanna Be With You, ada juga Michael Bublé ya dengan Bublé, Michael dengan Something Stupid, ada Jessica Simpson dengan judul lagunya apa nih? When You Told Me You Love Me, dan lagunya Westlife More Than Words, mau yang mana?
4: Itu tadi yang kedua.
0: Yang kedua, Robbie Williams, Better Man.
4: Ya itu.
0: Iya, saya siapkan. Jadi, menyapa Ki dulu ini Bang Arbi, untuk siapa ini?
4: Menyapa buat Aulia. Terus Sul. Niko. Denompo.
0: Iya. Yeah.
4: Edisa Putra. Dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Semuanya Modi.
4: Iya. Yeah.
0: Iya, yeah, iya yeah, kalau begitu.
4: Yeah. Terima kasih.
0: Sama-sama Bang Arbi. Sehat-sehat Ki.
4: Iya. Yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Arbi mendengar ya, baru saja bergabung lewat line telepon. Berikutnya kita ke WhatsApp nih. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
5: Dengan Uki di Daya.
0: Oh, di Daya mi sekarang.
5: Iya.
0: Berapa hari mikir di Daya ini?
5: Sudah berapa hari ya? 4 hari.
0: Oh, 4 hari Miki.
5: Iya.
0: Oh iya iya. Karena kan terakhir kita cerita masih di Sopeng.
5: Iya.
0: Sekarang bagus itu kalau ada di Makassar kembali. Ini kembali, iya. Ini kembali ke Makassar setelah bawa pulang berapa anu? Berapa hadiah?
5: Tidak ada.
0: Oh, tidak ada. Ai. Ku harap saya ada itu hadiah-hadiahnya juga.
5: Tidak ada kegiatan diikuti.
0: Waduh, rugi-ruginya itu bisa bawa pulang hadiah lo harusnya.
5: Jadi penonton saja.
0: Kau Ki.
5: Iya. Yeah.
0: Lagunya siapa ini diputarkan kita, Be?
5: Yang pertama tadi.
0: Lagunya pertama Adele dengan Million Years Ago.
5: Iya itu.
0: Oke deh, diikutkan berarti ya sama lagu yang lain ya.
5: Iya boleh. Iya.
0: Menyapa Ki kalau begitu untuk siapa ini?
5: Yang pertama buat Puan Datu Barana Nur Alam di Cintrang ada Kak Yani bareng Kak Nurmina Emnur. Iya. Ada Indah juga di Sopeng, Abdul Salam di Labuan Bajo, Rosdiana Yasir. Ada Yan Hendrawang, Kak Uli Ape, Nasirani Ansir, Bunda Sopi, Wahida Martawati, ada Dimas, Pak Arjuna, Pak Astri, ada apa lagi ya, Pak Aldi, Pak Arfa, Ati Dipangkep, ada Bobby, Chandra Mujiatinur, Mbak Tantri Hesti, ada Tika, ada Mama Rita, ada Denompo, siapa lagi? Mayang Putri Bone, Tante Hasna, Sri Finta, Darah Biru, Bu Sumi, dan semua-semuanya yang lagi monitor.
0: Iya.
5: Buat Ade Irsan, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, ini sudah 1, 2, 3, 4, 5. Udah pas 5 penelpon ya. Nanti lagi ya teleponnya Irsan angkat. Saya putar dulu 2 lagu, setelah itu kembali angkat telepon tak semua pendengar di

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan mau suara emas kamu didengar se-Indonesia? Ini dia saatnya buat Anda bersinar karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Nada dalam irama menyatu dalam hati kita. Catat tanggalnya ya. Pendaftaran dibuka mulai 3 sampai 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda, WNI, pria maupun wanita berusia 16 hingga 25 tahun. Buat nanti yang lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya ya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Pendaftaran online langsung meluncur ke situs resmi bintangradio.id atau tinggal scan QR atau barcode yang ada di media sosial RRI Makassar. Syarat video audisi, setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal 9 banding 16 dengan durasi 60 sampai 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio 26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio.

Tunggu apa lagi? Yuk kejar mimpimu sekarang. Bintang Radio Indonesia. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan info terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang berikutnya.

0: Irsan Saputra balik lagi pendengar. Saya coba angkat dari WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Irsan.
0: Halo Bunda Sumi.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Kalau kita?
1: Alhamdulillah baru pulang ini.
0: Dari ke ini?
1: Penyerahan hadiah. Iya.
0: Hadiah apa didapat? Intinya.
1: Hah?
0: Hadiah apa kita dapat?
1: Duster.
0: Dapat duster? Lomba apa itu?
1: Lomba memasukkan paku di dalam botol.
0: Oh, dapat kit duster. Jadi memang pesertanya ibu-ibu semua.
1: Iya.
0: Ih, serunya itu.
1: Ibu-ibu jelek.
0: Oh, iya.
1: Cuma saya enggak dapat anunya
0: apanya itu?
1: Sepak bola. Yang tiga orang gitu.
0: Oh iya, yeah. Kenapa itu? Enggak dapat, Ki?
1: Tidak dapat, kata.
0: Oh, enggak apa-apa, Ji, bukan rezekinya.
1: Iya.
0: Iya, Bunda Sumi.
1: Cuma lomba balon, ya.
0: Lagu-lagu mancanegara ini yang saya punya.
1: I love you. Adakah?
0: Ada di sini, I know I love you.
1: Ya, itulah.
0: Yang itu mau.
1: Iya.
0: Saya siapkan Ki Pak Engdi. Menyapa Ki dulu untuk siapa ini?
1: Penelpon pertama sampai kita diterima kasih adik-adik daya.
0: Ih, mantap. Siapa ini?
1: Yeah. Opa Is, Opa Din. Grup RRI Fans Club Tanpa Terkecuali.
0: Iya. Yeah.
1: Buat Pengurusan. Sehat selalu.
0: Yeah.
1: Bahagia selalu. Banyak umur, murah rezeki, enteng
0: amin,
1: jodoh.
0: Amin. Sukses selalu.
1: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita pindah ke telepon biasa pendengar ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dari Asri di Wotu.
0: Halo Bang Asri, bagaimana kareba?
2: Alhamdulillah sehat. Irsan juga nih, bagaimana?
0: Alhamdulillah sehat Bang Asri.
2: Alhamdulillah.
0: Bang Asri.
2: Iya.
0: Kali ini Irsan punya lagu-lagu mancanegara nih. Yang mana yang ingin putarin?
2: Yang saya revisi itu yang terakhir itu tadi,
0: Westlife dengan Modern World.
2: Iya.
0: Oke deh, lebih dari kata-kata. Oke, Irsan siapkan.
2: Ya, kirim salam. Ada
0: boleh.
2: Ada Pak Dilasewang.
0: Iya.
2: Ada Pak Gapur. Ada Udah Tipin dalam Persamuan Walam. Ada Ahmad Jani Kasum bersama Nurmina Emnur. Pemudati di Pindrang. Ada Upading. Ada Ali Malengkeri. Ada Pak Arjuna. Ada Pak Luput di Mari-Mari. Tika di Sampang juga. Sampang. Ada Tika. Buat Tantri di Pare bersama Hesti. Buat Tuki di Daya. Maya Gorontalo. Buat Aulia di Endretang. Buat semua-semuanya saja tampak Hesti cari.
0: Oke kalau gitu.
2: Terima kasih banyak. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kita pindah ke WhatsApp dulu pendengar. Ada Mbak Layasari. Assalamualaikum. Mbak Layasari.
3: Ruang berbagi rindu. Kamu dirawat aku.
0: Agak kecil nih suaranya Irsan dengar. Halo Mbak Layasari.
3: Iya, halo.
0: Nah, waalaikumsalam. Nah, ini udah besar nih suaranya nih.
3: Iya, ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu. Terima kasih banyak udah gabung lagi. Dari mana aja ini?
3: Iya, susah nembus sih. Tapi alhamdulillah bisa nembus.
0: Alhamdulillah. Mbak Layasari.
3: Iya.
0: Lagu-lagu mancanegara nih Irsan punya, tapi tinggal.
3: Iya, itu sama aja deh, tadi gitu.
0: Oke deh, karena memang pas tinggal dua aja. Mbak Layasari gimana udah dapat hadiah apa selama peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia?
3: kemarin karena kebetulan hari ulta ya. Alhamdulillah banyak kado-kado hadiah ulta kemarin 17 Agustus.

0: Kebetulan ada Pak Anto Dianrekar, ada Pak Ahmad Yani, Bunda Sofi, dan semuanya aja kita patar kacali. Buat Kakak Irsan, semoga sehat.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pindah ke telepon biasa pendengar ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Irsan Saputra.
1: Iya, Deng Sewang, bagaimana kareba?
2: Kareba baji, madece.
1: Alhamdulillah. Bagaimana Faisal 17 aman-aman, Ji?
2: Aman dan sentosa.
1: Aman, Ji.
2: Dijaga terkendali.
1: Dijaga-jaga lingkungan tadi karena lagi tinggi kasus kebakaran ini.
2: Iya, itu mencetan. Kita harus waspada ini.
1: Betul, jangkit dulu bakar sampah tak di luar, nah.
2: Masyarakat itu enggak tahu karena pemerintah juga tidak mau umumkan.
1: Begitu.
2: Bakar sampah.
1: Iya.
2: Padahal ada aturannya itu ini. Pemerintah harus turun tangan menangani itu masalah jangan bakar-bakar sampah. Sampaikan luramu.
1: Iya,
2: sampaikan RTR.
1: Iya, padahal dengan kondisi kayak begini itu rawan. Jangan sampai nanti ada terbang serpihan-serpihannya. Terus
2: jangan,
1: kena.
2: Jangan kalau soal pendapatan pajak cepat-cepat diturun diumumkan. Yang begini-begini juga yang sangat penting sekali.
1: Iya, harus diingatkan terus begitu di masyarakat.
2: Diingatkan terus masyarakat karena ada masyarakat itu yang masyarakat masa bodoh.
1: Begitu. Iya, Pak Sewang. Yang penting kita sama keluarga aman-aman kilah ya.
2: Alhamdulillah, innallaha subhanahu wa ta'ala.
1: Alhamdulillah. Ku ikutkan nih lagu tak ini, Dik, karena tinggal dua laguku.
2: Boleh, bro, boleh.
1: Oke, menyapa Ki dulu untuk siapa
2: yang
1: ini?
2: Yang penting tembus ini.
1: Iya, tembus mini.
2: Iya. Buat Pak Gapur.
1: Iya.
2: Pak Jalin, Pak Lupus, mari-mari, Arjuna.
1: Iya.
2: Opadi, Nani Saki, Manwar.
1: Iya.
2: Puan Datu, Indah Ica, Bunda Sobi, Tanti, Nur Hikmah, Hendra Yusuf, Pak Bobby, Asri di Botu, Tiga di Junaidi, Tiga di Sabang, Arfa di Silayar, Ismail, Yuda, Al-Jabar, Sumarni di Pasar Kota Bantan, Mustahan, Sumarni di Samsia Mahibat di Bantai, Ibu Dewi di Bulukunyi, Kepintan Takalar, Matio, Pak Fajar, sama yang dapat hadiah daftar tadi
1: itu kan itu. Sumi delukmu.
2: Sumi delukmu daftar. Untung kalau daftarnya cocok juga kalau kecil.
1: Nah, itu lagi semoga cocok juga dan Dik.
2: Orang kecil juga.
1: Terima kasih banyak deh, Bang.
2: Sukses sehat lagi juga.
1: Iya.
2: Sukses selalu.
1: Terima kasih.
2: Warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Adeng Sewang ya. Dan penelpon terakhir kita nih pendengar, ada Kak Sri Sinta. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
1: Memori?
3: Memori lewat lagu.
1: Kenapa ketawa-ketawa, Ki?
3: Udah penelpon terakhir, Mi.
1: Iya, karena ini lihat Miki jam, hampir Mi jam 11 ini.
3: Jam tidur kelewat.
1: Iya, itu aku bilang mumpung masih menelpon jadi ku angkat Mi. Kebiasa tidur Mi jam begini.
3: Iya, betul.
1: Lagunya tinggal bisa saya ikutkan Mami ini Kak Sri Sinta tadi.
3: Iya, ikutlah Mi saja.
1: Iya, menyapa Miki dulu kalau begitu untuk siapa ini?
3: Ada Uki, ada Ama, ada Wahida Matawati, Mbak Dewi, Mbak Indah.
1: Iya.
3: Ini Karasena ya, Kusam sama Isar, Oma Mairo.
1: Iya.
3: Ini Pak Gapur, Viola Arfa.
1: Iya.
3: Itu Kantri, Ahmad Yani, Nur Nema, Bunda Sofi, Kini Sekalara, Rustam Saputa, Bang Ali, Bang Hidayat, Datu, dan semua-semuanya nih yang lagi monitor, selamat istirahat.
1: Iya.
3: Selamat semuanya, juga buat Kak Ita, siap selalu.
1: Amin.
3: Semoga selamat pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sri Sinta di Minasau, Pak. Yang masih menelpon, terima kasih banyak antusiasnya. Tapi sayang sekali, sudah lewat.

55 menit min dari jam 10 malam atau pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Jadi waktunya Irsan memang sudah sangat mepet banget nih pendengar ya, untuk memutarkan dua lagu yang sudah kita request. Saya Irsan Saputra pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: melihat sampah yang ada di sekitar kita memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.
1: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menambahkan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

Tahukah Anda, dalam percakapan sehari-hari, kita seringkali ingin terdengar keren, sopan, atau sangat terpelajar saat berbahasa Indonesia. Namun, uniknya, keinginan untuk tampil sempurna secara berlebihan ini justru kerap menjebak kita ke dalam kekeliruan yang disebut hiperkorek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hiperkorek adalah sikap menghendaki kerapian dan kesempurnaan yang berlebihan, sehingga hasilnya justru sebaliknya. Dalam ilmu bahasa, fenomena ini terjadi ketika kita mencoba membetulkan sebuah kata yang sebenarnya sudah benar, tetapi tindakan tersebut malah menjadikannya salah. Contoh sederhananya adalah saat kita menyebut kata insaf menjadi insyaf, atau kata sah menjadi syah, atau mungkin kata surga menjadi kata syurga. Ada juga yang menambahkan huruf F pada kata pihak menjadi fihak, atau fikir menjadi fikir. Contoh lain yang sangat dekat dengan keseharian kita adalah kata utang dan imbau. Karena ingin terdengar lebih formal, kita sering menyelipkan huruf H di depannya, sehingga berubah menjadi kata hutang dan himbau. Padahal, bentuk baku yang tercatat di kamus resmi adalah utang dan imbau tanpa huruf H. Fenomena ini memang wajar terjadi dalam proses belajar. Namun, agar komunikasi kita tetap tertib dan sesuai kaidah, mari lebih teliti dalam memeriksa keabsahan kata melalui KBBI. Mari utamakan bahasa Indonesia yang baik, benar,

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Dan esok pagi siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Bone, hadir kembali di udara melalui pemancar FM 91 MHz. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan, dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Wal hadirun, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dipancarkan langsung melalui Radio Republik Indonesia Makassar atau Ujung Pandang, Provinsi Sulawesi Selatan. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kembali kita bertemu lewat dengan Radio Republik Indonesia ini di dalam rangka membicarakan tentang masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan disertai ilmu untuk menjadi orang yang khusyuk di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan bahwa ibadah itu harus dibarengi atau dibumbuhi atau dikuatkan dengan pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fas'alu akhlaz zikri in kuntum la ta'lamun, dalam surah An-Nahl ayat 43. Fas'alu, maka hendaklah kamu itu bertanya, ahlaz zikri, kepada orang yang mengetahui tentang sesuatu itu. In kuntum, jika kamu adalah la ta'lamuna, sesuatu itu kamu tidak mengetahuinya. Itu Allah menyuruh kita. Makanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidaklah cukup kalau tidak dengan dibarengi oleh ilmu pengetahuan. Makanya ilmu itu adalah merupakan suatu pencairan di dalam mengembangkan yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau di dalam beramal. Salah satu penjelasan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa man salaka tarikan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tarikan ilal jannah. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Hurairah. Man salaka, jadi semua man itu artinya semuanya manusia. Man salaka, barang siapa ya mencari tarikan jalan atau menempuh jalan. Jadi man salaka, barang siapa yang menempuh jalan ya, yatlubu fihi ilman, disebabkan
karena ia menuntut ilmu pengetahuan, salakallahu bihi tarikan ilal jannah, maka Allah menempuhkan jalan menuju surganya. Jadi orang yang berilmu pengetahuan itu, Allah subhanahu wa ta'ala telah menunjukkan jalan menuju yaitu taman indahnya yang disebut dengan syurga. Syurga artinya itu suatu kenikmatan yang luar biasa yang tidak bisa yaitu diberikan batas oleh manusia melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu ilmu inilah yang menentukan yaitu segala gerak-gerik kita, kemampuan kita, terutama di dalam yaitu melakukan ibadah salat. Ibadah salat yang sempurna itu tidak bisa kalau tidak dibarengi dengan ilmu, tidak disertai dengan ilmu. Karena para pendengar yang berbahagia dimanapun saja berada, di dalam melakukan salat itu memang ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kita salat karena itu kewajiban. Yang kedua, kita salat ya karena menggugurkan yaitu kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita salat karena ingin masuk atau ingin sesuatu yang diberikan, yang diridahi oleh Allah. Tetapi apabila kita salat, tujuan kita salat semata, artinya kalau ada orang yang melakukan salat semata-mata karena ingin masuk surga, itu tidak dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salat memang adalah merupakan suatu yaitu ibadah keutamaan, karena seorang muslim atau seorang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan apabila dia sudah istilahnya sudah balik, artinya sudah menginjak kedewasaan, lalu tidak melakukan salat, maka itu tidak masuk kategori Islam. Nanti masuk kategori Islam kalau dia sudah melakukan salat. Tetapi dalam hal ini tidak bisa kita mengatakan kepada khalayak ramai bahwa kalau kamu tidak salat, kamu bukan Islam. Boleh jadi, pada pertemuan yang lalu saya jelaskan, lebih banyak kalau di Indonesia atau khususnya di Makassar barangkali, itu mungkin lebih banyak orang yang melalaikan salat, artinya tidak menekuni salat dengan baik. Ya, mungkin nanti hari-hari besar atau hari-hari tertentu baru dia melakukan salat. Di tempat-tempat tertentu ya tidak melakukan lagi. Ya, itu karena tidak mengetahui bagaimana keutamaan dan pentingnya salat. Padahal untuk mengetahui semua ini adalah harus dengan ilmu. Oleh karena itu, ilmu ini yang mengantarkan kepada kita untuk mengetahui segala sesuatu. Kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ankabut, disebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan, di permukaan bumi ini tidak ada yang bisa mengetahui kecuali orang yang diberi ilmu. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illal alim. Semua yang dipandang oleh mata, yang dirabah oleh tangan, yang dipikirkan oleh manusia, yang mengejutkan kita punya mata, tidak ada sama sekali yang bisa mengetahui terkecuali orang yang berilmu. Contohnya yang terkecil, sekarang kita adalah termasuk manusia modern. Kenapa demikian? Kalau orang tahu, orang tua dahulu, jangankan istilah HP, jangankan istilah laptop dan sebagainya, diketahui televisi saja tidak ada. Bahkan radio,
itu sangat langka sekali. Lebih-lebih kalau telepon, ya, orang dahulu tidak mengenal. Oleh karena itu orang dahulu yang paling terkenal adalah kalau mau berkomunikasi lewat dengan surat. Nah, itu contohnya. Itu kalau dengan sistem sekarang ini dengan ilmu pengetahuan, maka ilmu beribadah pun harus juga yaitu dipercepat dengan berbagai macam pengetahuan. Ya, dengan salat yang benar, ya tentunya kita harus mempelajari agama ini, sistem salat ini dengan sebaik-baiknya. Nah, oleh karena itu Allah menyarankan kepada kita bahwa bal huwa ayatun bayyinatun ma fi suduril lazina utul ilma. Ya. Bahkan sesungguhnya bahwa ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala itu sudah ada di pada dada sanubari orang-orang yang telah diberi ilmu. Jadi Al-Quran saja, ayat-ayatnya saja Allah Subhanahu wa taala itu sudah terpatri di dalam dada sanubari orang-orang yang diberi ilmu. Ya. Tetapi orang yang tidak berilmu boleh saja dia bisa membaca Al-Quran tapi tidak tahu apa sesungguhnya itu Al-Quran, apa yang dibaca itu. Tapi orang yang diberi ilmu, begitu satu huruf pun, satu kata pun yang dibaca di dalam Al-Quran mampu memberikan makna dan bisa memberikan pada dirinya yaitu suatu pelajaran. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan lewat kepada Allah itu lewat sabar dan salat. Ya, jadi minta pertolongan sabar dan salat. Lalu Allah menjelaskan, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Bahwa sesungguhnya salat itu sangat berat sekali, terkecuali bagi orang-orang yang melakukan salat itu penuh dengan khusyuk. Khusyuk pengertiannya adalah memahami betul, yaitu mulai dari pelaksanaan salatnya, mulai angkat takbirnya. Ya. Jadi setelah mereka berniat untuk melakukan salat itu, mulai dengan angkat takbir, dengan meletakkan tangan sesudah bertakbir, dengan berdoa iftitah dan sebagainya, kemudian membaca surah sesudah Al-Fatihah itu, kemudian mereka melakukan ruku, itu pun rukunya dengan dipergunakan dengan sebaik-baiknya, tidak sembarang ruku. Ya. Setelah itu mereka kembali berdiri, lalu dia bersujud, kemudian sujudnya itu tidak bersujud seperti anjing, tetapi dia bersujud sesuai dengan aturan agama Allah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, tidaklah sah salatnya seseorang, bahkan ada penafsiran dalam hadis ini menjelaskan bahwa tidaklah sah salat seseorang yang tidak meluruskan yaitu tulang punggungnya di waktu dia rukuk dan sujud. Ya, itu salah satu. Ya. Jadi Nabi menjelaskan, jadi apabila kamu salat tidaklah sah. Ya. La salata liman la yuqimu sulbahu firruku'i wassujudi. Tidak sah salatnya seseorang apabila dia ruku dan sujudnya tidak lurus, dia punya tulang punggung. Itu salah satu contoh. Ya. Terlebih kepada bacaannya. Kalau apa yang kita baca di dalam salat-salat kita termasuk dalam bacaan ruku, bacaan-bacaan sujud dan sebagainya, itu setidaknya harus kita pahami. Ya. Harus kita pahami. Artinya memang susah, sulit untuk memahami semua itu, tapi kalau sedikit demi sedikit selalu kita mendengarkan yaitu pengajian-pengajian, yaitu penjelasan-penjelasan, maka insya Allah semakin dekat kita kepada pelaksanaan salat yang khusyuk itu. Para pendengar dimana saja pun berada,
Melalui dengan Radio Republik Indonesia ini, saya menyimpulkan bahwa beribadah kepada Allah itu harus dengan ilmu. Karena ilmulah yang dapat mengarahkan kita untuk menjelaskan mana yang sesungguhnya yang benar dan mana sesungguhnya yang salah. Oleh karena itu, saya mencoba mengutipkan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad di dalam salah satu bukunya, yaitu Abu Daud, disebutkan innal malaikata la tatada'u, jadi la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridaan bima yasna'u, bahwa sesungguhnya ya, inna sesungguhnya malaikat, yaitu malaikatnya Allah, la tada'u ajnitiha, dia melebarkan sayapnya, mengembangkan sayapnya. Jadi itu malaikat ya, malaikatnya Allah atau malaikat Jibril itu di atas langit ini, itu melebarkan sayapnya, ajnitiha li talibi ilmi, yaitu terhadap orang yang senantiasa menuntut ilmu. Keluar biasaan, Pak. Ya, para pendengar yang berbahagia, bahwa mari kita yaitu berusaha untuk agar anak-anak kita tidak menjadi pengangguran, ya, tidak menjadi anak jalanan yang mengganggu yaitu ketenteraman masyarakat dan sebagainya. Tolonglah Bapak, usahakanlah ya ibu-ibu, anak-anak kita tetap yaitu maju di dalam pendidikan, karena satu ilmu, satu bab saja ilmu yang kita pelajari itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikatnya yaitu melebarkan sayapnya dan menaungi yaitu orang yang menuntut ilmu, yaitu dengan ridahnya bima yasna'u, terhadap apa yang dia lakukan semua, sehingga Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menuntut ilmu itu, yaitu Allah menangkat derajat mereka, yaitu tidak sama dengan orang-orang yang tidak berilmu. Saya tutup, para pendengar yang sama berbahagia, dengan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan kita motivasi untuk mencari ilmu atau menuntut ilmu demi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bunyi hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, babun minal ilmi yata'allamuhur rajulu khairul lahu minad dunya wa ma fiha. Menuntut satu ilmu, satu bab dalam ilmu saja, mempelajari satu bab saja yaitu dalam ilmu pengetahuan, ya, karena menuntutnya dengan baik, khairul lahu minad dunia, jauh lebih baik daripada segala isinya dunia ini, wa ma fiha, ya, dan apa saja yang ada di permukaan bumi ini. Menuntut satu bab ilmu saja itu masih lebih baik nilainya di sisi Allah daripada dunia dengan semua apa yang ada di dalamnya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Para pendengar yang berbahagia, saya rasa demikianlah bahwa ilmu ini yaitu untuk mempermudah kita menjalankan ibadah Allah dengan khusyuk, dengan baik, yaitu lewat dengan ilmu. Ya, para pendengar yang berbahagia, sampai di sini pertemuan kali kita ini. Mudah-mudahan ada manfaat daripada yang mendengarkannya dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita bahwa ilmu ini adalah merupakan tulang punggung menuju hidup yang bahagia dan selamat dunia dan akhirat kita. Bila ada hal-hal yang mengganjal ya perasaan bapak-bapak para pendengar mendengarkan uraian saya ini, uraian kami ini, mohon dimaafkan, itu adalah kesalahan saya. Tetapi yang benar adalah tetap Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tetap berjaya dalam bertemu kembali pada waktu kesempatan yang lain. Hadanallahu iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

oleh At-Tabrani bahwa Rasulullah bersabda, amalan yang pertama kali dihitung dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, baiklah seluruh amalannya. Sebaliknya, jika sholatnya rusak, rusak pulalah semua amalnya. Ternyata, sholat fardu merupakan penentu baik buruknya amal seorang hamba di hari pengadilan. Namun masih ada orang-orang muslim yang masih meremehkan kewajiban sholat, sehingga sholatnya itu sering ditinggalkan, atau bahkan belum mengerjakannya sama sekali. Padahal, meskipun amal kebajikan yang lainnya banyak sekali, amal itu belum dianggap baik jika salatnya belum baik.

Aku telah masuk ke rumah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Aku melihat dia dalam keadaan

0: Aku berkata, apakah yang engkau sedihkan, ya Amirul Mukminin?
1: Pendengar di manapun saat ini Anda berada,
0: aku takut akan terjerumus ke dalam kemungkaran.
1: Kemudian dan tidak kita ada. Akan bergabung dengan Prosatu RRI Nusantara 4 Makassar untuk mengikuti warta pagi.

0: Informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan langsung di channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam warta berita.
2: Selanjutnya itu kan yang pertama adalah edukasi kepada masyarakat untuk bisa berperilaku hidup sehat.
3: Memang kan kita Sulawesi Selatan kan belum ada sekolah yang kita memang sekolah unggulan.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan warta berita dibacakan oleh Hermalasari. Sari berita. Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep mencatat program cek kesehatan gratis CKG telah mencapai 86,2%. Sulawesi Selatan telah memiliki sekolah unggulan negeri Cendekia Merah Putih dengan sistem boarding school. Inilah warta berita selengkapnya. Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep mencatat program cek kesehatan gratis CKG telah mencapai 86,2%. Laporan Kiswanti Ruslia.
4: Pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pangkep, Sulawesi Selatan hingga Agustus 2026 telah menjangkau 86,2% dari total sasaran masyarakat. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep, Mansur, mengatakan capaian itu berasal dari sekitar 350 ribu penduduk yang menjadi sasaran program CKG di 13 kecamatan. Dikatakan hingga kini masih terdapat sekitar 47 ribu masyarakat yang belum mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Menurutnya, pemeriksaan CKG dilakukan berdasarkan siklus hidup sehingga jenis pemeriksaan disesuaikan dengan kelompok usia, mulai dari ibu hamil, bayi, balita, anak sekolah, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Khusus anak sekolah, pelaksanaan CKG turut dirangkaikan dengan kegiatan screening bagi siswa baru pada tahun ajaran baru. Ditambahkan dari hasil pemeriksaan, penyakit yang paling banyak ditemukan di masyarakat Pangkep berkaitan dengan gigi, gusi, dan mulut.
2: Selanjutnya itu kan yang pertama adalah edukasi kepada masyarakat untuk bisa berperilaku hidup sehat di dalam kegiatan sehari-harinya untuk anak-anak yang berada di remaja dan anak sekolah. Mungkin kita berikan penyuluhan bagaimana menjaga kebersihan mulut dan gigi, bagaimana caranya mempertahankan gigi dan mulut itu selalu dalam keadaan sehat. Yeah. Kalaupun sudah ada hal-hal yang terjadi dalamnya, kami anjurkan untuk ke fasilitas kesehatan baik di puskesmas maupun untuk rumah sakit untuk mendapatkan tindakan secepatnya, baik penambalan atau pencabutan bila memungkinkan, seperti itu.
4: Ia berharap masyarakat dapat memanfaatkan program ini dengan baik dan bisa lebih menjaga kesehatan.
0: Cek kesehatan gratis menjadi topik sorotan pagi ini dipandu oleh Alpianus Baka.
5: Assalamualaikum, selamat pagi Kak Frawi.
6: Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Pian.
5: Ya, Kak Frawi, salah satu program andalan pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden adalah cek kesehatan gratis yang diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat, yang mana program ini sudah berjalan setahun lebih begitu. Nah, bagaimana dari sisi kebijakan Anda melihat apakah kebijakan ini dalam setahun lebih berjalan sudah bermanfaatkah untuk masyarakat menurut pandangan Anda?
6: Ya, tentu secara pengambilan kebijakan ini sudah sangat baik dalam hal mendeteksi awal ya penyakit masyarakat ya yang diderita oleh masyarakat. Namun tentu ini ada evaluasi, tentu kami sebagai secara pribadi misalnya melihat sisi kebijakan ini ternyata tidak menyentuh sampai lapisan yang paling terbawah. Dalam arti ya secara angka mungkin sudah memiliki secara angka ya sudah berapa juta ya telah dilakukan pengisian gratis.
5: Yeah.
6: Namun saudara-saudara kita yang ternyata di pelosok sampai di daerah-daerah yang 3T kita sebutnya begitu, itu ternyata belum tersentuh hal-hal itu ya, karena ya masih hanya sebagian daerah dan yang dekat dengan akses pelayanan kesehatan, dan itu yang mereka banyak terasa, belum lagi komunitas-komunitas seperti sekolah yang memang mereka didatangi ya oleh pusat pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan dari pemerintah seperti itu.
5: Oke, bagaimana menurut pandangan Anda yang seharusnya dilakukan pemerintah supaya program ini bisa menyentuh kepada masyarakat, terutama lapisan yang paling bawah atau grassroots ini?
6: Ya, memang kebijakan ini perlu memang dilakukan secara terukur ya, dalam arti betul-betul tepat sasaran ya. Karena kalau kita lihat ya, kalau misalnya masyarakat secara umum langsung diperiksa untuk cuma-cuma, ternyata dalam beberapa data yang ada masyarakat dengan relatif itu ya. Kalau bisa terjadi ya karena mereka memiliki layanan yang mereka mampu, misalnya dengan BPJS dan lain-lainnya ya. Hal lain juga yang bisa pemerintah lakukan dalam pengambilan kebijakan ini ya, tentu bagaimana semuanya harus bisa berbasis data. Bagaimana pemerintah tentu memiliki data bagaimana pelayanan yang perlu diberikan kepada masyarakat di daerah tertentu, sehingga bisa diberikan memang pengobatan lebih awal dengan ya pemeriksaan kesan gratis itu. Bukan berarti tentu berbeda treatmentnya, berbeda pelayanannya untuk menangani saudara-saudara kita yang di kota-kota besar dengan saudara-saudara kita yang ada di pelosok daerah-daerah misalnya 3T, tentu berbeda penyakit yang mereka derita dan lain-lain. Sehingga memang dua hal ini penting untuk dijadikan sebagai acuan untuk mengevaluasi kebijakan yang sudah setahun berjalan ya, sehingga bisa lebih ya tepat sasaran dan bukan hanya sekedar jumlah angka semata ya, yang sampai sudah lebih dari 20 juta yang telah mendapatkan kesehatan gratis ini. Tapi sekali lagi bukan berarti dengan ada yang kesehatan gratis lantas masyarakat akan sehat dan sejahtera, bukan juga itu jadi jadi acuan untuk melihat sisi kesejahteraan masyarakat kita.
5: Apakah itu artinya kemudian pemerintah seharusnya mengaktifkan seluruh fasilitas-fasilitas layanan kesehatan yang ada di berbagai daerah, di pelosok-pelosok, mulai dari puskesmas sampai dengan puskesmas pembantu atau pustu begitu, supaya bisa menjangkau masyarakat-masyarakat di bawah ini kemudian tanpa ada syarat dan ketentuan yang berlaku untuk bisa mendapatkan layanan ini?
6: Ya, itu salah satu alternatif pilihan kebijakan yang sangat ideal tentunya, dengan menghidupkan pusat-pusat kesehatan yang sampai di layanan paling tingkat paling bawah ya, pustu. Namun seringkali kita harus tahu dengan kondisi yang ada bahwa dokter yang tidak hadir ya, dan memang ini tantangan yang pemerintah perlu salurkan untuk bagaimana memberikan pelayanan kesehatan dasar ya, paling tidak kalaupun belum bisa dokter spesialis, paling dokter umum untuk bisa sampai ke pelosok-pelosok daerah. Hal lain juga bisa dijadikan sebagai pemberian kesehatan gratis ini juga bisa menyentuh ke memang yang betul-betul mendapatkan pelayanan ini, yang memang tidak perlu banyak persyaratan dan lain-lain. Ini yang seringkali secara administratif ya, bukan hanya di layanan kesehatan tapi bidang-bidang lainnya juga menjadi kendala, yang biasa masyarakat ya juga jadi enggan ketika misalnya pelayanan administrasi yang begitu banyak. Dan ini yang sepertinya tanpa perlu melihat administrasi, tapi bagaimana pelayanan itu memang betul-betul diberikan kepada masyarakat yang memang memerlukan.
5: Oke, jadi seharusnya memang syarat administratif itu mungkin dikurangi, kalaupun mungkin ada hanya untuk identitas saja begitu, manifest yang sudah melakukan cek kesehatan gratis tanpa ada embel-embel lain itu, Kak Frawi ya?
6: Ya, betul.
5: Oke. Terakhir, apa masukan Anda begitu untuk program ini, mungkin perbaikan-perbaikan yang bisa dilakukan supaya harapan Anda tadi bahwa ini program supaya bisa merata sampai ke masyarakat paling bawah atau grassroots ini?
6: Ya, tentu pemerintah memberikan pelayanan dasar dalam bentuk pemberian kesehatan gratis ini memang sangat diperlukan masyarakat ya, dalam hal ini untuk kelompok-kelompok rentan ya, yang memang perlu diberikan stimulus untuk mereka sadar akan kesehatan. Tentu edukasi juga tidak kalah pentingnya, bahwa pemeriksaan kesehatan juga sebagai bentuk deteksi dini. Namun edukasi yang baik sehingga masyarakat sadar untuk bisa peduli akan kesehatannya, itu juga tidak kalah pentingnya dibanding pemeriksaan gratis untuk masyarakat ini. Tentu terakhir, bagaimana kebijakan ini harus terus dilakukan evaluasi sehingga kebijakan yang tadinya menjadi program pemerintah bisa betul-betul ya akan mendapatkan masukan-masukan dari banyak pihak untuk bagaimana perbaikan kebijakan itu dalam hal pemeriksaan kesehatan gratis ini betul-betul bisa didapatkan untuk masyarakat. Oh, yang
5: Rami, terima kasih banyak ulasannya bersama RRI pada kesempatan pagi hari ini. Sukses selalu, sehat selalu. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sulawesi Selatan telah memiliki sekolah unggulan negeri Cendikia Merah Putih dengan sistem boarding school. Laporan Iin Nurfahreni.
7: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Pendidikan telah membentuk satu sekolah unggulan dengan sistem boarding school yang menyasar para pelajar di kabupaten kota yang memiliki talenta di bidang akademik. Saat ini proses pembelajaran dari sekolah tersebut mulai dilaksanakan. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Iqbal Najamuddin. Dijelaskan sekolah unggulan ini menggunakan kurikulum bilingual kurikulum berbasis Cambridge International. Ia menyebutkan ada beberapa mata pelajaran dihususkan dengan menggunakan pengantar bahasa Inggris, seperti matematika Inggris, biologi Inggris, fisika Inggris, sedangkan pelajaran lainnya tetap mengacu pada kurikulum nasional yang memang wajib dilaksanakan. Saat ini para siswa masih menempati gedung BPSDM karena sekolah yang digunakan gedung Mulo masih dalam tahap rehabilitasi. Iqbal Najamuddin menyatakan sekolah ini hadir karena Sulsel memang belum memiliki sekolah unggulan.
3: Memang kan kita Sulsel kan tidak ada, belum ada sekolah-sekolah yang kita memang sekolah unggulan. Nah, yang kedua juga memang kita berharap ada perlakuan khusus memang anak-anak yang memang punya standar yang bagus ya, kita satukan standar yang bagus, meskipun sebenarnya kita semua sekolah itu nanti kita mau standarkan ada memang yang kompetisinya bagus semua sekolah, tapi ini kita khususkan ini untuk itu bagaimana melihat semua yang memang memiliki standar yang bagus itu kita satukan dalam satu sekolah.
7: Iqbal Najamuddin berharap mereka yang masuk dalam sekolah unggulan bisa menjadi prioritas masuk perguruan tinggi negeri yang terbaik bahkan di luar negeri.
0: Legislator PKS Makassar Adi Akbar dorong pemerataan akses pendidikan Kota Makassar. Informasinya bersama Khairuddin Borahim.
8: Anggota DPRD Kota Makassar dari fraksi PKS Adi Akbar menghadiri dialog kepustakaan Populer Gramedia atau KPG atau KPG One yang digelar di salah satu hotel di Makassar Rabu 26 Agustus 2026. Dalam kegiatan tersebut, Adi Akbar menekankan pentingnya ruang dialog publik sebagai sarana mempertemukan masyarakat, akademisi, dan pemerintah untuk membahas berbagai persoalan yang dihadapi warga. Menurut Adi Akbar, kegiatan diskusi publik seperti ini perlu dilakukan secara rutin agar aspirasi masyarakat dapat disampaikan sekaligus menjadi bahan dalam merumuskan kebijakan. Ia mengatakan sebagai anggota DPRD Kota Makassar dan perwakilan masyarakat, dirinya memiliki tanggung jawab untuk ikut membuka ruang komunikasi publik. Adi Akbar juga menyoroti pentingnya sektor pendidikan di Kota Makassar. Menurutnya, akademisi dan berbagai elemen masyarakat perlu terlibat dalam menghadiri solusi terbaik terhadap persoalan pendidikan. Ia menilai akses pendidikan tidak semestinya hanya ditentukan oleh kondisi ekonomi keluarga. Masih terdapat masyarakat yang menghadapi keterbatasan dukungan sehingga kesulitan mendapatkan pendidikan yang layak. Adi menekankan bahwa pendidikan itu tidak hanya didasari oleh kemampuan ekonomi, tetapi juga membutuhkan dukungan dan kepedulian bersama agar masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama.
9: Ya, luar biasa, kita doakan begitu.

0: bisa saya aktif di remaja masjid. Saya belajar-belajar agama.
1: Dari Tan Malaka mengatakan begini, pemimpin yang tidak lahir dari rakyat akan memikirkan rakyat.
2: Dalam dialog tersebut, ia juga mempertanyakan keberlanjutan pendidikan bagi peserta sekolah rakyat, termasuk apakah pendidikan yang diberikan dapat berlanjut hingga jenjang yang lebih tinggi. Adi Akbar menegaskan, pembangunan pendidikan membutuhkan perhatian bersama, baik dari pemerintah, masyarakat, akademisi maupun berbagai pihak lainnya. Ia berharap ruang dialog seperti KPG WON dapat terus menjadi wadah untuk membahas persoalan publik secara terbuka sekaligus melahirkan gagasan dan solusi yang dapat memperjuangkan melalui kebijakan pemerintah.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
4: 26 kafilah Sulsel berjuang raih gelar juara MTQ Korpri. Laporan Iin Nur Fareni.
5: Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran Korps Pegawai Republik Indonesia atau MTQ Korpri 8 tingkat nasional berakhir hari ini. Penutupan akan dilaksanakan di Kabupaten Pangkajene Kepulauan. Dalam penutupan tersebut akan diumumkan para peserta yang berhasil menjadi juara dalam 12 cabang lomba yang dipertandingkan dalam event 2 tahunan tersebut. Tim ofisial Kafilah Provinsi Sulawesi Selatan, Samsudin menjelaskan sebanyak 26 kafilah Sulsel berhasil masuk dalam babak final. Ia berharap para kafilah asal Sulsel ini bisa mendapatkan hasil yang positif dan target 3 besar bisa tercapai. Mengingat secara kualitas dari para kafilah saat ini sudah cukup baik.
6: Nah, persoalan juara ini ya sisa kita menunggu hasilnya yang pasti. Usaha sudah kita lakukan, segala upaya-upaya mendukung itu juga sudah kita persiapkan. Ya, hasilnya kita tunggu.
5: Samsudin mengakui jika MTQ Korpri tahun ini sedikit berbeda, apalagi peserta yang mengikuti ajang ini bukan hanya dari 38 provinsi saja. Ada juga dari kementerian lembaga sehingga terjadi persaingan cukup ketat, termasuk kualitas dari para peserta yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024 lalu yang dilaksanakan di Palangkaraya. Sementara itu, Ketua Panitia MTQ Korpri Muhammad Saleh mengakui jika tahun ini kualitas dari para peserta mengalami peningkatan dan memiliki karakter yang baik. Saleh mengaku para kafilah Sulsel juga telah mengikuti training center untuk persiapan dan semua tergantung dari hasil nanti. Pasalnya ada dua target yang ingin dicapai Sulsel sebagai tuan rumah dan juga sebagai peserta.
7: Kita kan sudah melakukan upaya terbaik dengan melakukan pemusatan latihan selama kurang lebih 3 hari di gedung PKK. Kita sudah lakukan pemusatan latihan. Kita memberi ini kan kewenangan dari ini. Jadi saya dengar ada 1-2 kemarin saya pantau, ya cukup bagus kualitasnya, tapi kita tidak tahu penilaian Dewan Hakim kan.
5: Penutupan MTQ Korpri 8 tingkat nasional dilaksanakan di Kabupaten Pangkajene Kepulauan yang dihadiri langsung Ketua Umum Pengurus Korpri Pusat, Prof. Sudan Arif Fahrullah. Setelah Provinsi Sulsel pada tahun 2028 nanti, Provinsi Maluku Utara akan menjadi tuan rumah.
4: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin raih Pemimpin Daerah Award 2026. Laporan Edwin Masud.
8: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menerima penghargaan Pemimpin Daerah Award 2026 pada kategori Pemimpin Daerah Peduli Pembangunan dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital. Munafri menjadi satu-satunya kepala daerah dari Sulawesi Selatan yang menerima penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Republik Indonesia Maman Abdurrahman dalam malam penganugerahan di Jakarta. Usai menerima penghargaan, Munafri menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemkot Makassar. Menurutnya penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin mudah diakses oleh masyarakat. Munafri menegaskan, digitalisasi bukan sekedar menghadirkan aplikasi baru, tetapi menjadi upaya menyederhanakan birokrasi, mempercepat pelayanan, dan memberikan manfaat yang nyata bagi warga. Salah satu inovasi yang menjadi perhatian adalah aplikasi Lontara Plus yang mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah, sehingga masyarakat lebih mudah mengakses pelayanan dalam satu platform.
9: Apa yang menjadi needs and wants-nya masyarakat, yang bagian dari itu akan menjadi proses penyempurnaan program kerja.
8: Selain itu, Munafri menekankan pentingnya keterbukaan pemerintah dalam menerima kritik, masukan, dan aduan warga sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Munafri berharap penghargaan ini menjadi motivasi bagi Pemkot Makassar untuk terus berinovasi dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin inklusif, responsif, serta berbasis teknologi digital demi kesejahteraan masyarakat.
4: Kapolres Maros mengajak media depankan verifikasi dan berita berimbang. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
10: Kapolres Maros AKBP Devi Sujana mengajak awak media memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan kondusivitas daerah. Ajakan itu disampaikan saat ngopi bareng bersama sejumlah awak media di salah satu warkop kopi di Maros. Dalam suasana santai, Kapolres menekankan pentingnya komunikasi dan kolaborasi antara kepolisian dan media yang selama ini telah terjalin baik. Menurut AKBP Devi Sujana, media memiliki peran penting sebagai salah satu pilar demokrasi, terutama dalam menjalankan fungsi check and balance. Ia berharap jurnalis terus mengedepankan verifikasi dan pemberitaan berimbang di tengah secepatnya penyebaran informasi di media sosial.
11: Berada di sini, kita duduk di sini, kita punya visi yang sama. Kita punya visi yang sama dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Mudah-mudahan kita bisa menciptakan Kabupaten Maros ini yang kalau dulu almarhum Pak B.J. Habibie, mari sekarang Indonesia yang Pak Datun, Pak Batu, walaupun Dokter.
10: Kapolres menilai sinergi kepolisian dan media diperlukan untuk menangkal informasi yang belum teruji sekaligus menjaga Maros tetap aman, damai, dan kondusif.
4: Polda Sulsel menggelar off-road dan kegiatan sosial. Dilaporkan Sarifuddin.
12: Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Polda Sulsel menggelar Bayangkara Offroad Merdeka seri ke-5 tahun 2026 bekerjasama dengan Indonesia Offroad Federasi IOF Sulawesi Selatan setara di lapangan Sekolah Polisi Negara SPN Batua Jalan Urip Sumoharjo Kota Makassar kemarin. Ajang tahunan tersebut untuk rekreasi, olahraga, wisata, dan kegiatan sosial diikuti sekitar 400 kendaraan sporti yang berasal dari jajaran kepolisian dan komunitas otomotif se-Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Barat. Bayangkara Offroad Merdeka Seri 5 memadukan olahraga otomotif overland menggunakan kendaraan 4x4 dan 4x2. Serta kategori ekstrim off-road. Rute perjalanan peserta off-road tersebut melintasi Kabupaten Baru dan Sidrap akan berakhir di Kota Parepare. Dilepas Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juandani Raharjopuro bersama Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Irjen Pol Juandani Raharjopuro menyatakan penyelenggaraan off-road Bayangkara 2026 diharapkan dapat memberikan semangat Hari Bayangkara dan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan memberikan sumbangsi bagi pembangunan di Sulawesi Selatan.
13: Kegiatan ini bisa menjadi sumbangsi bagi pembangunan di Sulawesi Selatan. Dengan semangat Hari Bayangkara, Hari Kemerdekaan, kita semua bisa menyumbangkan untuk pembangunan di Sulawesi Selatan. Mari kita jadikan event ini sebagai wujud semangat kemerdekaan, merawat persatuan, memperkuat kepedulian, dan menebar manfaat bagi pemerintah daerah. Kepentingan itu juga memberikan nilai tambah yang penting terhadap promosi, destinasi, penguatan UMKM, dan ekonomi lokal, serta ruang kolaborasi program sosial.
12: Sementara Ketua IOF Sulawesi Selatan Adi Rasid Ali menyatakan, IOF mewadahi hobi olahraga otomotif yang tertib, aman, dan terarah, menumbuhkan kepedulian melalui bakti sosial, promosi wisata, menggerakkan ekonomi daerah UMKM, edukasi keselamatan lalu lintas kepada komunitas dan masyarakat untuk berkendara.
14: Dalam kegiatan Bayangkara ini, selain kita mengeksplor spot-spot wisata yang ada di Sulawesi Selatan, juga kita ada ketahanan pangan. Ada juga bagaimana UMKM-UMKM yang hadir baik di nanti di Baru. Jadi kehadiran UMKM akan hadir di kegiatan tersebut. Ini bentuk peduli Kepolisian Republik Indonesia dengan kegiatan-kegiatan yang penuh peduli dengan kegiatan-kegiatan kerakyatan.
12: Ali Rasid Ali menekankan penyelenggaraan off-road beserta wajib menggunakan kelengkapan standar batas kecepatan di area pemukiman, penghormatan kepada lingkungan dan budaya lokal, memperhatikan ketertiban, koordinasi dengan Polres, Polsek, Satpol PP dan aparat pemerintah setempat, memperhatikan titik rawan dan penataan parkir serta berkomitmen terhadap pengelolaan sampah.
4: Koni Bantaeng masih tunggu pencairan anggaran olahraga dari DPKAD. Laporan Zainal Abidin.
15: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Bantaeng masih menunggu pencairan anggaran olahraga dari pemerintah daerah melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau DPKAD Kabupaten Bantaeng. Anggaran tersebut dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program yang telah disusun KONI Bantaeng, termasuk persiapan menghadapi sejumlah agenda olahraga. Informasi ini disampaikan Sekretaris Umum KONI Kabupaten Bantaeng, Firdaus, saat dihubungi RRI. Firdaus mengatakan hingga saat ini pihaknya masih belum menerima pencairan anggaran tersebut. Namun, KONI Bantaeng mengetahui proses administrasi dan pengajuan anggaran saat ini sudah berada di DPKAD dan telah dilaporkan kepada Bupati Bantaeng.
16: Sampai hari ini belum ada personal. Kami hanya mengetahui bahwa saat ini sudah ada di DPKAD. DPKAD sudah menyampaikan, sudah laporkan ke Bupati. Jadi kita sambil menunggu, mudah-mudahan dalam awal September itu bisa segera, Pak. Karena itu juga sesungguhnya akan sangat membantu kami dalam menjalankan seluruh program yang sudah direncanakan setepat waktu.
15: Firdaus berharap pencairan anggaran dapat segera direalisasikan pada awal September mendatang. Menurutnya, realisasi anggaran tersebut akan sangat membantu KONI Bantaeng dalam menjalankan seluruh program yang telah direncanakan secara tepat waktu. KONI Bantaeng saat ini masih menunggu proses tersebut sambil mempersiapkan berbagai kebutuhan program dan pembinaan atlet. Dengan adanya dukungan anggaran, KONI Bantaeng berharap seluruh program olahraga yang telah disusun dapat berjalan lancar dan memberikan dampak terhadap peningkatan prestasi atlet di Kabupaten Bantaeng. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
4: Sekian Warta Sulsel, sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload di App Store dan Play Store Anda. Dan jangan lupa juga kunjungi portal berita kami di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kamu pasti udah gak asing kan dengan lagu Lingsir Wengi? Lagu yang berhasil membuat kita merinding ini pasti selalu terkesan horor dan mistis setiap didengar. Lagu asli Lingsir Wengi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Lingsir Wengi sendiri berarti menjelang tengah malam. Lagu ini awalnya berfungsi sebagai dakwah Sunan Kalijaga yang biasanya disenandungkan setelah sholat malam yang mana isinya mengisyaratkan doa kepada Tuhan. Lagu asli versi Sunan Kalijaga lebih panjang dan liriknya berisikan munajat serta doa yang maknanya sangat dalam. Namun sayangnya, lagu Lingsir Wengi yang saat ini kita dengar di film-film horor telah mengalami perubahan versi dari aslinya sehingga lirik dan nadanya terkesan mistis dan seram.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone Sari Berita. Pemkap dan Koni Bone Desa Pemprov Sulsel mempertajam koordinasi jelang pelaksanaan Porprov November mendatang. Kabupaten Sinjai terbaik utama Sol Sulawesi Investment Challenge 2026.

0: Jelang Porprov Sulsel, Pemkat Dangko Nibone desak provinsi pertajam koordinasi. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
1: Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Selatan ke-18 tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 7 hingga 14 November 2026 semakin mendesak. Namun koordinasi antara panitia tingkat provinsi dengan pemerintah Kabupaten Bone dan Wajo selaku tuan rumah dinilai belum berjalan maksimal. Kondisi ini memicu kekhawatiran terkait kejelasan petunjuk teknis pelaksanaan serta pembagian tugas antara pihak provinsi dan daerah. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Kabupaten Bone Andi Akbar menegaskan bahwa Porprov pada dasarnya merupakan agenda dan tanggung jawab pemerintah Provinsi Sulsel. Sementara pemerintah kabupaten bertugas membantu penyiapan sarana dan venue. Ia berharap pihak Dispora dan KONI Sulsel segera turun langsung ke daerah untuk memberikan arahan pasti.
2: Iya, Porprov ini adalah kegiatannya provinsi. Yang jadi masalah adalah sampai hari ini baik KONI Provinsi maupun Dispora Provinsi belum pernah melakukan pertemuan rutin dengan pemerintah daerah, baik itu Wajo maupun Bone. Ya, sehingga kita juga tidak tahu apa yang harus dilakukan. Walaupun secara umum kita tetap melakukan persiapan, termasuk penggunaan venue-nya. Tapi paling tidak kan semua bentuk kegiatan, baik itu pembukaan maupun pelaksanaan, paling tidak provinsi memberikan arahan petunjuk kepada kita sebagai tuan rumah.
1: Senada dengan hal tersebut, Ketua KONI Kabupaten Bone Dotrandus Asiswakari menyebutkan bahwa belum masifnya koordinasi dari tingkat provinsi menjadi hambatan utama dalam proses persiapan saat ini.
3: Karena kita di kabupaten, kan tentu kita mengikuti ritmenya provinsi, karena ini agenda provinsi. Kami perlu bahwa sekarang ini di provinsi itu baik di Spora maupun KONI itu sudah perlu bersamaan komunikasi dengan panitia-panitia telepon. Kan tentu kita ini kan harus ditunggu bagaimana arahnya ke depan dalam konteks persiapan ini. Banyak hal yang kita melakukan, tentu bahwa kewenangan kita itu terbatas di situ.
1: Dengan menyisakan beberapa waktu, Pemkab dan KONI Bone berharap seluruh pihak terkait Pemprov Sulsel, Dispora Sulsel, KONI Sulsel, hingga Pemprov Cabor dapat segera duduk bersama menyatukan langkah demi mengamankan kesuksesan ajang olahraga terbesar di Sulawesi Selatan tersebut.
0: Kabupaten Sinjai menjadi terbaik utama Sol Sulsel Investment Challenge lewat proyek industri minyak ikan yang dinilai layak ditawarkan kepada investor. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
4: Kabupaten Sinjai kembali menorehkan prestasi di bidang investasi. Proposal Investment Project Ready to Offer atau IPRO bertajuk Industri Minyak Ikan berhasil meraih predikat terbaik utama pada ajang South Sulawesi Investment Challenge atau SSIC 2026 di Makassar, Kamis 27 Agustus 2026. Sinjai berhasil mengungguli 4 finalis lainnya, yaitu Jeneponto, Baru, Sidrap, dan Toraja Utara. Proposal Sinjai dinilai unggul dari sisi kesiapan dokumen, potensi ekonomi, hingga kelayakan proyek untuk ditawarkan kepada investor. Kepala DPM PTSP Sinjai Lukman Dahlan yang mempresentasikan langsung proyek tersebut menyebut, capaian ini menjadi motivasi untuk terus menggali potensi investasi daerah. Menurut Lukman, kesiapan proposal investasi menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan calon investor. Dijelaskan, proyek yang matang dinilai dapat mempermudah masuknya investasi, sekaligus membuka peluang pengembangan ekonomi baru di Sinjai.
5: Memberikan kepada kita semangat untuk terus menggali potensi investasi di Sinjai dan menawarkannya kepada para calon investor melalui analisa dan kelayakan baik secara ekonomi, secara finansial, komersial, manajemen, dan clean dan clear. Dengan demikian,
4: SSIC 2026 diinisiasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Wakil Bupati Sinjai Andi Mahyanto Mazda turut hadir dalam ajang tersebut. Pemkab Sinjai berharap predikat terbaik utama ini menjadi penguat daya tawar Sinjai di hadapan investor, sekaligus mendorong pemanfaatan potensi daerah menjadi proyek yang produktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
6: Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini.
0: PT Jasara Harja Persero Cabang Watampone menyalurkan santunan kecelakaan lalu lintas sebesar 10,5 miliar selama periode Januari hingga Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Firdaus Gapar.
7: PT Jasara Harja Persero Cabang Watampone menyalurkan santunan kecelakaan lalu lintas sebesar 10,5 miliar selama periode Januari hingga Juli 2026. Santunan tersebut diberikan kepada korban maupun ahli waris di wilayah kerja yang meliputi Kabupaten Bone, Sopeng, Wajo, dan Sinjai. Kepala PT Jasara Harja Persero Cabang Watampone Faisal Rahmat mengatakan, dari total santunan yang disalurkan sebesar 6,3 miliar diberikan kepada ahli waris korban meninggal dunia yang berhak menerima santunan. Sementara 4,2 miliar merupakan santunan biaya perawatan korban seperti luka-luka, santunan cacat tetap, serta manfaat tambahan berupa biaya pertolongan pertama pada kecelakaan P3K dan ambulans. Faisal mengatakan, penyerahan santunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu terjadi peningkatan yaitu sebesar 2,7 miliar atau sekitar 35,22%. Menurutnya, meningkatnya nilai tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan perlindungan bagi korban kecelakaan lalu lintas. Kondisi tersebut juga menjadi pengingat penting bagi seluruh pengguna jalan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap aturan berlalu lintas. Olehnya itu, Jasara Harja berkomitmen memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan mudah kepada korban kecelakaan maupun ahli waris yang berhak menerima santunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8: Selama periode bulan Januari sampai dengan bulan Juli tahun 2026 telah menyerahkan santunan kecelakaan lalu lintas sebesar 10,5 miliar. Dari jumlah santunan yang telah diserahkan tersebut, 6,3 miliar merupakan santunan meninggal dunia yang telah diserahkan sepenuhnya kepada ahli waris korban yang berhak menerima santunan. Serta 4,2 miliar telah digunakan untuk biaya perawatan korban luka-luka, santunan cacat tetap, serta manfaat tambahan berupa biaya P3K dan ambulans. Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun yang lalu, penyerahan santunan mengalami aktivitas peningkatan sebesar 2,7 miliar atau sebesar 35%.
7: Faisal mengimbau dan mengajak seluruh masyarakat untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas serta mengutamakan keselamatan dalam berkendara. Keselamatan adalah tanggung jawab bersama, sehingga budaya tertib berlalu lintas harus terus ditingkatkan demi melindungi diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.
0: Sekian Warta Bone Produksi Radio Republik Indonesia Bone. Siaran kami dapat diakses melalui website di rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan juga App Store. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pasti udah gak asing kan dengan lagu Lingsir Wengi? Lagu yang berhasil membuat kita merinding ini pasti selalu terkesan horor dan mistis setiap didengar. Lagu asli Lingsir Wengi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Lingsir Wengi sendiri berarti menjelang tengah malam. Lagu ini awalnya berfungsi sebagai dakwah Sunan Kalijaga yang biasanya disenandungkan setelah sholat malam yang mana isinya mengisyaratkan doa kepada Tuhan. Lagu asli versi Sunan Kalijaga lebih panjang dan liriknya berisikan munajat serta doa yang maknanya sangat dalam. Namun sayangnya, lagu Lingsir Wengi yang saat ini kita dengar di film-film horor telah mengalami perubahan versi dari aslinya sehingga lirik dan nadanya terkesan mistis dan seram.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

Dimanapun saat ini Anda berada, apa kabar untuk Anda semuanya di pagi ini? Di akhir pekan, Sabtu 29 Agustus di tahun 2026, kita sudah di penghujung bulan Agustus dan tinggal 3 hari lagi kita sudah memasuki bulan September. Di pagi ini pendengar, saya akan bagikan informasi untuk Anda terkait dengan peringati hari jadi Polwan ke-78 Polres Sopeng bantu air bersih. Kepolisian Resor Sopeng melalui jajaran polisi wanita menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan di wilayah Tompok Tobani, Kelurahan Boto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng. Bantuan ini disalurkan dalam rangka memperingati HUT Polwan ke-78. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian Polwan Polres Sopeng terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih akibat kondisi kekeringan. Dalam penyalurannya, personil Polwan turun langsung menemui warga dan memastikan bantuan air bersih dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Kehadiran Polwan di tengah warga tidak hanya berkaitan dengan tugas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Lebih dari itu, kegiatan sosial menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan antara kepolisian dengan masyarakat. Kapolres Sopeng AKBP Hari Budianto mengatakan penyaluran bantuan air bersih merupakan bentuk nyata kepedulian Polri terhadap kondisi yang tengah dihadapi masyarakat. Menurutnya, momentum hari jadi Polwan ke-78 ini diharapkan dapat diisi dengan kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, bukan hanya kegiatan seremonial.

Dan pendengar dimanapun saat ini Anda berada, informasi selanjutnya yang akan saya bagikan untuk Anda masih dari KBRN. Kali ini terkait ya pendengar, terkait Babin Kamtimas dan TNI pantau hutan cegah Kalhutla. Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan Karhutla terus dilakukan di Kabupaten Bone. Babin Kamtimas Kelurahan Kahu Polsek Bontocani Polres Bone bersama pemerintah kelurahan dan TNI turun langsung memantau kawasan hutan di lingkungan Ulabila, Kelurahan Kahu, Kecamatan Bontocani pada Kamis kemarin. Kegiatan ini melibatkan Babin Kamtimas Bripka Saud Ikuansam, Lurah Kahu Andi Faisal, dan Babinsa Serma Laude Fajirin. Ketiganya menyusuri kawasan hutan untuk memastikan kondisi lingkungan tetap aman dari potensi kebakaran. Pendengar, pangkas kelangkaan BBM, Pemkab Bone permudah izin rekomendasi bersubsidi. Pemerintah Kabupaten Bone memangkas alur birokrasi penerbitan surat rekomendasi pembelian bahan bakar minyak bersubsidi guna mengatasi kelangkaan di tingkat masyarakat. Kini rekomendasi resmi dapat diterbitkan langsung di kantor camat setempat. Langkah strategis tersebut dibahas dalam rapat koordinasi tindak lanjut dan evaluasi tim satuan tugas BBM dan LPG bersubsidi yang dipimpin langsung oleh Bapak Bupati Bone Haji Andi Asman Suleman, didampingi Wakil Bupati Bone Dr. Haji Andi Akmal Pasludin serta jajaran Forkopimda di Kabupaten Bone. Bupati Bone menjelaskan bahwa perubahan regulasi bertujuan untuk memberikan kemudahan serta solusi cepat bagi warga yang benar-benar membutuhkan BBM bersubsidi.

0: biar Tina seberangkat.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar, Pak. Sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat

Saudara pendengar, dimanapun saat ini Anda berada, masih bersama kami tentunya di 91 FM RRI Bone. Dan pendengar, informasi selanjutnya yang akan kami bagikan untuk Anda, BLK Pinrang bekali peserta pelatihan kompetensi siap kerja. Wahai Juwita, kenangan. Pemerintah Kabupaten Pinrang terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia. Langkah ini dilakukan melalui pelatihan vokalis berbasis kebutuhan dunia kerja, pelatihan vokasi berbasis kompetensi. Ini digelar di Balai Latihan Kerja Pinrang dan kegiatannya berlangsung selama 28 hari.

Saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada, pukul 7 lebih dari 58 menit. Kebersamaan kita di pagi ini dalam program Boni Menyapa kita cukupkan sampai di sini. Dan pukul 8 waktu Indonesia Tengah nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Pagi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi kita sudah kerjasama dengan LL Dikti, dengan Rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali pertama ini, kita berikan satu semester.
2: Program MBG ini sebagian masyarakat mulai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu.
0: Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT.